dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Metro 2 menika Sutresno Budaya. Lan matur nuwun dhumateng panjenengan ingkang tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Amaja Julu nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Tasih sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso Jaya Sutresno Budaya wonten wekdal menika. Badhe katedhaken ugi wonten ngarsa panjenengan ing kiaran mlebet pasar menika. Badhe katerakan salah satunggaling informasi gayut kalian harga-harga komoditas pasar-pasar wonten ing pasar daerah istimewa Yogyakarta ngaten Jaya Sutresno Budaya wonten ing kiaran mlebet pasar. Si.

Dalam waktu yang jarang melebet pasar, iwak dalam menikah, saking pasar Nanggulan Kulon Progo, Sutarno Butoyo akan kami hadirkan tentunya informasi harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar Nanggulan Kulon Progo di hari ini Kamis, Jumat 9 Oktober 2026. Untuk yang pertama Sutarno Butoyo tentunya di hari Jumat ini, ada beras medium dengan harga Rp14.000 per kilo. Beras premium di harga Rp14.500 per kilo. Lalu juga ada gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo. Gula pasir kemasan premium di harga Rp18.000 per kilo. Selanjutnya ada minyak goreng di kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Lalu di minyak goreng minyak kita di harga Rp15.700 per liter. Selanjutnya ada tepung terigu curah di harga Rp9.500 per kilo. Tepung terigu kemasan di harga Rp12.000 per kilo. Lalu juga selanjutnya ada daging sapi kualitas 1 di harga Rp155.000 per kilo. Dan juga daging sapi kualitas 2 di harga Rp155.000 per kilo. Juga ada daging ayam kampung di harga Rp80.000 per kilo. Daging ayam ras di harga Rp38.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilo. Telur ayam ras di harga Rp24.000 per kilonya. Selanjutnya untuk Sutarno Butoyo ada cabai hijau keriting yang mengalami kenaikan harga sebesar Rp5.000 dan kini per kilonya di harga Rp40.000. Lalu juga ada cabai merah keriting di harga Rp60.000 per kilo. Cabai rawit hijau di harga Rp40.000 per kilo. Cabai rawit merah di harga Rp70.000 per kilo. Lalu juga ada bawang bombay di harga Rp27.000 per kilo. Bawang merah mengalami kenaikan harga sebesar Rp5.000 dan kini per kilo di harga Rp30.000. Bawang putih Honan juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp2.000 dan kini di harga Rp32.000 per kilo. Bawang putih kating di harga Rp38.000 per kilo dan mengalami kenaikan juga sebesar Rp2.000. Selanjutnya Sutarno Butoyo ada ikan teri asin di harga Rp50.000 per kilo. Lalu juga ada ikan kembung di harga Rp45.000 per kilo. Dan juga ikan lele di harga Rp26.000 per kilo. Ikan tongkol di harga Rp37.000 per kilo. Dan juga udang berukuran sedang di harga Rp70.000 per kilo. Begitu Sutarno Butoyo terkait dengan harga kebutuhan barang pokok komoditas pasar yang pagi hari ini ada di pasar Nanggulan Kulon Progo. Tentu Sutarno Butoyo untuk lebih lengkapnya bisa diakses di laman webnya di sikipoku.kulonprogokap.go.id. Begitu Sutarno Butoyo di kiaran melebet pasar pada pagi hari ini tentunya di pasar Nanggulan Kulon Progo. Sampai berjumpa kembali di melebet pasar berikutnya tentunya terkait dengan informasi harga kebutuhan barang pokok di komunitas pasar di pasar daerah istimewa Yogyakarta. Matur nuwun. Si.

0: muka kusting dicapai diganti sing luwe. Mung titipan saking Via Valen kalau wanji seterusnya butuh sampun katoraken. Lan wonten wekdal menika tumuli badai katoraken wonten ngarsa panjenengan Yesus Tresno Budaya tasih sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso wonten ing perempat Tarari Ngayu Jakarta. Badai katoraken salah setunggaling info perakiraan cuaca menika Yesus Tresno Budaya. Dan yang pertama akan kami hadirkan info perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Tentu untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026 yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh perakirawan Rahmat. Silakan untuk laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Jumat 9 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 93% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Terima kasih untuk perakirawan Rahmat Tauladani yang sudah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Untuk selanjutnya Sutresno Budaya akan kami hadirkan juga perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu juga untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Yang tentunya pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh perakirawan Nur Hadi. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan berawan pada pagi hari, pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Peringatan dini untuk hari ini waspada gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Janji. Ya Sutresno, butuh demikian tadi tentunya informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan. Tentunya ada peringatan dini terkait dengan gelombang tinggi di wilayah pesisir pantai selatan Yogyakarta. Untuk selalu berhati-hati untuk Sutresno Budoyo yang ingin bepergian ke pantai selatan di Sutresno Budoyo. Selalu berhati-hati dan juga tetap semangat untuk Sutresno Budoyo. Matur nuwun, NDIKKA tetap...

Sutresna budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
3: Wayang Potehi. Wayang Potehi berasal dari Tiongkok Selatan. Masuk ke Indonesia melalui etnis Tionghoa, akhirnya diakui sebagai salah satu kesenian di Indonesia. Wayang ini merupakan wayang boneka yang berasal dari kain. Sang dalang memasukkan tangannya dalam kain dan memainkannya seperti wayang lain. Lakonnya berasal dari kisah klasik Tiongkok. Di Indonesia, Wayang Potehi menggunakan bahasa pengantar, bahasa Indonesia.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo. Kementerian Pertanian menyiapkan asuransi usaha tani padi untuk melindungi petani menghadapi resiko gagal panen akibat El Nino. Tahun ini, perlindungan asuransi usaha tani padi dialokasikan untuk 100.000 hektar lahan pertanian. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan asuransi usaha tani padi menjadi bagian dari mitigasi resiko produksi pertanian. Perlindungan finansial melengkapi langkah teknis pemerintah seperti pengelolaan sumber air dan pompanisasi. Beralih ke informasi lain. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kegemaran membaca dan tingkat literasi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan pojok baca di berbagai ruang publik, termasuk pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta di Ex-Pabrik Gula Sleman atau di Lapangan Beran Sleman. Panitia Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026, Imam Nur Hidayat mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dalam penyediaan pojok baca yang diberi nama Ayo Moco ini. Setidaknya ada ratusan buku berbagai jenis. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Empat Daring Ayu Jakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jakarta. Sutresno budaya wonten ing wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran Sekar Rinonje wonten ing wekdal menika badhe katerakan reroncen lagu-lagu langgam Jawi. Lan Sutresno budaya saringan kalian kulo Gilang Sutawiyoso kulo darakan wantening ngatur giaran Sekar Rinonje ngatur simangke kira lakung tabu songo Sutresno Butoyo saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta ngatarakan giaran Sekar Rinonje.
1: Sekar Rinonje bisungsung programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya. Jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung itu akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendeng.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak. Kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.

0: Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, ki nak Bimo, tekan ku gawan lagi nak.
2: Iya, Pak Demang.
1: Yang tak persen ya.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
4: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
5: Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta mulai melakukan uji coba penerapan titik penurunan atau drop zone bus pengunjung wisata edukasi Taman Pintar. Lokasi drop zone berada di timur Taman Pintar di kompleks tempat khusus parkir atau TKP di Jalan Sriwedani. Drop zone bus diterapkan guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung Taman Pintar, terutama setelah TKP Senopati tidak digunakan untuk parkir bus dan dilarang melintas di titik 0 km. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pengelolaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Karmila, mengatakan drop zone disediakan khusus bagi pengunjung Taman Pintar yang menggunakan transportasi bus. Beralih ke informasi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menyelenggarakan kegiatan coaching klinik terkait layanan kenotariatan, jaminan fidusia, dan badan usaha. Pelaksana coaching klinik ini menggandeng Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dijen AHU. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto menegaskan pentingnya efektivitas dan kecepatan layanan publik demi mendukung kepastian hukum serta iklim usaha di daerah. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Berombak dari geluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya, selamat pagi sugeng enjang. Ya dari pambagio wilujeng katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah winaringan kawilujengan kabagaswarasan lan kita tetap semangat ya sutresno budaya. Lan wonten ing panggihan wekdal menika ing giaran kawruh program Mambat dari Yogyakarta kebareng kulo Gilang Sutawiyoso ingkang dherekaken. Dan tentunya sutresno budaya di kesempatan kali ini di kawruh kita akan membahas terkait dengan tema yaitu kebugaran untuk sehat lansia. Dan juga kita akan membahas terkait dengan tema sudah bersama dengan narasumber pada pagi hari ini ada Profesor Dr. Joko Pegairianto MKes. Beliau adalah guru besar olahraga Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Dan Prof. Joko telah bergabung melalui sambungan telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Prof. Joko.
1: Selamat pagi Mas Gilang, Sugeng Enjang, Poro
0: Sutresno Budoyo.
1: Sutresno Budoyo.
0: Sehat amin. Amin. Prof. Joko, kita sehat ya Prof.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Matur nuwun Prof. Joko wekdalipun tentunipun wonten ing giaran kawruh ing njing menika nggih. Lha nggih Prof, temanipun menika kebugaran untuk sehat lansia.
1: Nggih.
0: Nah, menika cocok monggo mangke ugi sutresna budaya sumangga saged nyawiji ugi menika lumantar WhatsApp mangke monggo saged pun kinten lumantar WhatsApp wonten ing 089 1 1 0 6 6 kait kalian kebugaran untuk sehat lansia menika nggih Prof. Untuk memulai dialog kita di kawruh pada pagi hari ini, Prof. Kita kan tahu je bahwa menapa je bertambahnya usia ngaten membawa berbagai perubahan pada mungkin bentuk tubuh, struktur tubuh ngaten je. Nah sebenarnya apa, Prof, yang dimaksud dengan kebugaran bagi seseorang yang sudah memasuki usia lanjut ngaten? Monggo, Prof.
1: Nggih, matur suwun, Mas Gila.
0: Nggih.
1: Kalau kita bicara soal kebugaran, ya kebugaran itu kan kebutuhan siapapun. Tidak pandang usia, anak-anak muda, bahkan sampai lansia. Yang membedakan kan bagaimana kita bisa memperoleh kebugaran itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, faktor lansia secara biologis itu kan memang fungsi tubuh kita, kemudian secara anatomi itu kan memang dari aspek fungsinya mengalami penurunan ya, yang disebut dengan faktor aging, penuaan itu.
0: Penuaan menika nggih.
1: Nggih, penuaan nggih, penuaan. Lah, tentu faktor penuaan ini yang harus kita sikapi bagaimana kita tetap dalam kondisi yang sehat dan bugar, produktif, ya terus meskipun misalnya yang dulu aktif bekerja sekarang sudah purna, itu kan tetap butuh sehat dan bugar ya. Nah itu oleh sebab itu maka tema kajian kita sehat bugar untuk lansia itu nanti secara spesifik kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar pada saat kita sudah memasuki usia lansia. Kira-kira polanya seperti itu nanti kita kaji satu persatu ya Mas Gilang.
0: Nah monggo tentunya. Bagaimana itu Prof, ketika mungkin seseorang yang sudah mungkin berusia 60 tahun ke atas begitu sudah memasuki usia lansia atau sih masih bisa meningkatkan kebugaran tubuhnya seperti itu melalui kalau olahraga secara teratur seperti apa atau mungkin olahraga apa menika Prof?
1: Kalau kita bicara soal sehat dan bugar itu ada dua pengertian yang sebetulnya ada perbedaan ya, tidak sama ya.
0: Antara sehat dan bugar menika ya, Prof?
1: Sehat dan bugar.
0: Kenapa menika, Prof?
1: Ngeten. Kalau orang dikatakan sehat, itu kan banyak definisi, utamanya kita ambil referensi dari WHO sajalah. Siapa sih orang yang sehat? Orang yang tidak cacat, dia tidak sakit, dan dia tidak mengalami gangguan-gangguan fungsional tubuhnya. Jadi organ tubuhnya bisa bekerja dengan apa namanya
0: normal kan tuh
1: itu, tapi itu belum bisa dikatakan sebagai orang yang bugar. Kenapa? Orang yang bugar itu selain sehat, ditambah juga dia masih mampu melakukan pekerjaan sehari-hari, apapun pekerjaannya, dengan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, dan dia masih punya waktu untuk menikmati waktu luangnya. Nah, sehingga pendek kata, orang dikatakan sehat itu belum tentu bugar. Tapi kalau orang yang bugar itu pasti dia adalah sehat.
0: Ya, sudah jelas kalau bugar itu sudah sehat, tapi kalau orang sehat belum pasti tentu bugar, ngaten
1: nggih. Nah, paling apa yang perlu kita lakukan? Sebetulnya sederhana kok. Ada ada tiga hal yang perlu dilakukan.
0: Ada tiga hal menikah aja, Prof.
1: Iya, tiga hal. Satu, yang sering kita sebut, olahraga yang teratur terukur. Kemudian yang kedua, makanan yang bernutrisi dan cukup. Kemudian yang ketiga, mengatur soal apa, istirahat. Istirahat. Jadi pada dasarnya agar kita bisa sehat, bugar, itu tiga hal tadi. Nah, tapi ngaten, kalau saya bisa menambahkan, ini memang masih di dalam kajian ya. Selain ada tiga hal tadi, itu adalah ketenangan kita, kepasrahan kita.
0: Kepasrahan?
1: Iya, berserah diri. Karena begini, kalau kita berserah diri, nerimo gitu dalam bahasa Jawa ya, itu ternyata setelah diadakan riset, itu ada hormon-hormon yang bisa menumbuhkan orang menjadi bugar. Ya, jadi kalau orang tuh enjoy, saling silaturahim dalam keadaan ini kok bahasa gaulnya yang penting happy kan, itu ternyata kalau kita happy, senang, dimana-mana kita senyum, ketawa, itu ternyata ada hormon namanya hormon endorfin.
0: Endorfin
1: itu yang di apa keluar dari tubuh kita, yang itu membuat kita segar, kita tenang. Itu yang keempat tambahan pulau gitu.
0: Ya, jadi nah, itu apakah juga berkaitan dengan kesehatan mental juga itu, Prof?
1: Oh, bisa, Leres. Uh-huh. Okay. Karena kesehatan itu kan kalau kita bedah secara total kan ada tiga, toh, sehat fisik, sehat jasmani, rohani, sehat mental. Dia disebut sehat dalam pengertian yang total, gitu. Total ditambah lagi sehat sosial sebetulnya. Ada empat hal itu. Sekarang monggo kita kaji satu persatu.
0: Ya.
1: Bagaimana olahraga bisa membuat orang bugar? Nah, ngaten masih banyak di antara kita olahraga tuh ya pokoknya gerak gitu nggih. Ya,
0: pokoknya ubah.
1: Pokoknya ubah gitu.
0: Enggak
1: salah, bukan salah. Hanya perlu ada ukuran, Mas. Ada ukuran. Seberapa ubahnya tuh sekeras apa, selama berapa, ngaten ada ukurannya. Nah, ukuran berolahraga itu bisa kita analogikan dengan pada saat kita minum obat niko.
0: Minum obat nggih.
1: Nggih, terus ada dosisnya maksudnya.
0: Aha, Leres.
1: Ada dosisnya. Lah berapa dosisnya? Kalau di dalam olahraga, dosis yang bagus itu dikenal dengan resep namanya itu FIT, Mas. F I T T E. Jadi FIT lengkapnya. Apa itu? Yang pertama, agar kita bisa bugar, kita agar bisa sehat, maka F pertama adalah frekuensi.
0: Frekuensi menikah,
1: Ji? Frekuensi. Kita berolahraga itu 3-5 kali per minggu. Terus, olahraga kalau hanya sekali seminggu, itu belum memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan dan kebugaran kita.
0: Dari segi tubuh masih kurang seperti itu, Ji, Prof. Itu, Ji, kalau hanya 1 kali seminggu, Ji.
1: 3-5 kali gitu, terus bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi kalau hanya sekali, 2 kali itu belum memberikan apa nggih, urung efek lah istilahnya.
0: Nuwun sewu, Prof. Apakah itu juga nanti juga ada berkaitannya dengan umur, dengan frekuensi tadi, apakah itu semua umur ada frekuensinya 3-5 kali dalam seminggu, Prof?
1: Oh, ngeten. Kalau yang soal frekuensi ini itu sama.
0: Sama aja untuk sama. Semua umur aja.
1: Gih, nanti yang membedakan di yang kedua.
0: Oh, ngerti.
1: Yang kedua nopo, kedua itu namanya intensitas.
0: Intensitas, nah, menikah.
1: Kan VT, gih. I itu intensitas. Apa itu? Intensitas menikah ukuran berat ringannya kita berolahraga. Dan terus ada ukurannya, sehingga orang yang lansia tentu harus lebih ringan dibanding yang lebih muda, gih. Nah, apa yang kita gunakan untuk mengukur menikah adalah kenaikan detak jantung. Nah, pada saat kita berolahraga, entah berjalan, lari, bersepeda, jogging, senam, itu kan detak jantung kita kan meningkat.
0: Leres.
1: Meningkat. Nah, bagus kalau sekarang itu kita sekarang kan model apa nggih, era digital kan ada namanya smartwatch nggih.
0: Smartwatch sih.
1: Nggih, jadi kaya jam niko yang bisa digunakan untuk mengukur macam-macam termasuk detak jantung kita.
0: Heart rate menika jadi detak jantung.
1: Leres heart rate. Nah, agar kita sehat dan bugar, menika kriteria atau dosisnya itu pada saat kita berolahraga harus mencapai antara 60 nggih sampai 70. Dari detak jantung maksimum.
0: Nggih.
1: Pada saat olahraga itu. Nah, berapa itu detak jantungnya tergantung dari usianipun. Karena detak jantung maksimum menika rumusnya 220 dikurangi umur. Nggih. Nah, misalnya ini ada orang yang olahraga biar gampang aja ngitungnya. Usianya dia 20.
0: Nggih.
1: 20 tahun. Berarti detak jantung maksimumnya 220 dikurangi 20 berarti ketemu 200 lagi.
0: 200 nggih.
1: 200 nggih. Lah agar dia sehat dan bugar maka minimal dia harus mencapai detak jantung 60% dari 200 tadi. Terus 60% dari 200 ketemu 120.
0: Betul.
1: Nah, itu yang harus dicapai. Itu untuk usia yang usia 20. Nah, sehingga kalau usianya 50 tentu nanti akan berbeda
0: aja, tentunya aja.
1: Karena 220 dikurangi 50 akan ketemu 170. Berarti berapa? 60%-nya dari 170 itu yang perlu dicapai. Nah, itu yang disebut dengan intensitas. Dan intensitas sudah menyesuaikan dengan usianya atau usianya itu.
0: Leres menikah aja, Prof.
1: Ya, tentu semakin sepuh usianya semakin sedikit detak jantung yang harus dicapai tadi. Tapi prosentasenya tetap ya 60%, 70%. Jangan berlebihan. Kalau atlet itu bisa sampai 85%. Kita kan bukan bicara atlet ya.
0: Ya, beda ya, aja, Prof.
1: 70%. Jadi jalan-jalan yang ngeten kok kita masing-masing bisa ngukur kok. Ngukur itu berapa? Misalnya kita berjalan. Kok wis rada nggih, rada ngos-ngosan, ya rada dikurangi.
0: Nggih,
1: tapi tetap agak dipaksakan agar mampu ngopo nggih memberikan efek positif.
0: Iya.
1: Antasipun apa? Nek awon banget ya ora berpengaruh, nek kecepatan yo malah ndadekin kok kesel. Ngoten agak ukuran itu.
0: Jadi memang harus seimbang nggih, Prof. J.
1: Leres itu yang I mas, dari frekuensi sampun I
0: intensitas
1: intensitas yang ketiga sekarang T itu time waktu
0: time
1: gih time gih. Nah sekali berlatih
0: diku
1: berapa lama diku nonton aturan pun minimal 20 menit
0: minimal 20 menit gih satu leres, kali latihan gih
1: 20 menit sampai 1 jam.
0: Aha.
1: Nah sehingga nanti monggo para lansia kalau berolahraga adaptasi dulu, jangan sampai nanti dipaksakan. Oh jari ini 20-60 menit aku harus 30 menit misalnya. Kalau belum mampu jangan dipaksakan. Mulai dari 20 menit dulu. Nah dan ini data detak jantungnya tadi, kemudian lama latihannya itu 20 menit minimal sampai 1 jam. Jangan berlebihan. Nah itu yang T. Kemudian
0: time,
1: T lagi
0: T yang kedua kan?
1: Yang kedua menika tipe jenis latihannya, jenis olahraganya.
0: Jenis olahraga ya.
1: Panjenengan yang pertanyakan tadi. Ngaten. Jenis olahraga apa yang perlu dilakukan? Tergantung tujuanipun. Misalnya gini. Ada 3 tipe olahraga untuk lansia. Satu adalah tipe olahraga yang unsurnya gerak.
0: Gerak
1: nggih. Gerak itu move namanya nggih, move. Gerak niku atasipun gerak yang kontinu terus menerus iramanya ajek. Contohnya pun apa? Jalan, lari, jogging, berenang, bersepeda. Niku ora gerakan ajek ta niku?
0: Ajek menika jih.
1: Nggih, bukan sepak bola. Sepak bola itu kadang melayu cepet, kadang pelan. Itu enggak direkomendasikan untuk lansia. Futsal, tenis itu nggak direkomendasikan karena bahaya. Nah, unsurnya gerak satu move, yang kedua lift niko ngangkat, niko ngangkat. Misalnya nggak kan, kita kalau melihat yang muda-muda kan latihan fitness ya, niko kan ngangkat dumbbell, barbell, lah tujuannya apa? Itu melatih lu otot. Agar kuat, agar tetap bisa berfungsi dengan normal gitu. Tapi yang untuk lansia nanti nggak usah dipaksakan latihan di nopo fitness di gym nih, ngangkat dumbbell, barbell, kalau malah lorong
0: aja. Nah, itu kita cek mawa aja, Prof.
1: Dia bisa melakukan gerakan-gerakan leg tadi tanpa alat. Misalnya kita dari tidur menika bangun kados nopo kados sit up nih lagi. Dari tempat tidur bangun pelan-pelan sampai dium lutut pelan-pelan kembali itu sudah leg. Nah, tahu misalnya ngaten kita mau ngelatih nganu otot tanganku kok wis rada kendu-kendu to iki. Misalnya kita pegang mawon niko napa niko botol aqua yang diberi isi air lah. Untuk diangkat dipungsikan kados dumbbell niko itu bisa digunakan.
0: Itu pun sudah cukup nggih, Prof nggih.
1: Cukup nggih, niku yang lift nggih, lift. Yeah. Kemudian satunya lagi strap.
0: Nah. Strap.
1: Strap itu mengulur nganu meregang persendian, mengulur otot dan meregang sendi. Stretching namanya.
0: Stretching nggih.
1: Yeah, jadi jenis olahraga niku nek iso dibedakan jenenge wonten tiga niku padha karo ukuran baju niku lho, Mas. Ada M, ada L, ada S. M niku yang move tadi, L niku yang lift, kemudian yang S niku stretch.
0: Stretch menikan juga.
1: Lah, gimana secara umum agar orang lansia itu apa menjadi bugar? Yang utama tuh gerakan move mawon. Utama nggih.
0: Utamanya menika nggih berarti
1: nggih. Nggih, move niku napa? Jalan, lari, jogging nggih. Untuk apa? Itu fungsinya untuk meningkatkan atau apa mempertahankan fungsi paru jantung kita. Paru utama niku paru jantung. Kemudian yang kedua, jenis olahraga yang move tadi, jalan, jogging dan sebagainya itu pembakaran lemak.
0: Yeah,
1: pembakaran lemak. Lah pembakaran lemak itu tidak hanya pembakaran lemak yang ada di apa, luar tubuh kita nggih, yang lemak tubuh niku. Tapi termasuk juga lemak di dalam darah.
0: Lemak darah kata J.
1: Lagi kolesterol, trigliserid, ngoten niku. Termasuk bisa dibakar dengan aktivitas olahraga niku. Ngoten itu yang anu nggih, yang rekomendasi untuk yang tersepuh. Dados yang saya sampaikan olahraga permainan nggih, bermain ada tenis, sepak

0: Jadi dengan diri kita sendiri, pertama nek main tenis yo aja senggel.
1: Oh ngaten. Nggih.
0: Tur lawane kalih konsole niku sing kira-kira ngono kekuatane seimbang.
1: Saumuran lah.
0: Nggih. Kemudian kita berjanji dengan diri kita sendiri, kita lari ngejar bola paling wangkeh niku 2 langkah. Nek wis langkah ketiga keempat bali nang ngarep rasah doyak mati yo wis ora apa-apa.
1: Oh, ngeten.
0: Ngeten tarane.
1: Intine boten sah ngoyo untuk senang-senang aja ngoten nggih, Prof, nggih.
0: Nggih, karena ukurannya tadi
1: betul.
0: Jantung itu karena kan sering kita dengar nggih, wah ada ngono we. Orang habis tenis meninggal.
1: Yeah.
0: Oh, orang habis badminton meninggal. Yo, selain itu pun takdir di antaranya karena faktor tadi. Dia melakukan olahraga yang namanya intermittent itu yang cukup bahaya. Nah kemudian ya Ten, kita tadi sampai ke T kedua nggih.
1: Nggih, tipe tadi nggih.
0: Nggih tipe nggih. Agar gampang, ora usah dihitung-hitung barang.
1: Nggih.
0: Lalu ibarat gampang kan kadang kita kan malas ya Mas, nggak usah dihitung-hitung barang toh.
1: Nggih, leres Prof.
0: Nah, caranya ya Ten, WHO itu mengeluarkan sebuah rekomendasi wis ben sehat bugar bapak ibu lansia itu pokmen ya ten dalam seminggu niku panjenengan bergerak pilih terserah jalan lointo pari kule sama jio kalau wau dalam seminggu itu iso mencapai 150 menit nggih 150 menit. Nah kalau misalnya wah aku seminggu ada pelatihan 3 kali saja kok. Nah, berarti kalau 3 kali ben iso 1 seket kan berarti setiap kali latihan pinten 50 menit toh.
1: 50-an menit mawon.
0: Nah, kalau kita ingin aku pengin dimola.
1: Biar
0: latihan seminggu berarti setiap kali latihan pinten 30 menit toh. Nah, sehingga akumulasinya kan pinten sudah 150
1: nggih ketemu tadi nggih.
0: Nggih, pun dengan cara itu cak diukur macam-macam misalnya niku pun anu target dilakukan. Laten. Nah terus nyatakan kan sekarang berbagai peralatan kan anu nggih berkembang nggih termasuk yang kalau wau matur smart watch niku.
1: Nggih.
0: Nah kalau kita akan lebih presisi ngeten. Oh kita mengukur langkah Mas.
1: Mengukur langkah nggih, Bro.
0: Nggih langkah. Aha. Langkah. Langkah iki lho. Langkah kita berjalan. Nggih berjalannya tidak harus berjalan olahraga nggih berjalan dari rumah ke kantor misalnya tetap dihitung niku. Neng nggih jam saya untuk ukuran step ni kan terpantau
1: ni. Ada je terhitung menikah je.
0: Nah ternyata Ten, agar kita bisa bugar sehat itu setiap hari ni lu setiap hari ni ku kudu melangkah minimal 6,000.
1: 6,000 langkah.
0: Di 6,000 langkah ni ku nak kalau tenyobi berapa lama sih kira-kira setengah jaman lah lebih seperti lah.
1: Kurang lebih je Prof.
0: G itu. Nah ngaten. Ternyata dari penelitian, ini penelitian dari universiti nih Mas. Oh, orang Indonesia itu ternyata termasuk orang yang nganui, termalas di dunia ternyata.
1: Waduh. Dalam penelitian kenapa? Itu aja Prof. J.
0: Kenapa? Termalas dalam konteks olahraga aja nih kan.
1: Olahraga aja,
0: Bukan malas untuk ngulet duit betul ya. Nah itu ternyata rata-rata orang Indonesia itu sehari hanya melangkah berapa? 3,500.
1: Wah, main setengah ya kurang lebih nih.
0: Padahal budaya kan
1: 6,000.
0: Filipina itu sudah 4,000. Thailand itu 3,800. Nah kemudian orang Jepang itu sudah 10,000 Mas. 10,000. Oleh sebab itu kan ada korelasinya kan. Oh, bahwa kita tahu bahwa usia harapan yang tertinggi itu kan Jepang, kemudian Cina itu juga. Jadi di sana kita tahu kalau kita pernah ke Jepang ke Cina itu budaya orang berjalan itu nggak mau, artinya banyak sekali di sana.
1: Yeah.
0: Nah itu yang menjadi nganu upaya agar bagaimana toh raga itu untuk menyehatkan ya tadi kita kondisikan gitu, agar kita tuh suka nganu suka berjalan. Nah contoh di Jogja sekarang kan sudah lumayan bagus itu misalnya Malioboro sudah bebas dari nopo kendaraan kalau
1: kendaraan menikah J, Prof. J.
0: Itu kan untuk pejalan kaki kan nyaman
1: leres.
0: Nah kayak gitu trotoarnya di depan toko juga sudah tidak ada orang jualan Ya, juga.

0: kita kan berjalan akan nyaman. Nah, kemudian di kota Jogja sudah sering dilakukan pembenahan itu, Mas. Misalnya trotoar-trotoar dulu yang digunakan untuk orang berjualan sudah lumayan bersih itu. Itu kan mengkondisikan agar orang itu suka berjalan.
1: Berjalan.
0: Ya, suka berjalan.
1: Dibiasakan ngoten nggih, Prof.
0: Nggih, dibiasakan. Hanya memang kita perlu apa nggih, edukasi terus-menerus nggih. Karena kan sering kita nganu terbiasa apa tuh namanya berkendaraan itu nggih.
1: Betul.
0: Karena misalnya ngoten anak-anak kita di sekolah itu diantar itu pakai motor, pakai mobil, ya, perlu mobil motor itu tekan nganu bangku sekolah ini tuh. Jadi anak-anak kita nggak dibiasakan jalan.
1: Jalan ya Ten Jeff Rauji.
0: Nah, dan model Jepang, model Korea itu ya Ten, tempat parkir itu jauh dengan tempat kita bekerja. Nah, di bahasa orang kan berjalan dari tempat parkir ke tempat kerjaan, itu tiap hari seperti itu.
1: Oh, jadi memang sudah disetting seperti itu ya Prof Ji, dalam penataannya nggak Ten Jeff?
0: Terus, dan juga kan karena sering orang beralasan, iyo di Belanda di Eropa orang suka jalan loh, di sana dingin kok.
1: Nah,
0: di Indonesia lagi kemeringan.
1: Ini panas nggak Ten Jeff Prof?
0: Nah, gini itu kayak otak ngawan
1: alasan nggak Ten Jeff Prof?
0: Nah, tapi kan kita sampaikan bahwa ini loh faktanya, cara kita tuh bugar minimal 6.000 langkah.
1: Nyata.
0: Gih. Tambah satu ya Mas, tadi kan sudah F, I, T, T, sekarang E.
1: Gih, kenapa Mika Prof?
0: Ini ku bahasa Inggris enjoy dan ini ku.
1: Enjoy.
0: Enjoy. Jadi pilih olahraga apapun yang tadi ada kriterianya itu yang kita suka, yang kita seneng. Seneng gih, misalnya orang seneng gues ya udah dipaksa gues. Aku senengnya jalan kok, ya pun jalan gak apa-apa. Karena apa? Faktor tadi yang belum atur. Jadi kita remen menyukai olahraga itu, ada rasa happy, rasa nyaman, itu di dalam tubuh kita akan tersekresi namanya tadi hormon endorfin.
1: Endorfin tadi.
0: Endorfin itu yang membuat kita itu nopongnya seger, kita membuat siaga, kita itu suasana hatinya bagus lah itu. Nah, kalau hormon endorfin dikeluarkan, kemudian ada dibatasi namanya hormon kortisol. Kortisol itu yang membuat kita nggak nyaman lah Mas.
1: Kebalikannya ya, dari endorfin tadi jadinya.
0: Ya, lah itu yang perlu. Jadi rasa happy itu ternyata menjadi nganu hal yang perlu juga dipertimbangkan dalam kita memilih olahraga. Ada satu contoh yang ini, satu unik ini happy. Kok iso nganu sih? Oh, orang menjadi bahagia seger karena endorfinnya tinggi. Ada penelitian lain ya Ten. Kita tahu orang curhat ya Mas ya, curhat ya. Jadi kalau ada orang stres, orang ada masalah itu kan curhat toh. Nah, ternyata dari hasil penelitian orang yang suka curhat itu ternyata tadi endorfinnya tuh naik, kortisolnya tuh turun. Nah, sehingga orang yang kalau punya masalah kemudian curhat dan sebagainya itu ternyata salah satu obat yang empuk juga ternyata.
1: Salah satunya itu dengan curhat tadi.
0: Nah, tadi kalau kaitkan dengan olahraga, oh ternyata berolahraga yang kita sukai, kemudian olahraga yang meningkatkan detak jantung sampai dengan 60-70% itu ternyata mampu menstimulasi hormon endorfin
1: tadi.
0: Yang itu yang membuat berolahraga komunikat wah seger tenang di endorfinnya itu. Sekilas sementara ini ku
1: nih. Ngaten Prof, ternyata tadi sudah ada fit tadi nih, frekuensi, intensitas, time, type dan juga enjoy tadi tentunya nih Prof. Nah, tapi Prof sebelum mungkin juga kalau mungkin ada dari Sutresno Budoyo yang ingin mungkin mulai rutin berolahraga kan nih Prof. Apakah dari usia lansia itu perlu menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu atau terus pun Prof, atau bisa saja langsung saja melakukan olahraga tapi dengan mungkin dengan intensitas yang rendah terlebih dahulu atau seperti apa Prof?
0: Nggih, ngaten. Selagi kita tidak punya keluhan yang nganu, yang berarti ya Mas. Keluhan itu kan sifatnya individual nggih.
1: Ya.
0: Misalnya aku rata nanti loro boyok kok, tensiku yo biasa kok. Misalnya seperti itu, kita yakin seperti itu, olahraga langsung mboten napa-napa, asal tadi sama yo nggih. Sama itu artinya oh nganu lek ukurannya 20 menit kok, lek urung kuat 20 menit yo 10 menit dulu.
1: Enggak masalah menika aja Prof.
0: Nggih, mboten masalah. Tapi kalau kita pengin berolahraga sungguhan sekarang kan kata tahun ini konten nopo kuis.
1: Iya, yeah, betul.
0: Konten yang niko lomba lari barang niko ada panran, ada macam-macam lah. Nah, kalau seperti itu kalau anjurkan untuk periksa kesehatan dulu agar sampai nanti jangan sampai nanti oh ternyata ini ada indikasi jantung misalnya itu yang kalau aturakan terus kalau prinsipnya hanya untuk olahraga enjoy seger-seger aja pelan-pelan saja itu kita langsung mencoba betul kalau foto tubuh kita kok pinter kok tubuh kita tuh punya rem kok misalnya oh aku lagi melaku sambil kok menggeh-menggeh yo tuh mana diturunkan kecepatannya.
1: Biasanya tanda-tanda apa Prof yang bisa dirasakan ketika olahraga sudah berlebihan seperti apakah ada pusing atau sesak nafas atau nyeri dada atau seperti apa biasanya Bro?
0: Yang paling sering kita temukan adalah lalu apa terengah-engah yang berlebihan nih kok.
1: Ngos-ngosan menikah aja Bro itu sebuah tanda awal tentunya aja.
0: Ya itu kan tanda-tanda yang lalu yang bisa kita rasakan kemudian rasa nggak nyaman lah nggak nyaman. Iku rodo misalnya lah kayak itu yang perlu diperhatikan. Nek ukuran secara pasti ini kok ternyaten. Oh pada saat gula darah kita ini kok drop turun. Niku yang sudah kita nggak boleh melanjutkan olahraga lagi. Tapi ini kan perlu nganu dicek nih.
1: Cek langsung rumian mereka di Prof juga gula darah
0: tapi ada kita punya tahu ada simptomnya itu tanda-tanda ya oke ngedrop satu itu ngelieng
1: mereka
0: setengah mumet lah kemudian yang kedua keluar keringat tapi keluar keringat itu keringat dingin nih kok
1: wes ngelieng terus keringat dingin katanya Prof
0: terus mual-mual ini kemungkinan gula darah
1: gula darah rendah
0: apalagi kalau biantun yang punya catatan DM, niko kita sarankan memang kemana-mana itu harus bawa paling tidak permen lah itu ya.
1: Untuk meningkatkan lagi gula darah tadi.
0: Karena kalau nanti kita drop, ngepon gula darah rendah, itu malah lebih bahaya daripada gula darah tinggi.
1: Nggak tahu jadi berapa sih? Ya.
0: Apa sih nopo? Yang sih normal.
1: Normal. Betul.
0: Lah nek tekanan nopo gula darahnya tinggi DM nopo, itu kan risiko kerusakan nopo nggih berbagai organ itu kan lambat. Tapi kalau gula darahnya turun di bawah normal. Normal itu di bawah 50 miligram. Niku saged orang terserang otaknya karena itu kan hanya bisa menggunakan sumber energi dari gula, nggak bisa dari sumber yang lain.
1: Hanya membutuhkan gula itu tadi berarti Prof. Oke,
0: membahayakan. Niku ceritanya. Itu kira-kira ya Mas.
1: Siap Prof. Berarti itu tadi tentunya untuk Sutresno Budo yang ingin mulai monggo saja tentu dengan intensitas yang rendah terlebih dahulu jangan terlalu dipaksakan langsung ngoyo ngaten ya Prof dan tentunya kenali gejala-gejala dini tadi dan juga kenali tubuh sendiri jika sudah ada warning atau ada peringatan dari diri dalam hati tadi ada mungkin ada pusing atau sesak dan ngos-ngosan tadi jangan terlalu dipaksakan. Nah, dan juga monggo untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung juga di Kawruh pada kesempatan kali ini bersama Prof. Joko menika nggih. Monggo Sutresno Budoyo nyuwun pangapunten untuk di sesi kali ini belum bisa bergabung melalui telepon nggih Sutresno Budoyo nyuwun pangapunten monggo bisa bergabung melalui WhatsApp di 0895 0144 1066. Prof. Joko menika sudah ada yang bergabung yang ada di WhatsApp nggih Prof. Kita buka terlebih dahulu Prof. Ada Ibu Supriyati di Tunggul Timur menika menyampaikan melalui voice note menika Prof. Sekedap saya play terlebih dahulu. Monggo Bu Supriyati.
2: Sugeng enjang kawruh Bapak narasumber Pak Joko kalian Mas Gilang Sutoyoso.
1: Nggih.
2: Tema pagi ini mengenai kebugaran untuk sehat lansia. Gua sangat mendukung sekali supaya ibu-ibu, bapak-bapak yang udah umurnya lansia itu supaya sehat jasmani dan rohani. Kebugaran itu penting sekali untuk kesehatan karena kesehatan itu mahal harganya. Lo badhe cerita Pak.
1: Monggo.
2: Gua sangat setuju mengenai ini tema pagi ini. Dan saya kulom badhe cerita setiap hari Sabtu bapak ibu menika ibu-ibu pensiunan kalian bapak ibu pokoknya umum itu Setiap hari Sabtu di Kapanewon Semanu ada senam ling tingkung, untuk senam terapi ling tingkung untuk lutut. Pemanggih kula menika sangat bagus karena saya sudah meraktekan. Saya kemarin itu meraktekan nanjat, mana jalan kaki nanjat gitu. Lutut saya itu tadinya sakit. Sekarang kalau nanjat naik gitu jalannya itu enggak sakit, karena setiap hari Sabtu menika pagi menika jam 8 menika senam ling tingkung wonten Kapanewon Semanu kalian Bapak Ibu. Jadinya pemanggih kula Pak, kalau berkumpul setiap hari Sabtu kalian berjumpa dengan Bapak Ibu menika, jadi bikin happy, hati bikin senang. Hati jadi senang, senang itu obat, jadi enggak bikin sakit. Jadinya berkumpul kalau setiap hari Sabtu jam 8 sampai selesai itu senang. Memang pokoknya kalau sangat serujuk sekali mengenai kebugaran untuk sehat lansia menika, sangat dibutuhkan karena sehat itu harganya mahal. Mekaten kemawon Pak narasumber menawonten kentak-kentak atur kula nyuwun agungi pangapunten matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Ibu Supriyati kalau wonji. Yang sudah disampaikan ya Prof tadi, memang setiap Sabtu tadi ada senam ling tingkung tadi nggih tentunya. Dan mungkin kalau dari senam sendiri seperti apa Prof? Apa juga dianjurkan untuk para mungkin lansia juga? Karena tadi juga Bu Supriyati mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan Prof tadi nggih, ada enjoy tadi nggih Prof nggih. Bu Supriyati juga mengatakan bahwasanya ketika bertemu dengan teman-teman, ketika melakukan olahraga senam tadi yang dilaksanakan Bu Supriyati, senam ling tingkung tadi juga menambah rasa senang seperti itu, sehingga enjoy itu didapat ya Prof.
0: Saya kira bagus untuk semua ngano jenis aktivitas ya. Senamnya itu sekarang kan macam-macam ya. Dulu kita hanya kenal adanya senam aerobik. Kemudian ada dikembangkan menjadi nombang lewat taibu, ada yoga. Kemudian sekarang yang berkembang itu yang senam di kolam renang. Nah, dulu kita istilahkan untuk aquarobik misalnya. Gak apa-apa, saya Prayuki. Termasuk yang senam diaturakan Bu Supriyati tadi ya, itu nama senamnya kan kelihatannya kok bahasa Cina itu ya,
1: Lingtingkung
0: Lingtingkung gitu ya. Bahasa Cina memang bisa dilakukan. Dan tadi yang kalau aturakan bahwa di semua jenis olahraga apapun itu harus atau perlu mempertimbangkan adanya tiga unsur gerak tadi ya. Ada umur move-nya bergerak yang terus menerus. Kemudian tadi kalau Bu Supri ngendika soal lutut itu yang lift itu untuk menguatkan menguatkan otot, menguatkan sendi. Kalau di dalam bahasa nopo teori latihan itu namanya strengthening ya Mas, penguatan
1: penguatan.
0: Kemudian juga ada unsur yang stretch tadi, mengulur. Nah, senam untuk misalnya lutut itu pasti ada unsur itu. Utamanya unsur yang lift dan stretch itu pasti ada. Nah, kemudian untuk move-nya di mana? Nah, diikuti di senam itu bentuk gerakan-gerakan yang jalan di tempat dalam waktu yang cukup lama gitu, berulang-ulang. Nah, itu tiga unsur itu pasti di apa namanya dimasukkan di dalam berbagai jenis dan unsur lintingkung itu. Saya kira saya Prayuki, dan kalau sarankan, kalau tadi kan Bu Supri ngatakan setiap hari Sabtu nih.
1: Leres, Ji.
0: Sabtu kalau bisa ditambah dua kali lagi Prayuki, nah, Bu Supri itu.
1: Menikah,
0: jadi
1: Ji.
0: Bisa memasuki tadi dosis yang minimal tiga kali tadi.
1: Frekuensinya tadi, mungkin bisa ditambah, ngatakan Ji, Prof.
0: Iya.
1: Ngatakan Ji, matur nuwun Ibu Supriyati, Pak Tadeng Semanu, kalau wajib matur nuwun sangat. Ini monggo Sutarno Budoyo masih bisa bergabung lagi untuk kesempatan kali ini. Nyuwun pangapunten belum bisa bergabung melalui telepon ya Sutarno Budoyo. Monggo bisa bergabung di WhatsApp 0895 0144 1066. Selanjutnya menikah ada Pak Iswandi menikah ya Prof Joko ya. Selamat pagi Prof, saya mau tanya. Saya ini umur 70 tapi stroke, udah bisa jalan-jalan. Olahraga apa ya yang cocok? Saya stroke udah 6 tahun. Padahal dulunya saya aktif olahraga bulu tangkis itu rutin. Matur nuwun, Prof. Nah, monggo, Prof. Joko, mungkin bisa dikomentari terkait dengan apa yang disampaikan Pak Iswandi.
0: Tadi Pak Iswandi berapa ya?
1: 70 tahun.
0: 70, nggih. Nggih, ngaten. Utama yang perlu dilakukan adalah karena stroke itu kan gangguan tentang pembuluh darah yang berada di otak utamanya, nggih. Sehingga gerak yang kita lakukan, nah tentu jangan lupa nanti kalau masih diberikan resep dokter untuk obat tetap harus diteruskan itu, jangan berhenti. Kemudian tambah gerak untuk memperbaiki peredaran darah secara umum, termasuk peredaran darah yang ada di dalam otak tentunya. Apa yang perlu dilakukan? Tadi gerakan-gerakan yang onten unsurnya move nih, gerak nih. Jadi berjalan nih, berjalan itu tidak harus nanti di nopo, di lapangan, harus di jalan besar, enggak, di sekeliling kita bisa aja. Jalan bolak-balik dan sebagainya gitu ya, jalan bolak-balik. Nah, yang perlu di perhatikan adalah lamanya tadi. Jalan bolak-balik itu bisa berapa nggih? 20 menit lah itu. Misalnya keliling di perumahan misalnya kayak gitu nggih. 20 menit. Nah, kemudian yang jangan dilupakan adalah enggak tosakan memperhatikan soal detak jantung kalau mau pada saat kita berjalan tadi.
1: Ya, itu harus diperhatikan ya, Prof. Ji.
0: Nggih. Karena harus mencapai 60% kan dihitung dulu.
1: Ya.
0: Berarti 220 dikurangi 70 kan 150 nggih.
1: Nggih.
0: 150 kali 60%-nya kan berarti sekitar 90-an lah detak jantung yang mencapai itu. Ngoten. Jadi jangan sampai nanti berlebihan, nggih, karena bahaya untuk sirkulasi yang ada di dalam otak karena stroke itu utamanya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang olahraga ringan, stretching itu kan mengulur sendi, kemudian otot. Itu kan nek boso Jawa ini nopo ya, boso Jawa ini ngulet, ini kalau ngulet ini kan gerakan-gerakan itu stretching jalan-jalan ini kok
1: pemanasan ya tadi
0: itu juga bisa membantu melancarkan peredaran darah. Kenapa? Karena dengan stretching itu sendinya akan menjadi lebih fleksibel gitu. Kemudian yang kedua, ototnya kan juga terulur. Nah, otot terulur maka peredaran darah, pembuluh-pembuluh darah kapiler yang lembut-lembut menika juga bisa terlatih sehingga lebih fleksibel, aliran darah bisa menjadi lebih lancar. Nah, kan, jadi poinnya yang utama adalah paling gampang murah meriah ya jalan
1: kaki. Itu tadi jalan kaki. Anjih, ngaten kalau nggih Pak Iswandi, kalau nggih matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Mbah Sugito ugi menika nggih Bro ngintun voice note. Monggo Mbah Sugito.
3: Selamat pagi narasumber.
1: Nggih.
3: Ini dari Mbah Gito.
1: Monggo Mbah Gito.
3: Kulon Progo.
1: Nggih.
3: Saya ini kan kena diabetes. Habis operasi kaki saya yang telak panu, operasi sudah bisa jalan. Tapi saya kemarin itu jatuh kesimpet sandal, akhirnya kan kaki saya yang kanan itu malu sakit, tapi tidak bengkak, tidak bengkak. Yang jelas itu ada rasa sengkling-sengkling itu. Saya terapinya olahraga apa ya, nganu profesor ini dari Mbah Gito minta arahan untuk terapi kaki supaya bisa jalan lagi.
1: Matur nuwun Mbah Gito. Monggo Prof, niki ada konsultasi tadi Prof. Jadi karena diabetes tadi nggih, kalau Mbak Sugito tadi bekas operasinya tadi. Namun kemarin ada kendala juga keserimpet tadi nggih, jatuh ngoten nggih Prof. Nah, terus mungkin belum lancar untuk jalan lagi ya. Apa ini Prof? Kalau dari Mbak Gito tadi yang bisa dilakukan untuk olahraganya.
0: Nggih. Jadi tadi yang operasi kita belum paham operasinya nompong ya. Bayangan kita mungkin lutut atau apa itu karena jatuh ya. Yang pertama tentu kalau itu ada luka, yang penting luka itu nganu sembuh rumiin ya. Sembuh rumiin. Nah, kemudian yang kedua tentu melakukan olahraga apapun ya yang menggerakkan kaki utamanya. Menggerakkan kaki. Menggerakkan kaki itu boleh saja kalau sudah bisa tadi jalan-jalan aja paling gampang murah meriah. Itu jalan-jalan itu kita melatih semuanya kok itu utama kaki ya. Kaki. Nah, kalau misalnya nanti dirasa jalan-jalan itu kok saya terlalu berat itu misalnya, terlalu berat, kita melatih menguatkan otot tunggai kita saja dulu dengan istilahnya latihan jongkok berdiri gitu. Jadi caranya ngeten, kita berdiri biasa, kemudian pelan-pelan kita coba tekuk lutut kita seperti orang mau jongkok nih kok, semampunya saja, jangan dipaksakan sampai rendah gitu. Karena sudah siswa kan berarti lutut itu harus angel kan ibu. Ya tekuk semaksimal mungkin, semampu mungkin, nanti ditahan kurang lebih di situ 20 detik lah ya. Ditahan 20 detik dalam kondisi yang jongkok tadi, semampunya tadi. Hitung 1, 2, 3, sampai 20. Nah, badan itu mungkin berdiri lagi. Berdiri. Hitung mulai 20 menit, 1, 2, sampai 20, turun lagi. Terus nanti dihitung lagi, terus berdiri lagi, terus begitu aja. Itu sudah lumayan memperbaiki peredaran darah yang berada di lutut, sekaligus untuk membantu menguatkan otot-otot lutut dan persendian. Ini persendian. Tapi sekali lagi, jangan nanti langsung dipaksakan ngeten nggih.
1: Sekali lagi bertahap gitu ya, Bro.
0: Nggih, bertahap. Utamanya kalau sudah bisa tindak-tindak pun godon mawon. Berjalan itu nggih, berjalan niku keliling-keliling di sekitar dalam itu sudah akan membantu anu pengembalian fungsi dari otot-otot tunggai kita.
1: Ngeten nggih, Mbak Gito, tentunya kalau tadi memang ada luka biar sembuh terlebih dahulu ngeten nggih, Prof. Untuk memulainya monggo bisa dengan yang ringan-ringan terlebih dahulu tadi apa yang telah disampaikan oleh Prof. Joko. Matur nuwun Mbak Gito. Salajengipun Prof. menika ugi wonten Rama KRT Hadi Praja Kusuma wonten ing Pengasih Kulon Progo. Selamat pagi narasumber yang terhormat. Umur saya sudah 92 tahun.
0: Alhamdulillah.
1: Setiap jam 1 mesti bangun dan tidak punya rasa kantuk lagi. Olahraga apa ya yang menyebabkan ngantuk? Ya intinya olahraga apa yang bisa mengatur pola tidur tadi mungkin ngaten nggih, Prof nggih. Nah, monggo Prof Joko. Ada tips menapa menika, Prof nggih?
0: Nggih. Kalau terkait dengan Yoswo ini memang sudah lalu nggih. Ya. Sudah lalu. 92 tahun dan nampaknya beliau lumayan sehat nih nggih. Ya memang secara umum kan gangguan biologis terkait dengan pola tidur itu kan semuanya kan terganggu. Karena kan semakin bertambah usia itu kebutuhan kita untuk istirahat itu semakin sedikit memang kebutuhan kita. Kalau masih muda misalnya kan pada saat bayi itu kan tidur terus.
1: Ya memang betul,
0: kebutuhan istirahat lama. Kemudian akan apa? Anak-anak, remaja, dewasa itu bertambah rata-rata 6-8 jam. Nah, kalau orang sudah yuswa di atas 70 itu biasanya turun kebutuhan istirahatnya itu paling 4 jam, bahkan ada yang 3 jam gitu ya. Ya, itu secara biologis nggak apa-apa. Namun demikian kan kita bisa mengupayakan agar kita lebih seger inopong ya. Nah, tadi sakit melakukan olahraga yang paling gampang. Lagi saran kulo paling gampang ya jalan kaki. Nih Kak Gemba Hadi tadi saran kulo jalan kaki sak kesele itu ukuran nih
1: jumlah loh gitu. Betul.
0: Sak kesele mawon lo kok jadi paksa mesti itu serok darah kepel. Ngeten wes kesele itu pun tadinya melakukan itu kok enteng kok sosial roda abot ya, nih sosial roda abot bukan
1: lain.
0: Gue tuh nusa peduli harus berapa menit nih ukuran seusia ngeten. Jadi penting itu rutin dilakukan tiap hari, ya tiap hari. Lah mungkin yang mau sorot kesel,
1: agak
0: kesel nih. Nanti awak edwin itu nih kan menyesuaikan Karena kenapa kok kita butuh istirahat sih? Oh, karena tubuh kita lelah. Oleh karena itu, karena tadi kita berolahraga dengan cara yang gampang, jalan-jalan tadi, kesel, dan mungkin insya Allah pola tidurnya akan mulai terperbaiki.
1: Tadi ada dari Romo KRT Hadi Projo Kusumo wonten ing Pengasih Kulon Progo. Ngaten nggih Romo, matur nuwun, matur nuwun. Ya, sebenarnya ini masih banyak ini Prof yang bertanya juga dari beberapa dari WhatsApp nih, kan ada Mas Teo juga dari Magelang. Tadi idealnya seminggu berapa kali untuk lansia dan juga durasinya tadi sudah disampaikan Prof Joko nggih, untuk seminggu frekuensinya 3 sampai 5 kali dalam seminggu lur nggih Prof nggih. Dan juga bisa dimulai dengan waktunya 20 menit hingga 1 jam. Monggo, tidak usah ngoyo, langsung 1 jam 20 menit terlebih dahulu, atau kalau jika belum kuat juga 10 menit terlebih dahulu. Matur nuwun juga, ini ada Mbah Ijem yang sudah bergabung, ada juga Pak Tujo Subagio, ada juga Pak Jemangin. Matur nuwun sangat, ananging nyuwun pangapunten menika wit winatesing wekdal wonten ing giaran kawruh wonten ing wekdal menika juga Pak Sudiman. Matur nuwun sangat sampun kepareng nyawiji. Sebesan malih menika wit winatesing wekdal wonten ing giaran kawruh Prof Joko. Monggo untuk penutup di kawruh pada pagi hari ini Prof, terkait dengan tema kita yaitu kebugaran untuk sehat lansia. Monggo Prof Joko, waktunya untuk bagaimana tips ataupun apa yang disampaikan oleh para lansia ini. Monggo Prof Joko.
0: Nggih, matur nuwun Mas Gilang. Ya. Seberapapun usia kita, kebutuhan sehat dan bugar itu pasti kita perlukan. Nggih. Ajeng yang kedua, bugar dan sehat itu tidak akan datang dengan sendirinya, nggih. Terus perlu kita usahakan. Terus kita enggak boleh berpasrah diri, wis pokoknya pasrah, mboten sakit. Nggih. Jadi usaha bugar sehat adalah usaha kita. Semakin besar usaha kita, maka insya Allah kebugaran kesehatan akan selalu melekat pada diri kita masing-masing, dan kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, meskipun usia terus bertambah.
1: Nyata, betul. Yang terpenting olahraga harus terus kita mulai, ngaten ya Prof J. Jadi matur nuwun sangat Prof, estuni pun tasih kathah, kalau aja ada makanan Bang, juga nutrisi ini, istirahat juga, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali untuk membahas terkait ini ya Prof J.
0: Amin J.
1: Matur nuwun Prof Joko, tansah sehat Bang, Prof Joko. Matur nuwun sangat jugeng siang. Gisi tersno budoyo, matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran kawruh wekdal menika, ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp wonten 0809 1 1 0 6 6. Estunipun nyuwun pangapunten sanget katur dumateng sutresno budoyo ingkang sampun nyawiji lan ugi sampun ngintun voice note. Nyuwun pangapunten sanget awit winatesing wekdal wonten ing giaran kawruh ing wekdal menika. Matur nuwun sanget sutresno budoyo, ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng siang. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran kawruh dinten candhaipun. Nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Butoyo, Kampung Batik Giri Loyo di Wukirsari, Imogiri, Bantul, terus menjaga kelestarian tradisi batik tulis khas Kerajaan Mataram yang telah berlangsung sejak tahun 1634 tanpa memproduksi batik cetak. Dengan didukung 643 perajin lokal dan kemitraan bersama ahli seni, kawasan ini kini berkembang menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik hingga 45.000 pengunjung per tahun, termasuk generasi muda dan wisatawan mancanegara. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta bekerja sama dengan Ditpamovit Polda DIY menggelar pelatihan dan simulasi penanganan huru-hara di Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api Yogyakarta. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kesiapsiagaan dan profesionalisme personel keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan layanan transportasi publik yang termasuk dalam objek vital nasional. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Panji Waneng Pati Perangan Slikur. Cariyos menika dipun pendhet saking Serat Ulam Putri. Seratanipun Dr. Purwati Enggum, Tuin Dr. Anda Munarsih Enggum. Keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Juragan, kok malah merana uang kini nanti tau?
1: Rasa bengak-bengok. Gue kini yang jerum menang mbak, eh, bes.
0: Loh, kini sampean tentriku tau?
1: Ayo neng kini.
0: Kok lawangnya niki dibuka?
1: Reso. Reso.
0: Persane niku pripun tau?
1: Gone aku mbuka ke lawang, aku sing kadukanan juragane Sukadana. Ora iso aku ki apa ditanggung jawabku ki neng kene iki.
0: Neng kula niku ra nggih butuh werna-werna nek digancingi teng senthong ngeten iki terus-terus piye?
1: Tak gaweke singgetan kono kuwi apa piye?
0: Tinggal apa?
1: Ah nek nggo tanggo apa-apa? Ngono. Kuwi nganggo jarik kuwi disampirke kono nek nggo nyingget.
0: Mbok tulung tak dibuka ta sedhela mawon.
1: Reso. Mau ya bola-bali kok kowe kok, Dek.
0: Pripun ta?
1: Nek kowe iki mbiyen manut aku. Nek kowe gelem manut aku mbiyen-mbiyen, kowe ora ngrekoso. Ngono. Awakmu ora ngrekoso, uripmu ora telongso. Aku kowe ora percaya aku.
0: Sing dipercaya niku napane to, Pak Sabetan? Wong teng arepe juragane Sukadana nggih sampean ngendika nek kula niku nggih mengatup nyauri, ora kok mbayari. Jebule sampean ora duwe apa-apa to?
1: Lho. Ini sing nakone juragane aku kudu wangsulan ngono. Antene aku ya ditutuk.
0: No. Mbok niki iki dibuka dadi ngomongke ora ado-adoan seru-seronan.
1: Ning ra mlayu kowe?
0: Mboten.
1: Tenan.
0: Mboten kula nggih ngelak barang ora dibeki apa-apa ket mau.
1: Oh, tak buka lawange kowe terus gladat.
0: Gladat ya ora apa-apa ta?
1: Aja ya.
0: Nggih nek dibuka ta?
1: Tak buka kene sithik wae.
0: Jenenge pripun mangke?
1: Kowe ngelak. Wis ngombe urung?
0: Angge dereng kok ket mau ora dikeki apa-apa.
1: Tak cukupke banyu putih ya. Banyu putih wae sing resik. Kok nek ra putih iki sok marahe mumet.
0: No. Ya mboten teh ya ora apa-apa.
1: Aja seneng teh. Rabe.
0: Marahin apa toh?
1: Hmm?
0: Marahin apa?
1: Boh, teh kuwi kek kena sandangan wae ora iso ilang, ora iso luntur. Dae pun nek kena usus, apa ora ususe njur ngethel kena teh kuwi. Ngono. Nyo. Kendiki nyo.
0: Diampun duncalke niat pecah.
1: Ya ora kok. Nyo.
0: Niki dibuka dadi kula niku iso nampani nyanyo-nyanyo ora dibuka.
1: Urung tak buka to iki. Ya. Ya. Ya.
0: Pundi, pundi wedange pundi?
1: Sing ditampani iki kendine ora nyekel tanganku to.
0: Apa sing nyekel sampean kok?
1: Ya.
0: Aduh.
1: Elok tenan. Ya aku entuk mlebu ra.
0: Kula mawon sing metu nggih.
1: Hus. Aja metu sik.
0: Sampean genti nang jero. Tak kancingi.
1: Weh. Ora. Nek ora aku tak ning jopo kowe.
0: Iki lho.
1: Wong kowe iki mengale arep lunga.
0: Nggih, pun mboten. Matur nuwun nggih sampean pun ngenai wedang kula nggih, Pak Sabetan nggih.
1: Motelo apa ora? Iki ana telo. Telo godhog kaya santen. Tur rada sangit. Oh.
0: Aku nganggo rada sangit bareng.
1: Aling geneni iki mau nganggo blarak.
0: Kula mah kok nek telo.
1: Apa gedang godhog?
0: Hah?
1: Gedang godhog.
0: Sik, sampean kok le nggawa panganan werna-werna to?
1: Wah, iki aku lagi kelegan iki, ngono. Gedang godhog kapok putih.
0: Hah?
1: Gedang kapok putih.
0: Sing enak niku kuning kok nek teng desa kula mriko. Nek putih niku mung go pakan manuk.
1: Lho kaya kapok putih iki nggo pakan manuk karepe ben terus ngoceh. Ngono.
0: Oh, nggih.
1: Ke, deruke mbekur terus kae ya mergo mangan kapok putih kae.
0: Iko kagungane sinten to? Kagungane panjenengan nggih?
1: Kagungane juragane. Dadi deruk iki ra ono sambunge ora doyan ana nek kapok ya.
0: Deruk niku pakanane dite kapok kok.
1: Jagung. Kayak barangnya gelem, cantel. Iya gelem.
0: Api-api.
1: Sambungi kau ngono kayak gue.
0: Api-api anaten saat niki Pak Sabetan.
1: Di.
0: Kulo tak melayu sekeng meriki. Sampean kau nek ditakoni juragane Sukadana muni mboten ngerti ngoten nggih.
1: Wah, kuwi tersik kuwi armateni aku. Kuwi armateni aku kuwi.
0: Mas sampean yo ora mesak. Kayak karo aku.
1: Ayo merga kowe ora mesake aku kok. Nek kowe mbiyen ki manut gugu utang Musa, selamat. Keluargamu yo do selamat. Omahmu sing elek kae dadi apik. Dimbroke.
0: Nah, terus le manggon teng pundi?
1: Sawentara ki golek sewaan. Ngono.
0: Tak arani nek kon melu sampean kok terus golek sewan.
1: Lho nek perlu ra apa-apa sak bapak mbokmu melu aku.
0: Omah sampean pundi ta?
1: Omahku ki kidul Banjar kae. No.
0: Sing gede banget nih kok daleme?
1: Ah, ya kae sing gede banget kae kidule.
0: Wah, tak kira nek sing wonten pendopone gede banget nih kok kagungane.
1: Kae sing ngarep omah ana cagake gendera dhuwur. Lah kae. Kae.
0: Nggih,
1: kelurahan kae.
0: Lah kok kidule kok ya kelurahan? Jane sampean ki ndek omah ora?
1: Wah, mburi kelurahan.
0: Oh, mburi kelurahan.
1: Mburi kelurahan ra ana nggon jembar.
0: Madhep ngalor.
1: Madhep ngalor.
0: Nggih.
1: Kono pomane kebonane jembar to?
0: Ah, nggih.
1: Ah, kono kae arep dienggo kuburan, so.
0: Sampeyan iki jane rante apa-apa kok piye? Sampeyan ngeterke mulih kula nggo.
1: Moh. Moh.
0: Moh pripun ta?
1: Nek aku ngeterke mulih padha karo aku ki ameng-ameng nyawa. Wis ngono wae, Dek. Saiki sithik eding.
0: Pripun pripun?
1: Kowe yo slamet, uripmu yo kepenak. Piye nek kowe nuruti karepku, ngono? Utangmu nang nggone juragane Sukadana aku sing arep menehi. Aku sing ngaur. Kepepete opahku le ngabdi nang nggone juragane iki ra tak jaluk kanggo nyicil utangmu kuwi.
0: Oh, ngoten niku.
1: Lho
0: ya. Sampean wani.
1: Lho wani, waton kowe gelem ya.
0: Tenan apa pripun?
1: Lho tiwa sing kok aku wani kowe kok ora ayo mah.
0: Umpamane kula gelem sampean wani nggawa lunga kula saking mriki.
1: Lho, apa sing kok wedeni?
0: Nek sampean wani nggawa lunga saking mriki, ora apa-apa Pak Sabetan.
1: Kowe rangkat wae.
0: Nggih.
1: Kowe rangkat, kowe lunga dhisik ning Jawa kono.
0: Jawa?
1: Ning Jawa.
0: Ah, terus kula kon.
1: Kowe ning Jawa lunga dhisik. Engko nek nang kono kowe wis sawetara enten ana aku.
0: Amon nek dhewe-dhewe apike nggih bareng kok.
1: Ora bareng ndak konangan.
0: Ha nah, sampean jenenge wedi konangan.
1: Lho, ora kok wedi konangan ki ora.
0: Nek sampean niku seneng kalih kula ya kudu tanggung jawab kok.
1: Ning carane iki sing halus ngono lho, sing lembut. Aja ngangsik, dingerteni.
0: Angko sampean mengapusi aku.
1: Wah. Ora, nek aku nganti ngapusi, ambok yo mati kowe.
0: Niki. Kerian, nek mriki. Tenan niki nggih.
1: Heeh.
0: Nek ngoten kula sakniki tak lunga, sampean nututi nggih sesuk.
1: Aja saiki engko.
0: Kok engko?
1: Golek sing sene sing doneng kene.
0: Sakniki mawon.
1: Ha wong-wong jaba kaugah, Cek.
0: Alah, kok njom metu mburi.
1: Kok tak gaweke dalan sik.
0: Heh,
1: tak goleke dalan.
0: Oh, ajeng
1: nggo bengi.
0: Nggih.
1: Kowe tak dodok,
0: nggih
1: njur tak jak metu.
0: Tenan lho nggih niku.
1: Nggo bengi.
0: Nggih.
1: Heeh. Aja saiki ya. Nek saiki ra iso aku. Wah, aku repot terus saiki. Aja saiki.
0: Lah kok terus kaya ngoten. Nah, ini kita merasa cedak-cedak ini.
1: Neng tenang to.

0: Wow, rak meng sisi-sisi sing dikeplak. Lah sak niki sisi-sisi sisan wonten lho.
1: Ora, aja kaya ngono kuwi ta.
0: Mriki ta, mriki.
2: Kok dadi kowe nganggo ngrayu kadhek bareng iki karemu piye? Kok dadi ngrayu karo kadhek bareng iki piye?
1: Ampun plentak-plent tujuragane.
2: Aku ngerti kok. Nek kowe tetek tawa wedang mong. Karemu kowe wis jae apa kopi? Jir karemu ni teh.
1: Anjir pripun?
2: Lambe apa pipi kowe muni kabeh? Arep ngono ta kowe?
1: Jane nggih ngoten niku.
2: Ngerti wae karo karemu leh marem ngrayu kadhek iki. Aku iki tak kon nunggu supaya jual saka sentong kene kok njur malah tekan kono-kono.
1: Kula niku jane nek ngrimu atine kadhek niku supaya sepisan kerasan teng ngriki. Kaping kali purun jenengan garwa.
0: Ya, wong mau muni mboten ngoten kok.
1: Ngono mau. Aku memang salah pengrungu kok.
0: Mau muni aku engko bengi arep dijak rangkat kok.
2: Ya bener kadek wong aku nang jaba kok iki mau.
1: Lah nggih. Kula jane nek ngoten to juragane. Niki kula suwun juragane Sukadana sampun ngantos salah pinaham. Babar pisan kok kula mboten ajeng ngrimuk kadhek niku mboten.
0: Wau lah ngoten niku to.
1: Iya, Kulakoni ngoten niku. Nggih.
2: Kupingku ki krungu dhewe kok.
1: Lah nggih.
2: Aku kuwi krungu dhewe, aku kok ora budhek kok.
1: Lah tesih waras mboten sudo rungon.
2: Sik kowe nganggep aku budhek nek ngono.
1: Mboten.
2: Iya apa?
1: Mboten.
2: Iya apa?
1: Mboten.
2: Nganggep aku budhek.
1: Ya, ngono jiwet to lelarane raja mak.
0: Nek jenengan mboten tegel kula jiwetke malih.
2: Aja.
1: Juragane iki ren jiwet kok gedhe sing nyetot ya. Juragane ngeten lho juragane.
2: Nggih.
1: Kula nu jane niku nanting, ngentep atine kadhek iki sak temene piye to? Marang juragaku ki kepiye ngoten? Lirah sagu ki ming lames apa jane iki sagu ning isih narem muni sago, ngoten ta? Anjir kula bebeda. Lan bebeda jane pita kuwi karo juragane iki. Ya mbek kuwi klecam-klecem kali tangane watu-wet. Jempole sikil utak-udrik
0: niku. Sinten sik ngoten niku?
1: Upamane ngono kuwi.
0: Niku,
2: neng kowe mau tanganmu ya watu-wet kuwi.
0: Mboten kok. Tangane Pak Sabetan niku sing watu-wet ket mau.
1: Nglatur kita umpamane.
2: Oh.
1: Upamane ngoten niku tegese kadhek niku jane iki purun dengan garwa. Sing pinten nomor pinten? 5. Ah, 5 purun.
0: Kok sampean iso matur purun.
1: Lho upama iki kena.
2: Oh, iki ming upama ta iki. Dadi ora tenanan to iki.
1: Dereng.
2: Yo nek tenane piye?
1: Wah, tenane niku pancen piye to mau?
0: Tenane kula engko bengi niku jane arep ngapusi sampean.
1: Lho, nggih ta.
0: Nek kula wis iso metu, terus kula ajeng bablas.
1: Ya, nggih mboten.
2: Bablas nanti?
0: Nggih separan-paran to, Pak Juragan.
1: Lah, malah kula to sing ajeng diapusi.
2: Upama kowe nganti iso mlayu. Kowe sing tak pateni dhisik sabetan.
1: Nah, rak ngono.
2: Tapi sing ngengake lawang mesti sabetan.
0: Nggih mboten napa-napa kajenge mati.
1: Lho, ning tujune kula kok tiyang waskita. Ngerti sadurunge winarah.
2: Iya.
1: Aja diapusi ngoten niku. Wah, kula mboten gelem. Wis kok bengi wae tak jak lunga ngoten niku.
2: Iya, iya.
1: Ning iya. Ning kula mboten ajeng nekani wong kula ngertine ati diapusi kok. Wong kula niku wis kulino diapusi wong wedok niku kulino.
0: Oh, dadi sampean ya mengar ngapusi aku ta?
1: Ngatekno dadi apus-apusan ngono.
2: Atone kowe ngung tukang ngapusi kok diapusi ya angel
1: kok ya. Angel tukang glibeng kok arti glibeng.
0: Ngaten nggih Pak Sukadana nggih. Mbok sampean sakniki njaluk duit bapak kula mawon, kula tak mulih.
2: Bapakmu ora ndek duit.
0: Lah nang mestine rak nggih golek to, sakwise kula digawa mriki mesti kula ajeng ditebus.
2: Rekoso-rekoso golek duit nggo nyarutan aku arep pirang taun lento. Utange bapakmu ki akeh kok. Penake. Utang ora sah nyaur neng kowe ngladeni aku.
1: Oh, ya ora bener ali ngomong.

0: Jajan. Kulo ono pisang gas.
1: Pak Neng.

0: geger. Tadi kan.
1: Tadi tu.
0: Kade anakku geger. Bokmu karo bapakmu ketemu kowe wis mati geger.
1: Kowe ini ngopo to, Dek? Tekan kene tak goleki karo bokmu jare. Kowe tak tlitine opo sing jalari nganti anakmu wedok mati kepyongen. Dek, kadek. Iki patine anakmu wedok. Cetha. Cetha tipi tengah. Meng kowe anakku wedok siji kok dadi. Sopo sing nek kowe nok.

0: Sopo kemarang kagak ning papan kene.
1: Aku prajurit Nusa Kencana.
0: Prajurit Nusa Kencana. Aku Panji Waneng Pati saka Jenggala. Wis sumingkir. Aku pengen ketemu karo Narendra ing Nusa Kencana.
1: Sing kudune sumingkir kuwi kowe dudu aku. Mergo iki wilayahku laladanku. Kowe wong menekono ing bali kene tanpa ndaluk palilah mangsa dalem. Si Baginda,
0: aku nyuwun palilah marang kabeh kang para padha jaga. Ning semono kang padha jaga ora aweh lilah marang aku. Kepuro marah padha mepalangi, nggonku bakal sowan ana ngersane nata ing Nusa Kencana.
1: Kowe mung butuh benermu dhewe. Ning nyatane kowe gawe kurban ing kabeh wong-wong bali kene.
0: Oke sing karepmu olehmu ngarani ning sing baku aku lilano tak suwan ana ing Nusa.
1: Ora iso, ora entuk.
0: Nek kowe tetep mbeguguk bakal singkir aki, eh?
1: Piye nyingkir iki aku?
0: Tak singkir iki, eh? Yo.
1: Eh, apa? Yo, eh, mati, eh.
2: Orang ngira babar pisan. Ayo turah sing aluhur. Ana emperne to gegabah.
3: Mboten ning perkara turah sing aluhur ning pancen wong duwe kadidayan keterampilan perang. Ayo. Niku coba perjurit kurang-kurang do dadi banten kaya koten niku.
2: Ayo. Kabeh padha kapracunda. Oke kurban kang tumekaning pati.
3: Senajan sing bantu ki ya akeh ning perba pengampuke Ndara Panjiwaneng Pati. Sing wah ora. Kaya disuwawa tenan.
2: Lah iya. Ngono kakak. Ayo. Apike awake dhewe nyerahi.
3: Dicegah.
2: Dibantu.
3: Oh, dibantu.
2: Iya. Wah, iya.
3: Ayo kakak. Sok seser tenan.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Makanan dengan bentuk lonjong ini biasanya disajikan dengan berbagai macam makanan lainnya seperti sate. Dalam bahasa Jawa, lontong berarti olone dadi kotong, berarti sudah tidak ada kejelekan lagi. Itulah kenapa lontong biasanya menjadi hidangan ketika Lebaran.
1: Good morning, Grandfather. How are you?
2: Kowe iki amang apa tanduk? Mbok nganggo basa Jawa wae.
1: Ah, kuno mbah, hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
2: Nduk, basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
3: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
4: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi meminta masyarakat tidak khawatir dengan penyusunan regulasi tata kelola kecerdasan buatan. Wakil Menteri Komdigi Nesar Patria mengatakan penyusunan regulasi untuk menyikapi perkembangan teknologi AI. Nesar mengatakan bahwa kebijakan tata kelola AI dipastikan untuk memberikan manfaat dan melindungi masyarakat dalam pemanfaatan artificial intelligence. Beralih ke informasi lain, kekayaan Wastra di berbagai daerah Indonesia berpeluang besar dikembangkan menjadi produk fashion bernilai ekonomi tinggi. Potensi tersebut mendorong Diva Foundation menjajaki kolaborasi dengan pelaku UMKM di Gorontalo untuk memproduksi fashion berbasis kain tradisional. Founder Diva Foundation, Dia Farih Anjari mengatakan kerjasama dengan UMKM daerah merupakan langkah strategis untuk mendorong kreativitas dan mengapresiasi inovasi perajin lokal. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026, saya Betty Damayani di Program 4 RRI Yogyakarta. Program siaran sudah kami siapkan dari mulai Canting Jali, Info UMKM, siaran sholat Jumat dari Masjid, Suara Budaya Nusantara, dan Irama Budaya Nusantara. Siang ini Sutrisno Budoyo, semoga kita pidangetakan sesarengan Canting Jali catatan penting ojo nganti lali, kanti ira-irahan kepanjingan watak dosa muko. Sugeng midangetakan.

0: penting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Poncowati lan Ngalengka Tirojo. Ing jaman saiki akeh wong kedunungan sipate Prabu Dasamuka. Seneng rebut darbe Elia. Wani nerak pewaler lan paugeran tanpa mikir akibate. Sing baku saiki bisa mulya. Pokoke kabeh cara dilakoni supaya sediane kelakon. Mula sing kapancingan watak Dasamuka ora wedi hukum peranatan apa dene aturan. Tumindake banjur kumalungkung nuruti karepe dhewe. Pemimpin sing kudune bisa dadi pamomonging kawula lan bisa jejeke pusarane adil malah gunakake panguasane kanthi sawenang-wenang. Mesthi wae negara bakal bubrah lan kawulane bakal sengsara. Hukum bisa ditupu, aturan bisa diutak-atik sak gelembe dhewe. Wong-wong mau mula pancen rumangsa seneng girang-girang gumuyu sebab kasil bisa numpuk bondo. Ananging wong Jawa duwe sesati ngunduh wohi pakarti. Sopo nandur kabecikan bakal ngunduh kabecikan. Sopo nandur tumindak ala bakal ngunduh kamurkan lan kacilakan. Yen tetep pugul ora gelem mertobat isih tetep ngegul-gulke watak Dasamuka mesti bakal gedun ing tembe buri. Karono Senopati Sengkrono sapadya bala wis siaga nunggu apa-apa bakal ngrabosa ngrebut kang dadi darbe.

0: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. UMKM di Yogyakarta beragam dan siang ini sumangga kita pidhangetaken info UMKM bersama Ibu Titi Renggani kanthi ira-irahan UMKM Pasar Sukati. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Rompat RRI Ngulih Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, saya selalu akan menginformasikan kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM. Saat ini saya masih berada di daerah Panggang Kabupaten Gunung Kidul. Saya akan mengelilingi di Panggang Kabupaten Gunung Kidul atau lebih tepatnya di daerah Giri Karto, Padukuan Giri Karto, Kalurahan Giri Karto, Kapanewon, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, di Kalurahan Giri Karto, saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM yang ada di daerah ini. Ada ibu siapa ini?
3: Sukati dari Beduk RT 2 RW 6 Giri Karto.
2: Yeah. Menikon jenengan jualan menopo?
3: Saya snack jajan pasar bu.
2: Snack jajan pasar?
3: Iya.
2: Dikasih nama enggak snack jajan
3: iya,
2: pasar?
3: Iya, kasih nama cuma snack jajan pasar Sukati.
2: Oh, snack jajan pasar iya. Sukati ya. Gitu ya.
3: Sambil namanya iklan diri sendiri.
2: Jenengan damel nopo mawon?
3: Klepon, dadar gulung, lapis, putu ayu, arem-arem, risoles, pastel.
2: Iya. Oke banget bu. Jenang
3: tapi kalau yang itu setiap harinya itu cuma 5 macam.
2: Oh, setiap hari 5
3: iya
2: macam.
3: Tapi itu kalau ada pesanan ya
2: baru
3: siap
2: gitu.
3: Iya.
2: Oh, gitu. Siap. Kalau 5 macam itu jenengan sing gawe piye carane? Waktune itu lho, jenengan jual iya, jam berapa?
3: Saya jual itu jam 6 itu sudah siap nganter ke kantin-kantin sekolah.
2: Oh gitu.
3: Sasaran saya anak sekolah. Malam, Bu, malam. Dari sore sudah siap-siap. Nanti semalam enggak tidur, Bu.
2: Oh, gitu, semalam enggak tidur. Wah. Itu jenengan dengan 5 macam itu setiap harinya, itu satu macam itu jenengan buat berapa biji?
3: Ada yang 60 pcs, ada yang 50, ada 40. Nanti kan setiap kantin itu kan dicampur.
2: Oh, gitu,
3: dicampur iya.
2: Ya.
3: 15, 15 atau 20, 20 per macamnya.
2: Oh,
3: itu.
2: Gitu. Berarti kalau satu macam itu ada 60, satu
3: kadang
2: macam
3: 100,
2: ada 100,
3: iya,
2: satu macam lagi ada iya 50, seperti itu.
3: Iya.
2: Itu tenaganya dikerjakan sendiri atau?
3: Enggak, sama simbok kakak.
2: Oh, gitu. Iya. Ada simbok, ada kakak
3: iya
2: yang membantu
3: iya
2: begitu.
3: Suami juga
2: seperti itu.
3: Iya.
2: Terus tadi buat kan dadar gulung,
3: iya,
2: buat klepon,
3: iya,
2: terus buat risoles, terus buat
3: arem-arem.
2: Arem-arem
3: itu yang wajib, arem-arem itu.
2: Arem-arem itu wajib.
3: Iya.
2: Oh gitu. Kalau itu berarti dari malam sudah dibuat ben panak gitu,
3: iya, iya.
2: Oh begitu. Terus dari jenengan punya ide jualan itu kaitan klepon dan sebagainya, itu ilmu dari mana ini?
3: Dulu saya itu kerja di Kota Gede ya. Terus saya ikut itu juragan kue-kue itu. Saya dulu itu nganter di toko Penny dekat pasar Kota Gede itu, jualan di depan situ setiap sore. Terus saya menikah pulang, terus saya teruskan di sini.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Jadinya terus buat sendiri
3: iya
2: akhirnya
3: iya,
2: karena ikut dari orang
3: iya
2: dapat ilmu.
3: Iya.
2: Terus jenengan jual sendiri
3: iya
2: gitu. Terus dari 5 macam itu jenengan titipkan di kantin-kantin sekolah. Seperti itu jenengan ngambil lagi siap?
3: Sore, setiap sore saya ngambil, setiap jam 3 saya keliling lagi ngambil wadah itu,
2: lagi
3: iya.
2: Oh gitu. Pasti habis?
3: Alhamdulillah habis. Kalau masih ya kadang ya cuma 2, 3
2: oh,
3: gitu per kantinnya.
2: Oh,
3: itu
2: gitu,
3: iya.
2: Per kantinnya cuma 2.
3: Kadang ya alhamdulillah habis semua.
2: Oh gitu. Kalau cuma sisa 2 atau 3 ya
3: iya,
2: cuma dini,
3: iya. Soalnya enggak bisa untuk besok lagi. Cuma sekarang basah
2: gitu. Takut banget ya.
3: Iya.
2: Terus ibu, kaitan itu buat itu juga ini ya, apa pesanan-pesanan juga?
3: Gih, alhamdulillah,
2: itu,
3: gih,
2: ada pesanan dan gitu.
3: Snack box, saya juga melayani nasi box juga.
2: Oh seperti itu. Gih. Terus ibu, kan ini berkaitan dengan jajan pasar,
3: gih,
2: terus berkaitan dengan waktu yang dimana waktunya ini apa takut basi dan lain sebagainya ya berkaitan gih itu. Nah berarti jenengan ada ini ya apa kemauan ataupun mungkin saya harus membuat itu ya sesuai jumlah ini, jangan dilebihkan, nanti takutnya kalau nggak habis dan lain sebagainya. Kan ada strateginya tentunya. Kalau jenengan seperti apa?
3: Mungkin kalau saya mensiasati, misalnya pesanan ya Bu, kalau pesanan itu kan mau dipakai jam berapa, jadi saya tetap tidak harus cepet-cepet buat, nanti jam berapa tetap insya Allah saya readykan itu baru semua, fresh semua, dijamin insya Allah gak basi. Misalnya kalau itu loh Bu, ada yang sisa dari kantin itu saya coba, tetap saya gak makan, tak nyoba nih sampai malam basi gak. Alhamdulillah gitu ya? Gak basi sampai jam 9 malam itu.
2: Ya,
3: misalnya risol atau teter gulung itu pagi udah saya titipkan jam 6 itu ke kantin-kantin. Nanti kalau sisa gak saya makan, coba nanti leku makan jam 9 malam. Ternyata alhamdulillah masih enak.
2: Masih enak.
3: Tapi belum nyoba kalau jam 9 kesana gak tahu ya. Iya gitu. Belum.
2: Tapi ya, yang jelas paling tidak kan kita bisa kasih informasi ke konsumen kalau misalnya jangan dimakan selebih dari jam ini, takutnya sudah basi.
3: Iya, makanya saya setiap habis nitip sore langsung saya ambil jam 3. Takutnya ya nanti enggak
2: di dijual kan nanti takut basi.
3: Terus sasaran saya juga anak sekolah jam segitu sudah pulang. Jelas enggak laku kalau udah
2: jam segitu
3: ke atas sudah enggak dibeli.
2: Sudah ada yang beli seperti itu. Ibu, karena berkaitan usaha ini ada beberapa macam nih. Nah, Ibu ada liburnya?
3: Enggak ada liburnya. Eman-eman enggak.
2: Jadi pokoknya jual terus. Nah, kalau ada acara, Bu, tetap jual.
3: Tetap jual. Kemarin saya juga rewang tapi tetap saya sempatkan bagi waktu. Nanti dicicil, Bu. Sebelum rewang nyicil apa, nanti nyelani kalau pesan bikin apa gitu.
2: Jadi
3: kan ada sih di rumah.
2: Jadi ada manajemen waktu dan ada yang membantu, paling tidak ada yang mengerjakan.
3: Iya, soalnya satu ilmu yang pernah saya serap pas pelatihan ya, itu kalau jadi UMKM itu jangan bilang enggak bisa. Setiap harus produksi. Jangan bilang enggak bisa karena ini itu. Kita tetap bisa jawabnya. Entah itu bagaimana caranya tetap harus jawab bisa.
2: Jadi ada pokoknya ada seperti itu gitu.
3: Entah gimana nanti caranya Mbak, terserah, yang penting bisa. Jawab bisa dulu sama konsumen gitu.
2: Harapan Ibu sebagai pelaku UMKM seperti apa Ibu?
3: Harapan saya sih sebenarnya mudah-mudahan tambah produksi saya lebih banyak, ingin memperluas memperkenalkan produk-produk saya, maksudnya di luar Giri Karto,
2: gitu ya, paling tidak biar lebih berkembang seperti itu ya. Oke, baik, sukses selalu ya Bu.
3: Amin.
2: Matur nuwun. Ya baik, seterusnya budaya demikian siaran teras UMKM kali ini. Tentunya ini menginspirasi kita juga bagaimana pelaku-pelaku UMKM itu punya keinginan untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Bagaimana dengan Anda seterusnya budaya yang saat ini juga lagi menekuni usahanya, mungkin lagi kembang-kempis atau mungkin lagi tidak semangat. Jadi dengan mendengarkan teras UMKM ini bisa menjadi penyemangat Anda, paling tidak menjadi stimulan, paling tidak bisa menyuntik semangatnya juga. Baik, seterusnya budaya saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresna Budaya. Untuk ibadah sholat Jumat akan disiarkan dari Masjid Baitur Ridwan Komplek RRI Demangan dengan Khotib Ustadz Totok Heri SAG dan juga Muadzin Ustadz Ruswandi. Sambil menunggu bergabung dengan program 1 RRI Yogyakarta, mari kita dengarkan lagu-lagu rohani Islam berikut ini dengan judul

0: Sutrisno Budoyo, saatnya kita akan bergabung dengan program 1 untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Ridwan Komplek RRI Demangan.
1: Sebelumnya berlaku hingga 2028, dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espert menjadi salah satu pemain yang diperhitung.
2: Jumat dari Masjid Baitur Ridwan Kompleks RRI Demangan.
3: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami dari tim siaran RRI Yogyakarta menjumpai Anda untuk menghadirkan ibadah sholat Jumat yang siang ini disiarkan dari Masjid Baitur Ridwan Komplek RRI Demangan, Jalan Avandi Kejayan Catur Tunggal Depok, Sleman, Yogyakarta, pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Kami informasikan juga yang akan bertindak sebagai imam dan juga sekaligus khotib Jumat siang ini adalah Ustadz Toto Heri SAG dan juga muazin dikumandangkan oleh Ustadz Ruswandi. Untuk mengawali ibadah Jumat siang ini, terlebih dahulu akan kami kumandangkan ayat suci Al-Quran. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat, segera kita menuju ke mimbar tilawah.

ittaqullaha mastata'tum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat hadirakumullah. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Hingga saat ini atas rahmat dari Allah yang Maha Kuasa, kita dapat mendirikan ibadah Jumat di tempat yang mulia ini. Selanjutnya marilah kita selalu menjaga serta melestarikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekuat tenaga yang masing-masing menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Karena hanya dengan bekal takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan serta keselamatan mulai di dunia ini sampai di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat hadirakumullah. Saat ini kita sedang merenungkan sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan. Bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang hanya terdengar dari berita. Ia hadir di sekitar kita, mengalir di antara kehidupan, menghidupkan tanah dan menghidupi makhluk. Ia adalah air. Selama air masih mengalir, seringkali nilainya terasa biasa. Selama sumur masih berisi, keberadaannya jarang direnungkan. Selama sungai masih mengalir, manusia terkadang lupa bahwa setiap tetesnya merupakan nikmat Allah. Namun ketika panas datang berkepanjangan, barulah terasa betapa berharganya setetes air itu. Allah berfirman di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan sesuatu hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Tanpa air, tanah perlahan retak, rumput mulai mengering, sungai kehilangan derasnya, sumur perlahan menyusut, sawah kering keruntang, petani mulai menatap langit dengan penuh harap, peternak mulai memikirkan persediaan air bagi hewan ternaknya, masyarakat mulai menghitung persediaan air bersih. Dan ketika kemarau semakin panjang, ancaman kebakaran hutan dan lahan pun semakin nyata. Di tengah panas yang membakar, manusia kembali belajar bahwa ada nikmat yang seringkali baru terasa nilainya ketika mulai berkurang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat hadirakumullah. Secara ilmiah, datangnya musim kemarau bukanlah sesuatu yang asing. Indonesia memiliki siklus musim yang dipengaruhi oleh pola angin, dinamika atmosfer, dan berbagai fenomena alam. Ada musim hujan, ada musim kemarau, ada awan yang datang, ada awan yang pergi, ada tanah yang basah, ada tanah yang kering. Semua itu merupakan bagian dari sunnatullah, ketetapan Allah yang berjalan melalui hukum-hukum alam yang telah diciptakan. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan ilmu. Memahami cuaca adalah ikhtiar. Begitu juga memahami musim, menjaga sumber air dan menggunakannya secara bijaksana adalah ikhtiar. Menjaga kebakaran hutan dan lahan adalah ikhtiar. Namun seorang mukmin, orang semasa seorang yang beriman, tidak berhenti pada sebab-sebab lahiriah. Tidak pantas menyatakan bahwa setiap kemarau panjang pasti merupakan hukum Allah. Tidak pula gegabah memastikan bahwa setiap musibah pasti terjadi karena dosa seorang. Bisa jadi ini adalah ujian sekaligus ada hikmah yang terpendam. Terkadang Allah menghadirkan kegelisahan agar hati kembali mencari keterangan kepadanya. Ada kalanya langit yang belum menurunkan hujan mengajarkan manusia untuk lebih banyak mengangkat tangan. Seringkali bumi yang mengering menghasilkan betapa lemahnya manusia. Dan ada waktu ketika berkurangnya air menjadi pengingat bahwa selama hidup telah dikelilingi oleh nikmat yang begitu banyak, tetapi sering lupa bersyukur. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat hadirakumullah. Karena itu, kewaspadaan terhadap kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan. Inilah bagian dari ilmu dan ikhtiar. Namun di atas seluruh ikhtiar tersebut
ada keyakinan yang tak boleh lepas dari hati. Yang menunggang hujan adalah Allah. BMKG membaca tanda-tanda alam. Para ahli menyusun perakiraan. Ilmu membantu manusia memahami kemungkinan. Namun Allah yang menentukan. Sebab manusia hanya mampu membaca tanda, sedangkan Allah yang memiliki seluruh ketetapan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Rum ayat 48. Allahul ladzi yursilu riyaha fatusfiru sahaban fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatarfatara rabqa yakhruju min khilali fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabsirun. Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya berkumpal-kumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu yang mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah, hafizakumullah. Air juga mengajarkan tentang amanah. Karena itu, Allah tidak menciptakan bumi untuk dirusak. Alam bukan sekedar sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa batas. Ia adalah titipan yang kelak dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Karenanya, jangan karena air masih mengalir lalu dibiarkan terbuang sia-sia. Jangan karena sumur masih penuh lalu digunakan tanpa batas. Jangan karena sungai masih mengalir lalu dicemari. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa menjaga alam bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga bagian dari rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebab orang yang bersyukur bukan hanya pandai mengucapkan kata Alhamdulillah di mulut saja, tetapi juga mampu menjaga nikmat yang telah Allah titipkan. Betapa indahnya jika air yang mengalir tidak hanya membasahi bumi, tetapi juga mengingatkan hati kepada yang Maha Memberi. Dan betapa syahdunya jika kemarau panjang tidak hanya membuat manusia menengadah kepada langit, tetapi juga membuat hati semakin tunduk kepada Allah yang Maha Kuasa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa qurratu fihi warham wa anta khairur rahimin.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Kita ikuti ibadah sholat Jumat disiarkan langsung dari Masjid Baitur Ridwan, Komplek RRI Demangan dengan khotib Ustadz Toto Heri SAG dan juga Muadzin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas.

Filosofi Padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadilah seperti padi. Kiranya yang paling utama dan sangat baik saat kita sudah memiliki atau mendapatkan kualitas pada diri kita. Entah itu jabatan, ilmu pengetahuan, atau

gelar tertentu. Hal ini semakin menjadikan kita rendah hati, membuat kita semakin menghormati orang lain, bukan sebaliknya minta dihormati. Semakin berisi, membuat kita semakin sederhana, tidak menyombongkan diri dan banyak gaya. Ketika menjadi orang sederhana dan rendah hati, sosok seperti ini justru sangat mulia.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutresno Budaya, pada hari ini tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Pos Sedunia atau World Post Day. Ini menandai berdirinya Universal Postal Union. Kemudian peringatan ini ditetapkan untuk layanan pos tidak hanya berfungsi untuk mengirim surat dan paket saja. Jaringan pos membantu menghubungkan masyarakat, mendukung kegiatan usaha, dan menjangkau wilayah yang sulit mendapatkan layanan. Tema Hari Pos Sedunia 2026 adalah One Postal Network, Infinite Possibilities atau Satu Jaringan Pos dengan Kemungkinan Tanpa Batas. Tema ini menyoroti peran jaringan pos dalam menghubungkan masyarakat dan mendukung akses terhadap layanan penting di tengah perkembangan teknologi digital. Ya, Sutresno Budaya, selamat Hari Pos Sedunia.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Hambatan tidak bisa menghentikan Anda. Masalah tidak bisa menghentikan Anda. Orang lain tidak bisa menghentikan Anda. Hanya Anda yang bisa menghentikan Anda sendiri. Jeffrey G. Thomer.
1: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
2: kamu akan melihat hasilnya nanti.
3: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
0: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon? Makanan khas di Nusantara.
4: Tahu aci merupakan makanan khas dari daerah Kota Tegal. Tahu aci biasanya dijadikan sebagai andalan buah tangan bagi wisatawan luar kota yang berkunjung ke daerah Kota Tegal. Makanan ini terbuat dari tahu kuning yang dipotong melintang, kemudian setiap belahannya akan diberi adonan yang terbuat dari tepung kanji, potongan daun kucai, dan bumbu lainnya. Tahu kuning yang digunakan pada tahu aci merupakan hasil produksi daerah Tegal. Uniknya, tahu kuning yang digunakan pada tahu aci haruslah berasal dari daerah Tegal, karena jika tidak, adonan aci tidak dapat melekat pada tahu kuning ini.
0: Makanan khas di Nusantara.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budaya. Semoga kita bisa mencintai tanaman dan juga cinta alam. Ini salah satunya adalah tanaman sukulen, yaitu menjadi pilihan ideal untuk mempercantik sudut rumah karena bentuknya yang ringkas dan mampu mengubah ruangan menjadi lebih hidup dan juga estetis. Selain itu juga ada lidah mertua mini yang minim perawatannya. Lidah mertua mini ini memiliki daya tahan tinggi terhadap paparan cahaya rendah sehingga cocok diletakkan di dalam ruangan dan juga untuk membantu menyaring polutan udara. Ya Sutresno Budoyo, kami yang bertugas dan juga tim teknik RRI Yogyakarta siang ini mengucapkan selamat beraktivitas di hari Jumat ini dan jangan lupa untuk makan siang. Dan sumangga tetap midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta.

0: Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 hingga 90 km per jam. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak angin puting beliung. Jika terdapat pohon yang rimbun dan tinggi serta rapuh, agar segera ditebang untuk mengurangi beban berat pada pohon tersebut. Perhatikan atap rumah yang sudah rapuh, karena pada rumah yang rapuh sangat mudah sekali terhempas. Apabila melihat awan yang tiba-tiba gelap semula cerah, sebaiknya untuk tidak mendekati daerah awan gelap tersebut. Segera berlindung atau menjauh dari lokasi kejadian, karena peristiwa fenomena tersebut sangat cepat. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi lakune. Lah terus si Dani wingi ki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
1: Aku kuwi bab info, mesti cek. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.

mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu yang berasal dari Papua. Meskipun lagu ini menggambarkan kesan menyenangkan, namun sebenarnya syairnya mengungkapkan kesedihan saat bangsa Indonesia melawan

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku kiarep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Meleluri Putuyo Jawi.
2: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutresno Budaya, kekurangan air bersih menjadi permasalahan utama akibat musim kemarau yang berkepanjangan, kemudian disertai dengan fenomena El Nino. Mari kita mematikan keran air saat berada di rumah ataupun berada di tempat lain. Setelah selesai digunakan, kemudian kita matikan. Ini sebagai bentuk nyata dari rasa peduli lingkungan yang dimulai dari keluarga, menggunakan air bersih secara hemat dan juga bijak. Ya, Sutresno Budaya, pada siang ini sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara sugeng midhangetaken.

0: RCT jam 13.
1: Abang Po, tren desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska Joanita mengatakan dalam konferensi Fest DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, loka karya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perompat se-Indonesia barengan Ayana Joana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perompat Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya, cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Kalau Mpok gimana, Mpok udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Nih ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya.
1: Iya.
2: Salam kenal.
1: Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Mpok.
1: Oh iya.
2: Iya, Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po, saya serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayo, silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perompak Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini tuh bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung. Kabut.
2: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilannya Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bang Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi terus juga kayak kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan. Kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya, Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya, awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh, Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya.
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, mungkin boleh diceritain dulu ya, Bang.
3: Oke. Yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama. Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal berlabuh dari Hainan China ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih, Bang Valentino, kalau masih ingat?
3: Kalau Kak dari cerita ayah sih, itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Selalu.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke. Okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
3: Ya, belajar sama orang. Sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi, membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini, berarti belum pernah tutup gitu ya, Bang ya, kedainya ya?
3: Belum pernah, hampir.
2: Oke. Okay. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
3: Bisa jadi.
2: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Okay. Dan posisinya masih sama?
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu, Kak.
2: Oh, di Pelantar 1.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta namanya Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1, itu dekat dengan pelabuhan, masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke,
3: jadi
2: orang Jepang.
3: Okinawa ini kan salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya, iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana, jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini.
2: Oke.
3: Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya
3: Jepang.
2: Orang Jepang, benar. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan yaudah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya, biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu, perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
2: Okay.
3: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gak.
2: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke, oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
2: Oh, okay.
3: Jadi dia nggak tahu tidur di mana nih, karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terfikirkan ya, Bang ya, ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup, tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
3: Apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
3: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi
3: dia tidur di kedai kopi.
2: Oke,
3: saking dia tidur cinta. Udah terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa, meja. Jatuh. Jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak produktivitas, baru lanjut ke generasi kedua ayahnya.
2: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan nih, udah gak duduk di kursi roda. Diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu ya. Tapi itu cukup waktu yang lama Bang untuk menemukannya?
3: Kurang lebih setahun lebih lah.
2: Setahun lebih.
3: Jadi sambil berjalan kita ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, suka buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh, udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih berdiri di sini.
3: Oh, masih ada. Masuk kopi dan kalau gula, kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya. Dari kakek
3: panjang banget
2: ke anaknya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengolah Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
3: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
3: saat ya, itu.
2: Oke.
3: Udah jalan 6 tahun saya jadi perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang. Yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik saya, kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. Jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengennya
3: saya sendiri.
2: Oke.
3: Lanjutin.
2: Oke.
3: Bukan ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya. Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
2: Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino nih masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manajer gitu ya kan, di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama. Hampir semingguan.
2: Oke.
3: Saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah enggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya, dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusilah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya itu didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu. Kamu bisa selai kaya ini, kamu bisa jadikan pabrik. Katanya gitu. Jadi saya
4: ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal itu, merasa tertantang juga sih Kak.
2: Iya, iya.
4: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun nih ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah, dari admin naik sekarang terakhir

0: berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
1: Generasi nah, baru.
0: Generasi baru, anak muda juga ya, gitu ya, kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya yang sudah mulai familiar betul. Di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
1: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
0: Okay.
1: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
0: Oke, tren matcha lagi naik.
1: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
0: Jadi nyambung.
1: Nah, terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya, itu penggantinya karamel.
0: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
1: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
0: Iya benar.
1: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
0: Iya. Yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
1: Orang tua.
0: Iya.
1: Driver gojek.
0: Iya benar.
1: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek. Dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosiin di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1200 gelas.
0: 1200 gelas? Wow, banyak.
1: Banyak, kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
0: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu banyak banget bisa juga ya. Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
2: Betul.
0: Ya. Tapi ketika Bang macet tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
1: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita, itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
0: Benar.
1: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti Okinawa banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
0: Yang mereka tidak tahu gitu ya.
1: Tahu ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
0: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan. Dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
1: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti. Kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
0: Tetap bangunan lama.
1: Tetap bangunan lama.
0: Oh, jadi banyak Kak Julia.
1: Kita bisa masuk.
0: Oke.
1: Kita itu masih nggak kalah.
0: Iya. Halo Kak Julia. Udah kelewatan ya?

0: seru banget, eh kagak diajak ini, aduh.
1: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
0: Oh iya sih, turun-temurun ya. Nah iya nih, Abang Po, pendengar Prompat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
0: Oke, nanti kita bakal terima telepon. Tapi dan WA.
1: Ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
0: Oh, boleh.
1: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
0: Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. WA nggak apa-apa ya?
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinanya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
3: Hai, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
3: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuman
2: satu.
3: Kita pakai jenisnya Robusta. Itu pasti pahit. Mm-hmm. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Mm-hmm. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Mm-hmm. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Oh, bisa ditubruk. Hmm.
3: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
3: e-commerce Shopee.
2: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
3: Pernah ke Samarinda,
2: okay.
3: Makassar, Kendari, Lombok,
2: NTB. Oh, udah jauh.
3: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
3: Kemasan.
2: Ini. Ada contohnya nggak?
3: Ada.
2: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi ini Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa, Bang? Selai ya?
3: Selai.
2: Oh, ini selai.
3: Oke.
2: Kalau ini
3: pandan.
2: Yang pandan. Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
3: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental
3: manis. Diisi ke dalam.
2: Oke.
3: Okay. Pakai tali.
2: Oh iya, tali rapia itu ya.
3: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget. Betul. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
3: Iya.
2: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
0: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
4: Oke, boleh. Boleh, Mpok.
0: Halo.
4: Dari Jakarta nih.
0: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
4: Saya kaget ini presenternya kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
0: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan Pak siapa ini, Po?
4: Julia nih. Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu.
0: Iya.
4: Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan si Julia nih.
0: Terima kasih.
4: Aduh, enggak capek senyumnya, tangannya dua. Dengan Cik Gulia, halo, iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino, salam kenal.
3: Halo Ibu.
4: Valentino.
3: Salam kenal.
4: Aduh, benar-benar ini ya, kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Tiam, begitu ya, benar ya Valentino?
0: Iya, Ibu pertanyaannya apa Ibu? Soalnya
4: gak kedengeran nih. Puan Valentino, dengar suara Cik Gulia?
1: Wah, diketin lagi kali ya komiknya.
0: Iya.
1: Oke, coba deh.
3: Halo Ibu.
4: Tapi, dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi siam, legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak, wih lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang Kopi. Benar nggak ya?
0: Iya,
4: benar. Kalau salah mohon dimaafkan.
3: Betul,
4: Ibu. Temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
0: Iya, Ibu.
4: Tapi
0: pertanyaannya
4: ya,
0: apa ini, Ibu?
4: Nah, kopi iya. Gede. Kenapa?
0: Ya, pertanyaannya, Ibu.
4: Kenapa? Ya, pertanyaannya ini, ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus? Terus, apakah kopinya ini, kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional, ya kan? Terus, bagaimana dengan perkembangan terbarunya, produk unggulan mereka, ya kan, selai kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Kiger ya, Wan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
0: Terima kasih.
1: Oke, jadi pertanyaan. Ya,
0: boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
2: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
0: Iya, betul.
2: Lagi tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
0: Udah itu aja deh kayaknya.
2: Oh, itu aja ya.
0: Iya.
2: Gimana tuh? Kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
3: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
0: Oke.
3: Okay. Saya baru handle baru terima apa? Untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
0: 1 tahun.
3: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi, gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya, berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
0: Oke.
3: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan, terus juga belajar mungkin dari AI juga, terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selaikannya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
2: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
3: Ada planning. Mungkin di Batam.
0: Di Batam ya.
3: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
0: Iya, benar.
3: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Coffee Calf.
0: Coffee Calf. Oh, Calf. Iya, iya, iya.
2: Tahu Mbak?
0: Tahu. Iya,
3: Mbak. Coffee Calf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong. Biasa dong kita nanya dari mana? Dari Jakarta, dari Calf. Saya search Calf. Ini udah kedai coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
0: Okay.
3: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya, Kak.
0: Iya, lumayan mahal.
3: Bahannya fresh.
0: Oke.
3: Enggak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu baru nyampe basi dong.
0: Oh iya sih.
3: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo, Kak.
0: Masya Allah.
2: Iya.
3: Okay, untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Calf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
0: Cikini Gudang dia. Oke.
3: Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini, dia info kalau enggak salah ada 14 atau berapa, itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
2: Oke. Berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kayak gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
3: Jadi mereka juga ini bilang, Kak, ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
2: Oh, kalau di chiller lama berarti?
3: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan, Kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong, Kak, kita beli karena nggak ada pengawet.
0: Iya, benar.
3: Jadi biar kita begitu.
2: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya? Apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh?
3: Oke. Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya?
0: Oke.
3: Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO.
0: Iya.
3: Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di ngikutin tren juga. Jadi ya belakangannya kita mungkin kakak pernah dengar croissant. kita olesin, diolesin selai kaya dikasih butter, dan ternyata laku. Terus baru-barunya kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya, itu kan roti yang lagi viral tuh, ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy, pas masuk mulut. Banget.
0: Cocok banget gitu. Jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
2: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada Mpok di Jakarta, Mpok yang tadi
0: yang Calf itu ya, nanti deh kita coba kapan-kapan. Iya. Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, Mpok?
2: Sepertinya belum ada nih, Mpok.
0: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke.
0: Nah, jadi tapi Ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa enggak kuliner lain?
2: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, baru cerita lagi nih Bang Valentina. Kenapa kakek memilihnya kopi?
3: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
2: Oke.
3: Itu jadi mungkin dia enggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopinya kopinya pun beda sama kopi shop.
2: Kopi shop pada umumnya ya.
3: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek itu tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
2: Iya, benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal.
3: Ya,
2: dengan sejarah kopinya.
3: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
2: Iya, tapi enggak tahu juga ya waktu ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
3: Yang benar kan?
2: Benar, ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Dia nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi saya emang gak bisa ngopi. Tapi tuh penasaran
3: kita,
2: gitu.
3: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa kesan.
2: Oh iya,
3: jadi gak ada alasan kakak butuh gak kesan.
2: Oke.
3: Jadi menu non-kopi itu, kita itu udah lumayan banyak kayak misalnya teh tari, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
2: Oke. Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok.
0: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu.
2: Oh iya, mungkin ada apa kepikiran
3: karena
2: laksa atau apa ya kan.
3: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak. Dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner-kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti, jadi masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
2: Iya,
3: benar. Gitu. Jadi
2: takut menghilangkan identitasnya ya, Pak ya.
3: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
2: Benar.
3: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesannya laksa, nasi lemak,
2: ini nasi dagang, ya kan. Sama apa gubal sagu. Kayak gitu lah,
3: plendot. Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal. Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
2: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Ya ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari
3: UMKM gitu. Ya. Kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
2: Iya.
3: Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi itu.
2: Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu.
3: Yang pertama colokannya.
2: colokannya.
3: Colokannya ada warna coklat.
2: Iya.
3: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
2: Oke, udah nggak ada lagi berarti gak ya.
3: Button-button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita nggak ada, kebetulan nggak ada yang rusak kak.
2: Masih awet.
3: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita ya, sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
2: Itu masih ada.
3: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
2: Iya benar.
3: Kita masih simpan. Termasuk kayak apa? Panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman, dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu.
2: Masih ada lampu corong pakai minyak
3: tanah. Iya. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen ada
2: dipajangin
3: terus,
2: ya.
3: Dipajangin terus ini udah ada di tahun berapa ceritanya seperti
2: itu. Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali. Mungkin dulu sahabat-sahabatnya setelah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
3: Terus dulu
2: ya.
3: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
2: Ternyata udah punya cicit lagi ya kan. Ya, okay.
3: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi, karena banyak yang ternyata banyak komen kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek kesana, jadi pengen lagi kesana gitu. Jadi teringat inilah masa lalu.
2: Iya, ampun lucu banget. Gitu Pak.
0: Iya Bang, kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu, Bang Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
3: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
2: Baru di Batam.
3: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus, jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya, dan kita sediain juga roti bakar gitu kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan, sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
0: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
3: Cukup baik, dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
0: Oke deh. Nah iya ini Kak Julia, Bang Palen ya, maaf ini ya, ibarat pantun nih, ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya. Iya udah, makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda. Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pau, pelaku usaha fashion Indonesia, Button Scarf memperkuat koneksi dengan komunitas fashion dan kreatif di Turki melalui kegiatan promosi dan kolaborasi lokal. Pada September 2026, Direktur Kreatif Button Scarf Miftahul Jannah mengatakan, di Jakarta memasuki pasar baru tidak hanya memperkenalkan merek, tetapi juga memahami budaya, masyarakat, dan komunitas kreatif setempat. CEO Modernity Group Linda Anggrea menyebut hubungan Button Scarf dan Turki dimulai sekitar 3 tahun lalu melalui Istanbul Modest Fashion Week dengan kesamaan nilai budaya menjadi salah satu faktor pendukung. Beralih ke berita selanjutnya, gelaran Wayang Jogja Naik Karnaval 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada 5-7 Oktober kemarin menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati, mengatakan kegiatan tersebut dapat memperpanjang durasi wisatawan sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Rangkaian acara meliputi pertunjukan komunitas, pawai ekosistem Malioboro, pawai budaya Nuswantoro, hingga puncak yang menampilkan potensi seni dan budaya dari 14

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutresno Budaya pada siang ini sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Dan Sutresno Budaya, di siang ini saya Betty Damayani pamit undur diri. Dan selanjutnya Irama Budaya Nusantara sugeng midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Wacinwa, Wayang Cina Jawa. Wacinwa, Wayang Cina Jawa. Perpaduan wayang kulit Jawa dengan unsur cerita klasik Tiongkok. Dengan durasi pertunjukan sekitar 6 jam, Wacinwa menggunakan bahasa Jawa khususnya Ngoko. Perbedaannya terletak pada lakon. Wacinwa menggunakan cerita klasik kepahlawanan Tiongkok. Dalam Wacinwa, Gan Tuan Sing, sang pemilik ide Wacinwa, mengubah tokoh punakawan dengan busana dan gaya rambut Cina klasik.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Prabu Duryudana dasa namane Joko Pitana. Kendari putra Suyudana. Kuro Waindra Kurupati Dastra Atmojo Tri Pamangsah. Palenggahan Ratu Ngastina. Watak Angkara Murka Kejem. Kagungan Pusaka Gajah Kyai Panukmo. Godo Kyai Pamecak Nyawa.

mengenal permainan tradisional Jawa. Permainan gundu atau nekeran merupakan permainan tradisional Jawa yang hingga kini masih cukup sering dimainkan. Permainan ini mempunyai banyak sekali variasi, namun yang paling sering dimainkan adalah permainan gundu lingkar. Sejumlah gundu hasil sumsuman para pemain diletakkan dalam sebuah garis lingkaran, lalu para pemain tadi akan berupaya untuk mengeluarkan gundu-gundu tersebut. Gundu yang keluar dari lingkaran akan menjadi miliknya, sedangkan jika kelereng yang digunakan untuk mencentang berdiam di dalam lingkaran tersebut, maka pemain tersebut akan dikeluarkan. Permainan tradisional Jawa yang satu ini sangat bermanfaat untuk melatih konsentrasi anak.

0: Ingkang kapiyarsa giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: Loh, Mbak, kok bakar-bakar sampah bisa bikin polusi udara loh ini?
3: Ini tuh sampah plastik, Bu. Ya saya bakar aja. Kalau sampah dapur sih, itu bisa jadi kompos.
2: Kan di kampung kita itu ada bank sampah, toh, Mbak. Udah, setorin aja sampah plastiknya. Biar didaur ulang. Nanti bisa jadi uang loh, Mbak.
3: Oh iya, Bu. Kalau gitu, ayo bantuin saya, Bu.
2: Ih, ada maunya ini.
4: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
5: Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Pemkot Yogyakarta, membuat terobosan baru dalam menekan angka stunting. Tidak lagi berfokus penanganan setelah anak lahir, Pemkot Yogyakarta menggeser strategi utama pada upaya pencegahan dini, yaitu membenahi kondisi calon orang tua jauh sebelum proses kehamilan dimulai. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam fokus group discussion pengembangan pedoman outcome based learning Akademi Pencegahan Stunting. Menurutnya intervensi paling strategis dalam menurunkan prevalensi stunting adalah mencegah munculnya kasus-kasus baru atau zero new stunting. Hasto menekankan bahwa menangani anak yang sudah terlanjur mengalami stunting jauh lebih sulit dibandingkan mencegah lahirnya anak dengan resiko stunting. Beralih ke informasi lain. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH melalui Kedeputian Bidang Penghimpunan bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yayasan Harika untuk Kemanusiaan dan Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengajak generasi muda untuk mulai mempersiapkan ibadah haji sejak dini sekaligus memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai ruang untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan nilai keislaman. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Erika Setianti mengajak mahasiswanya untuk mulai memikirkan dan mempersiapkan ibadah haji sejak dini. Demikian si Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuri nomor 4 RRI Perempat, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Sonten Sugeng Pepanggen Male Sesarengan Jengdit Wondering Suko Sami Suko Kulo Suko Panjenengan Suko Satoyo Sami Suko. Kagem panjenengan ingkang baru ceklik ataupun sudah dari tadi manjer terus begitu nggih to di 106,6 FM utawi RRI Digital. Monggo-monggo ngoten nggih membuka sore hari ini Jengdit mau kasih lagu dulu Kesemsem saking Dwi Ratna Agung.

0: Kembali lagi di Suka Sami Suka, kalau suka panjenengan suka sedaya sami suka. Dibuka teleponnya di 0274552219. Jambu alas kanggo Riko Lindu ingkang pundi nggih. Halo, sugeng sonten.
1: Halo, sugeng sonten Jeng Andita.
0: Ya, sugeng sonten.
1: Gimana kabar sayangku?
0: Alhamdulillah baik. Budwija gimana?
1: Putra Garwa sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nek reman donga dina ngaji pinuji. Lagunipun ing nomor setunggal wonten napa?
0: Nomor setunggal wonten Jambu Alas, lajeng kanggo Riko lan Lindu ingkang pundi?
1: Nggih, ingkang Jambu Alas
0: menapa. Jambu Alas. Kakintun.
1: Matur salam. Kagem Mbah Giman wonten ing Tedungan, ugi kagem Mbah Giman wonten ing Mirit Kebumen. Rama Yuwono Mato Diarjo, Mbah Yono Yusirup, Rama Haji Ngadiono, Bu Tarmi, Rama Heri Sarjono, Bapak Tupar, ugi Bapak Kasiono, yang Rukun Werdo, Mbah Dio, yang Kungkanti, Bapak Jumangin, Mbah Buyo Guru Gentong, Dimas Dirjo Sumarto, Romo Roslan, Bapak Azari, Pak D. Paimin, Bapak Sagio, Bu Tarmin, Romo Nati Mursari, Dimas Yanto Sayegan, ugi Mas Dono, sauntawis boten kapireng, ugi sehat. Nak Wagianti, Din Supriyati, Bu Sriwi, Bu Widyaningsih, Mak Ijem, Bapak Sumar, Bapak Mudiono, Mbak Surotrisik, Pak Sumiji, Mas Adi Pontosari, Bapak Suwardi Nengan, Bapak Damaskus, Romo Nato Indro, Mas Bambang Sutarno, Pak Purkenteng Rejo, Mas Gilas, Om Bulik Tujo, Lek Gono, Om Wening, Mbah Man Pengasih, Dimas Haji Etiket, wonten ing Panjatan, Romo Romo KRT Projati Kusuma wonten ing Pengasih, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbak Wati wonten Palian, Mbak Agus, ugi Nak Rian, Mas Ipul, Mbak Pipi Sumudo, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bapak FX Subardi lan Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang sonten nika suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka.
1: Sugeng sonten.
0: Matur nuwun. Amin, terima kasih Bu Dwija. Selanjutnya, halo sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka nggih.
0: Sugeng sonten Pak Bambang nggih.
2: Wes.
0: Terus pun tiba artos Pak Bambang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Enti.
2: Langsung mawon.
0: Monggo.
2: Ini Jambu Alas nggih.
0: Jambu Alas juga.
2: Nggih.
0: Boleh.
2: Salam salam, saya tunggu di sini kalau mau tenun bu, siap-siap selalu nih bu.
0: Nji.
2: Mbak Ana, Mbak ini, Mbak Andin, Mbak Anggun, Pak Titus, Mbak Titis, Bu Agianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Gunagung, Bu Sri Rup, Bu Sri Putarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Angsas, Nami Satrika, Bu Ayu Kueni, Bu Ayu Jalantares, Bu Akalama, Bu Akalimah, Bu Supriyati, terus Mas Ipul, Mbak Anaya, Pak Giman Tegungan, Pak Perkentang Rejo, Romo Tisus Bego sekalian, Romo Yono Wartodajo, Romo Ngadiono, Pak Mujiono, Pak Tabio, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Sitaimin, Pak Ge, Pak Kasiono, Pak Sagio, Pak Ruslan, Pak Azari, Pak Untung Sami Galuh, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Buru, Ki Lombok Karno, terus Pak Wening, Lan, Kagem Setel Kemawo.
0: Moten.
2: Terima kasih, Jeng. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih, Pak Bambang. Halo, sugeng sonten.
3: Sugeng sonten.
0: Sugeng.
3: Suka.
0: Nggih.
3: Kula suka. Jeng di suka.
0: Nggih.
3: Sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka.
3: Terus Mbak Betty iki.
0: Mbak Betty sampun.
3: Oh, dinas desawan nih, esok ya.
0: Leres.
3: Oh ya. Aku lagune nomor loro.
0: Nomor 2 adalah Kanggo Riko.
3: Kanggo Riko. Salame.
0: Monggo.
3: Bisa dinem Bu Supriyati, Bu Yanwasi, Bu Bagianti, Eyang Parno, Pak Wening, Lajeng Wonten Mahyon, Pak Sunaryo Purbosari, Lajeng Wonten Ki Wiro Gendeng, Kang Jogowono, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Pak Sunas Timursari, Yusiru, Mbak Ana, Bu Yayu dua-duanya. Mateng wonten Romo Singasjono, Romo Tujo, Romo Yono, Marto Siarjo, Mbah Mus, Mbah Giman, Mbah Kumbokarno, Mbah Yono, Prayogi Kamisoyo Pawon, Kota Bunceng Pak Bambang Sutarno pun kompres nggak mau.
0: Jadi
3: kang Mbak Dita sebagai tugas tak tunggu lagunya Kang Goriko. Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka, terima kasih. Matur nuwun. Halo, Sugeng Sonten.
4: Sugeng Sonten. Salam sowan jeng di sini.
0: Nggih, Pak Mujiono menika.
4: Nggih, lha saking Broso.
0: Nggih, kabar baik nggih?
4: Alhamdulillah, alon-alon mawon.
0: Nggih. Lagu napa, Pak Mujiono?
4: Ampun ngerti napa mawon.
0: Nggih, wonten Jambu Alas kanggo Riko napa Lindu?
4: Buat Jambu Alas niku.
0: Jambu Alas mawon. Nggih, kintenipun.
4: Salam Pak Bambang Sutarno. Mbah Noiho Budwito Mbah Mus Tanjung Pinang kembaran kula makin gak kesempet. Pak Junar Timur Sari, Pak Jumat Ayu, Ustriwi, Sri Utami, Butarmi, Daten Joko Putru, Mas Muhammad, Mas Ibul, Pak Tepar, Pak Man Pengasih, Pak Syukro, dan derek fotokopi ini Mas Bambang Sutarno maupun katanya.
0: Ngeten. Matur nuwun sangat. Pak Mujiono wonten ing Broso. Sugeng.
5: Sugeng
0: sonten, suka sami suka
5: cendih. Sugeng
0: sonten. Kula cukup minat suka sedaya sami suka. Sami suka. Pustri Utami. Leres?
5: Leres.
0: Leres. Pokoknya sehat ya Pustri.
5: Sehat. Mungkin si penyenang sak keluarga. Misalnya sehat ya.
0: Amin. Lagu ini pun apa meniko?
5: Lagu ini pun nomor setunggal.
0: Nomor setunggal mawon Jambu Alas. Oke, kintunipun.
5: Dari kintun-kintun ya. Menikah lain ke temen Bapak Mujiono ya.
0: Leres.
5: Ya, matur nuwun kinten salamipun Pak Mujiono sampun kula pamit lajeng kagem Bapak Hasari Romo Asinadiono sekalian Romo Eri Sarjono Romo Ayu Pirukun Merdo Pak Uji Graito Pak Sumar Bayu kagem Pak Suwardi Pak Sumarjiono Pak Sarjio kagem Pak Pak Kasiono, wonten ing Bulawen, ya Kemasrian, Pak Bambang Sutarno, Lajeng Mbah Mus Tanjung Pinang, yang Buas, Pak Jamaskes, Lajeng Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibu Mandipi, Ibu Tarmi, Kakem Ibu Yayu Weni, Ibu Yayu dalam Terantritis, Ibu Sri Bonagung, Ibu Tarmu, Ibu Salama, Ibu Rati, Ibu Muda, Mame Sartika, Lajeng Gakem, Pak Sukoyo, wonten Laten, Pak Mas Arji, Salih-Salihipun, Gakem Romo Tujuh Sebagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Nugroho, Ibu Umi, Pak Sagio, Lajeng Kagem Bapak Tumiki, Bapak Tupar, Pak Ruslan, Ajeng Ki Joko Budu, Bapak Erfiki, Ajeng Kagem Pak Depaimin, Kalian Dik Momo, Kagem Bapak Sunar Dimursari, Pak Sukabjo, Ajeng Pak Sudar Yadilan, Mbak Asih Kupra, Ajeng boten kesupan Bunda Dijo, Ibu Agianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Mega, Ajeng Mbah Yono Wirasaben, Jawa Mboten Kesuben, Ugi kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Bingan. Yen saenipun kagem sedaya kemawon
0: enggih
5: wonten Pro 4 Yogyakarta sonten menika. Kagem sendiri dikenalai tugas ngantos paripun namangke.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Sonten.
6: Sugeng Sonten, juga kami juga.
0: Encik.
6: Juga, sedaya kami juga.
0: Saking Pak Sumar.
6: Keleresan.
0: Alias kebetulan. Monggo.
6: Ini keluarga ye.
0: Sehat.
6: Jambu alas
0: juga. Kintenipun, monggo Pak Sumar.
6: Matur nuwun Bu Sri Utami, niko sampun kula tampi jenengan menika tinggal balik ipun. Lajeng Sanoyo, Bunda Trijo, Pak Bambang Sutarno, Pak Cakio, Mbak Lendi, Bapak Tiga sebagai sekalian itu di Rukun Werdo, Mudo, Mas Rian, Pak Rimbang, Mas Ibul, Mas Mamat, Mbak Man Pengasih, Pak Tupar, Pak Tumisi, Lom Orang Mengujiono, Sampun, Lajeng Mbah Mus, Lajeng Pinang, Pak R. Sigit, Lajeng Bopo Sergio, Bukri Bonagung, Yusuka Bersomartani, Pak Yani Patung, Mbak Andin, Lajeng Buyano Asih, Ibu Wagianti, Bukri Priyati, Pak Legono, Iku Mbok Karno, Ki Joko Budur, Gunani Bajuri, Mbak Pipin, Mbak Pitun, sana sipun Benjang Mali, oh Pak Gita Inyen, wonten guwo. Matur nuwun jengki.
0: Sami-sami, terima kasih. Satu lagi, sebelum ke WhatsApp, halo.
7: Halo. Sugeng Sonten Gendi.
0: Sugeng Sonten Mbah Yon.
7: Priwon sehat sama keluarga.
0: Sehat. Wah tadi ya. Jenglit mau minum es jadi inget Mbah Noe. Tapi panis banget jadi tadi tetap minum es lho. Dikit wis.
7: Ini pun cemengkring nih suaranya.
0: Ngeten nggih.
7: Nggih, pun cemengkring.
0: Mangke makem kencur melih lah.
7: Nggih, wah niku apik niku.
0: Nggih to.
7: Suanten apik. Nggih teng waktu barang saged kan mendol.
0: Nggih, monggo.
7: Nggih.
0: Lagunipun Jambu Alas. Jambu Alas napa kanggo riko?
7: Jambu Alas.
0: Nggih, kintenipun.
7: Nggih, kula kinten-kinten
0: nggih.
7: Kagem Budu Ijo sugeng sonten matur nuwun. Lajeng Bu Agianti sugeng sonten. Lajeng Bu Tarmi ing Demangan Baru. Bu Pipi, Bu Sri Bonagung, Yu Mudo, Lajeng Bu Sri Utami, Sugeng Sonten, Matur Nuwun, Kenunanipun, Lajeng Kagem Mbah Noyo, Lajeng Kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo, Romo Yu, Pak Narto Indro, Ki Joko Budu, Lajeng Pak Dandasilan, Lajeng Ki Rukun Werdo, Lajeng Kagem Mas Saiful, Lajeng Kagem Bu Sriwi ing Ngunjali. Tonggo maune niki.

0: ngantos paripurno pinaring ono kesehatan
1: lancar
0: segitipun.
1: Amin amin.
0: Jadi suwantenipun kentor terus, maturun.
1: Sami sami, terima kasih. Berikutnya di WhatsApp Pak Untung Raharjo sugeng sonten suka sami suka sedaya sami sukon derek salam kagem Putu Wijo ing Karang Mojo. So Mbak Ijem ing Piungan lagunipun derek mawon ingkang sampun jumawes, matur nuwun. Salam kagem Mbak Ngiyu ing luar Magelang. Matur nuwun. Sugeng sonten suka sami suka lagunipun derek ingkang sampun kacawisaken. Derek kinten salam kagem Romo Harjo, Kang Romo Haji Ngationo, Romo Narto Endra, Romo Tujuh Subagio kalian ibu. Ibu Yayu Kweni, Bu Yanuase, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Deni Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskus, Pak Mujiono, saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kemudian ada dari mana? Pak Widodo. Waduh Pak Widodo nih, kirim aneka macam lauk. Selamat, ini masak sendiri, lagi masak-masak atau mau iming-iming jengdit ini ya. Basio sugeng sonten suka sami suka jengdit sugeng tugas nggih. Atur salam kagem Butuh Ijo Karamojo, Butarmi Pajingan Tiono, Pak Nadi Mursari, Pak Tirto ugi sedaya mawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Salam sehat lagunipun derek, matur nuwun. Sami-sami. Sekedap pun tinggi. Wow. Oh, sebentar ya. Berikutnya ada Pak Kasiono.
2: Suko, sami suko, sugeng sonten jengdit. Kulo Pak Kasiono Mbulawen, kintun salam, katur. Bapak Sagio, palian kretek. Ki Rukun Nurjo, Tue Romo Mariono, Mejing Wetan. Ki Resi Seto, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Sarjio Jatimulyo, Ibu Tutin Jogoyudan, Ibu Sri Utami, Wetan Kampus ISI, Ibu M. Lestari, Mirin Jetis, Ibu Mami Sartika, Pinggir, Jalcangan, Ibu Tarmi, Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Jujo Karangmojo, Ibu Wagian Tiwareng, so katur sedaya para susno, suko sami suko, lagunipun derek jengdit, mekaten sugeng midang taken sedaya kemawon, matur nuwun.
1: Sami-sami, setelah sambutin nanti kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suko Sami Suko.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Sutresno budaya kula Kalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Roma Terering 2020 Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya kita kembali lagi wantering suko sami suko. Kulo suko panjenengan suko setia sami suko. Dibuka di 0274552219. Kali ini ada kelinci ucul, joko melarat atau mawar biru. Halo, sugeng sonten suko sami suko.
1: Sugeng sonten suko sami suko.
0: Iya.
1: Jendit suko ki kumbo karno ye suko nak saken.
0: Alhamdulillah. Ngeten nggih.
1: Anje.
0: Lagunipun napa ki?
1: Joko melarat mohon, Pak.
0: Nggih, Kang Pangan pokoknya sehat ngeten nggih. Monggo.
1: Ya kagem Mbah Yono. Mbah Yono ki piye? Mbah rung ning nggon kuwe.
0: Nggih napa?
1: Aming terak ta ming Wirasaban ketok kota
0: iki
1: 3 kilo kok, Mbak. Nggih ta?
0: Nggih.
1: Awak iki jane saking ndak mundi kok dukir kerja winangun.
0: Nggih, saking jalan-jalan ajeng menuju emol.
1: Oh, ngaten.
0: Lah nggih to, deket emol to niku.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: to nak teng induke. Nek ora cabange 2.
0: Oh, ngoten, nggih. Tadi lagune Joko Melarat nggih. Kineripun kagem?
1: Kagem Pak Bambang Sutarno asring mari senggolan ya Mbak.
0: Nggih.
1: Pak Supar wonten Sedayu. Lajeng Pak Sukabjo wonten Limogiri, so Pak Nardi Murgari.
0: Nggih.
1: Budwijo. Lajeng Bu sinten nggih?
0: Sinten.
1: Bu Wagianti. Mbak Anggun,
0: Lajeng
1: Bu Sriwi, Mbak Titun, Mbak Pipit, Lajeng Bu Nanik Bajuri, wonten Gamping Tengah, Bopo Haji Ngadiono, Bopo Pujo Subagio, Bopo Yono Warto Diarjo, Mas Rian Payek, Pak Sagio wonten palian Jalan Samas.
0: Ngoten.
1: Jar sinten malih? Oh, Mas Ipul wates.
0: Lajeng
1: Mbak Siti wonten Bangun Tapan.
0: Ngoten.
1: Nggih, ngoten wae nggih, Pak nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ki Kumbo Karno. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Halo, sugeng sonten, Jendit.
0: Sugeng sonten.
2: Saking Lopati.
0: Oh, menika Pak Syawiyo.
2: Nggih, leres.
0: Nggih, monggo-monggo Pak Syawiyo.
2: Lagunipun derek Pak Ki Kumbo Karno niku wau.
0: Ngoten.
2: Nggih, salamipun kagem Bu Marta Saranta, Bu Siro, Bu Sumi. Lajeng Pak Mudiono Brosot,
0: okay.
2: Lajeng Mbah Suro, Pak Yanto, Pak Yanto, Lajeng Pak Ismoyo, Bu Sakinem, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Januasih, lan saenipun kagem sedaya ingkang midhangetaken matur nuwun Jendit.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, halo, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Suka sami suka, sugeng sonten, Jendit.
0: Sugeng sonten, Mbah Mus.
3: Kulong ya suka, sedaya sami suka.
0: Oke, suka-suka.
3: Pripun kabaripun?
0: Alhamdulillah sehat, Mbah Mus dos pundi, Pak Warto.
3: Alhamdulillah, pengestu penjenengan sehat nih.
0: Sehat nih?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Monggo.
3: Wonten sekaripun menompo.
0: Kelinci ucul, joko melarat utawa mawar biru?
3: Wah, saya sedoyo nih ku.
0: Pundi nih ku.
3: Iya pun kelinci ucul mawon, mungkin sing diputer nopo nah ngoten mawon.
0: Ngoten nggih.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Salame wonten kembaran kula Pak Mus Mujiono wonten Brosot nggih. Jengdit nggih. Heeh
0: nggih.
3: Wonten Rama Tujo Subagio. Romo Haji Ngadiono, Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Pak Muladi, Pak Ipul, Pak Puji Graito, wonten Kang Gilas, Mbah Noyo, Bu Dwijo, Bu Jumirah wonten ing pundi niki Bangun Tampan anu panti pijetunan netraniku anu jengdit wonten Bu Siti, wonten Bangun Tapan, wonten Pak Sunardi Mursari, Bu Sakinem, Pak Sagio, Pak Ki Joko Budu, Ki Kumbokarno, Mbak Glendi, Pak Tupar, Pak Supoyo wonten Kadilayar, langkung sae kangge sedaya kemawon. Matur nuwun jengdit, sehat-sehat selalu nggih.
0: Amin, terima kasih Mbak Mus. Waalaikumsalam. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
4: Halo.
0: Halo.
4: Suka sami suka.
0: Nggih. Lek gon-gon.
4: Sugeng montor.
0: Kenapa kok bisa?
4: Halo.
0: Nggih, gimana gimana?
4: Nggih. Yang jalan-jalan ke berbagai motor berbirang naik pun berbu. Lagunya apa saja?
0: Lagunya Kelinci Ucul, Joko Melarat atau Mawar Biru pun.
4: Kelinci Ucul itu.
0: Kelinci Ucul.
4: Ya, tujuh-tujuh gue sombong asem.
0: Lapan
4: rasa asem tadi.
0: Nji.
4: Lelek, lelek kangge mandore bolan itu wau kalian beranoyo.
0: Nji.
4: Sawiyo.
0: Nggih. Lah
4: nek kagem sedaya kemawon lho kula nembe sisu.
0: Ngoten. Sami-sami, terima kasih. Berikutnya kita ke WhatsApp dulu. Terima kasih sudah masuk, ada dari siapa aja ini? Oh, Pak Kasiono. Sampun. Nggih, Pak Kasiono. Wow, sekedap nggih. Kemudian ada Mbah Suro.
5: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka Mbah Suro suka.
0: Kedap nggih.
5: Suka Mbah. Sami suka. Kula suka sami suka. Kula suka Mbah Suro suka, jengdit nggih suka, sedaya sam.
0: Ngapunten Mbah Glendi, ini mboten sakit nanti temennya. Ngapunten nggih, WhatsApp-e mboten. Saged ditelepon
5: wis nut mawon. Pawartos jendit sak keluarga sae. Garwa putra nggih sehat, jendit nggih sehat.
0: Amin.
5: Sedayanipun pendengar Pro 4 nggih sehat, manajer nggih sehat, sing duwe RRI nggih dos sehat.
0: Amin.
5: Nggih, sonten punika Mbak Suro absen selak kesusu arep nang ngarit. Lagunipun nomor sekali, kintun salam kagem Bu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Saginem, Yumudo, Yusiru, Budu Wijo, Mbak Ana, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Mbak Noyo, Mbak Glendi, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Sudar, Mbak Min, Pak Sumar, Mami Santika Enggal Sehar, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Sri Katon, Bu Sri Jalan Paris, Bu Sri Munjali, Mbah Ijem, Mbah Yayu, Bu Tarmi, Bu Rupini, Bu Rupiati, lan Prayoginipun.
0: Kagem
5: sedaya kemawon, kagem jengdit, sugeng ngayahi tugas. Mbah Trisna Utama, Mbah Harjo Suprapto, Mbah Duku Mantan, ndak kelalen. Mekaten kemawon, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurno. Kunduripun mengke ngatos-atos nggih jengdit.
0: Matur nuwun. Leres nggih, sampun nggih.
5: Atos nggih jengdit. Matur suwun, selamat sore, dadah.
0: Dadah, terima kasih. Menika untuk yang telepon di WhatsApp mboten saged nampi telepon nggih. Tetesipun WA mawon, voice note mawon nggih.
6: Assalamualaikum, jangan ditak mat sore. Absen suka sami suka ya, lagunya ngikut aja deh nanti. Salamnya buat cuma saja dari A sampai C, dari Sabang sampai Merauke ya jangan ditak. Salam sehat selalu untuk cuma saja ya. Buat jangan ditak, matuga saya semangat ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya budaya kita ke Kelinci Ucul dulu, kemudian ke kabar berita pukul 16.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarno Budoyo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta menggelar agenda healing ormas untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana. Langkah ini diambil mengingat tingginya kerentanan wilayah Yogyakarta terhadap ancaman angin puting beliung, erupsi, banjir, hingga kebakaran. Melalui pelatihan ini, jajaran ormas dibekali pengetahuan teknis, kesiapan psikologis, serta kontrol emosi agar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merespon situasi darurat di tingkat akar rumput. Beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami inflasi bulanan sebesar 0,26% pada September 2026 yang dipicu oleh kenaikan harga beras dan cabai rawit akibat dampak musim kemarau. Meski demikian, laju inflasi sempat tertahan oleh deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya akibat penurunan harga emas perhiasan serta penurunan tarif angkutan udara seusai masa liburan. Demikian. Saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM saha AM 1017 kHz.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Romantaran Ing Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya. Kita kembali lagi, wonten ing suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Lagu yang bisa dipilih berikutnya ada Mawar Biru, Wenehna Wektu atau Salam Tresno. Monggo yang mau gabung di 0274552219 sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka jeng
0: dit
1: jeng dit suka sedaya sami suka.
0: Sami suka. Monggo Pak D.
1: Sehat ta jeng dit?
0: Sehat. Pak D terus pundi?
1: Selendang biru nggih.
0: Kok selendang biru? Mawar biru. Oh, wenehno wektu. Kok wenehno wektu?
1: Mawar
0: biru. Nggih. Ngoten nggih.
1: Nggih, salam.
0: Monggo.
1: Konten Pak Wati, Nopo Wati, Pak Sakirman, Eyang Suwijo, Mbak Noyo, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono, Pak Sumar Sedayu, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budu, Ibu Yayu, Mas Sagio, Mas Rian, Yumudo, Mas Ibu, Ibu Wagianti, Mbak Lendi, Mbak Man, Mbak Min. Wonten Pak Ijem, Pak Bambang Sutarno, Pak Terto, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Buci Graito. Wonten Bu Salama, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Mus Tanjung Pinang, Ki Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Pak Wirjujut, Pak Yanto, lan sedaya kemawon.
0: Ngoten.
1: Kagem jeng dit milu jeng sonten. Kembaran kula sing teng jujuran kula.
0: Nggih.
1: Lan sedaya kemawon. Matur nuwun jeng dit.
0: Sami-sami terima kasih Pak De, Pak Imin. Matur nuwun. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
2: Halo, sugeng santen, suka sami suka, kula suka, jeng Anditya Rizkia suka, Pak Imin kali Mbak Momo suka, suka
0: sedaya sami suka suka.
2: Sehat ya jeng di.
0: Sehat. Bu Sri pun Agung gimana kabarnya?
2: Juga sehat jeng di.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Monggo Bu.
2: Ikut lagunya Pak D, Pak Imin aja jengdit.
0: Moten.
2: Ya salam-salam ya jengdit.
0: Monggo.
2: Buat Pak D, Pak Imin, kali Mas Momonya, kali Bu Kati nggih Mbak. Bu Kati po Kati?
0: Bu Kati nggih.
2: Kati kata nggih.
0: Nggih.
2: Nggih. Kali enten niko Mbah ni putu ni kekalihipun Mbah Man Mbah Min. Terus enten niko Mbah Suro, enten iku Pak Tirto, terus enten Mbah Nawi, Mbah Diman, Mbah Yono, Mbah Noyo, terus Pak Bambang Sutarman, Pak Sumar Sudayu, Pak Mujiono Brosot, Pak enten niko Sumardiono Jalan Gito Gati. Kok dangu mboten WA ya nggih Mbah nggih.
0: Pak Sumar. Oh nggih. Jeng. Nggih, enggal pokoknya semuanya sehat nonton game, mungkin-mungkin hanya karena sibuk mawon.
2: Nggih, mungkin-mungkin sehat wilujeng mboten nonton apa-apa nggih. Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, terus nika enten Romo Yuwono Marto Diarjo, Bu Nani Bajuri, Bu nika Yano Asih kali enten Bu nganu Mbak. Bu nika sik nyanyi Bu Guru nika.
0: Oh nggih, Bu Yayu.
2: Ibu Kagianti, Ibu Duwijo, Bu Salimah, Bu Salamah, terus enten Bu Sri Utami, Bu Sriwi, terus enten Romo Ngadiono, Pak Sudarindasilan, Pak Ngadi, Romo Ngadiono, terus enten niko Mami Sartika, Yumudo, Mas Ipul, Mas Rian, Mas Mamade, Mas Adik Klaten, Klaten Klaten
0: Temeleng nggih. Apaan nggih mboten napa-napa.
2: Nggih kagem anu nika kemutan mboten nggih kok lali ya. Nggih kagem sedaya mawon.
0: Ngoten.
2: Nggih Andin mawon sik kemutan.
0: Ngoten.
2: Nggih mawon ingkang mirengaken. Matur nuwun
0: sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
3: sugeng santen, sugeng santen. Kula suka sing gitu.
0: Nggih. Dalam?
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Mbak Yeni?
3: Nggih.
0: Agak-agak perapet-perapet ini tadi suantennya. Mbok pilih sinyal. Nggih, niki. Mbak ngoten niku. Pun. Lagu napa?
3: Menapa sekali tenda?
0: Mawar biru eneh no wektu salam tresno.
3: Mawar biru mawon.
0: Mawar biru mawon. Nggih, kintenipun.
3: Kintenipun kagem tak ditaimen matrigon kentonanipun. Kagem pusipun agung. Kagem Bu Mega wonten ing Gunung Kidul kagem Mbah Noyok Wakyanti. Pak Bambang Sutarno Masawan Hatta Mami Sartika Pak.
0: Sinten?
3: Pak Kasiono wonten ing Bulawen.
0: Mboten.
3: Ugi kagem Rama Narto Endro. Ugi kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
3: Kagem Punani Gaduri kalian Mbah Mus Tanjung Pinang. Kagem Cendit tugas tugas ngantuk purna ing sak mangke matur nuwun.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yeni. Berikutnya kita angkat. Halo, sugeng sonten, suko sami suko.
4: Halo, sugeng sonten, suko sami suko cendi.
0: Sugeng sonten, dari Monjali meniko.
4: Res, piambaan cendi.
0: Enci.
4: Kendel saiki.
0: Enci.
4: Mbak Betty mana?
0: Mbak Betty sudah tadi.
4: Oh iya.
0: Iya.
4: Maaf saya telat ini.
0: Enggak apa-apa.
4: Iya, Dik, ngurusi itu loh ada untuk tampung nitip konblok di rumah itu.
0: Ngoten.
4: Kayaknya mau dibikin apa, dibetulin gitu loh.
0: Oh iya. Pokoknya semua lancar gitu mawon gitu.
4: Nggih, nggih. Saya lagunya Mawar Biru saja, Dendi.
0: Mawar Biru saja.
4: Iya.
0: Antem
4: yang tadi mungkin lo Buti Bio Budrido mungkin nyenggol saya biasanya lo Budrido Mbah Noyo di Gadung Sari Bu Agianti Bu Yayu Weni Mami Sartika mungkin galdangan Mami
0: Nji.
4: Lajeng Mas Rian Pak Sagio sama Pak Supoyo Kadilayar Iku Mbok Karno Bu Yajuk Weni sudah nggih tadi nggih Bu Sri Bonagung lajeng siapa lagi nggih kayaknya kok itu dulu yang belum disenggol besok disenggol lagi
0: ngoten nggih
4: nggih ngaten nggih mawon jendhi sugeng santen
0: matur nuwun
4: saya tidak dijeda
0: unci terima kasih Bu Sri. Halo, sugeng sonten, suko sami suko.
5: Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko. Sedoyo sami suko.
0: Sedoyo sami suko.
5: Sugeng sonten, jendit.
0: Sugeng sonten, Romo Haji Ngati. Romo Haji, Romo Tujuh Subagyo. Malah klentu kalau kali ini ya, toh. Biasanya
5: enggak
0: pernah klentu, ya, toh. Ini jadi klentu, padahal nggak dibuat-buat ini. Gimana kabar Romo dan juga Ibu?
5: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu apa Romo?
5: Non.
0: Lagu apa?
5: Kali pun nenu. Derek imawan lah.
0: Ngoten.
5: Gede derek imawan.
0: Kita di pun.
5: Derek itu nje.
0: Mongko.
5: Membem nih kau ibu sih mau?
0: Busriwi, Monjali.
5: Busriwi, jalan Monjali. Wah dekat rumah anak saya itu.
0: Nje.
5: Monjali nje. Nje. Triwi je, tentang Triwi, berani pengakuan. Jelajeng Mbah Mus Tanjung Pinang je, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Mbah Suro, Kasim Kujayu, Jalan Paris Kujayu, Weni, Pak Yanto Candiatan, Pak Yanto TJ, dan Romo Hatinationo, Romo Yono Mato Biarjo. di Kumbokarno di Joko Budo, Sang Putri Utami, Mbah Noyo, Bu Saginem, Bu Wagianti, Bu Yanu, Pak Wening, Bu Supriyati, dan Bu Butarmi. Jadi saya ini pun tak kemudian kemauan. Tanesi pun dengan malu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, halo, Sugeng Soanten Suko Sami Suko.
6: Sugeng Soanten Suko Sami Suko Jenggi.
0: Sugeng Soanten. Yang bergenggeng kah ini? Pak Warto sehat, Kirukun Werdo.
6: Bergenggeng.
0: Alhamdulillah, kalau begitu. Kintun lagu ingkang pundi?
6: Lagu ini pun nomor setunggal.
0: Ngoten.
6: Ajeng Kintun.
0: Nggih.
6: Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Wijo, Bu Yayu, Bu Sri Sunagung Kalawau, lajeng Tante Wagianti, lajeng Pak Bu Ami Satika Indang Mama mungkin gadangan, lajeng Bu Suprati Rom, kakang Bu Sasmito Murti, Mbak Pipit, Mbak Citut, Mas Kasiono Eng Bulawen, lajeng kakang Mas Rian, Mas Adi, ajeng Pak Sunadi, Pak Sumar, Yudo, Bu Widyaningsih, ajeng kagem Romo Ngadiono Sarimbit, ajeng Romo Tujo Sugagyo nggih.
0: Nggih.
6: Sarimbit ugi. Lajen Pak Tumiki, Pak Sagio, Pak Sagio nge, Bu Tarmi, lajen Pak Sukap, Ki Joko Budo, Kombo Karno, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami, satu lagi. Halo Suko Sami Suko.
7: Dateng lagi Suko Sami Suko Dendi.
0: Terus
7: pundi Pak Warto?
0: Sehat. Pak Warto terus pundi Lek Yanto?
7: Alhamdulillah senajan to sumo. Sekarang ngeter kelet India.
0: Ngoten nggih.
7: Iki kareng ngenteni Lek iso mlebu.
0: Nggih.
7: Lagu ini apa Dendi?
0: Lagunya Mawar Biru enehno wektu salam tresno.
7: Salam persoalan
0: ringkau. Noten.
7: Nokare pendengar perompak sedoyo.
0: Nggih.
7: Kula kinten ugi kagem sedoyo kemawon
0: tenan. Monggo.
7: Khusus Mbak Yu kula Yayu wonten ing Baran Rongkop. Kagem sedoyo kemawon
0: ingkang kan kita
7: ngetakan santen menika.
0: Nggih.
7: Matur nuwun jendhi.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lek Yanto salah sengipun. Halo.
8: Sugeng sonten Jangdit.
0: Sugeng sonten.
8: Saking Jalan Pleret.
0: Pleret menika Bu
8: Salimah.
0: Bu Salimah.
8: Nggih. Kula lagunipun dereke sampun cumawis kemawon. Salamipun kagem Ibu Sri Kebon Agung Kalawau. Rama Ngadiono Mbayen. Nggih. Mas Rian, Ibu Endi Pajangan. Kulasmi sekalian wonten Ki Joko Budo Pak Erdana lajeng wonten Ki Roslan Sembako bonus ana spesialipun kagem Ibu Yayu Weni kalian Ibu Yuria Dokela.
0: Noten.
8: Matur nuwun teng nggih.
0: Sami-sami, terima kasih.
8: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Nggih. Kita ke WhatsApp dulu nggih, onten Pak Tupar.
9: Suko sami suko kula suko panjenengan suko setyo sami suko sugeng sonten jeng dinirah tur salam kagem Budu Jawa Bagianti Yusirup Yumudo Pusupriati Putarmi Punani Bajuri Ngamping Kumumi Sarti Kamungah. lajeng Bututi Joko Yudan, Bu Sri Utami, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Lekono Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Surotrisik, Pak Bambang Sutarno Purojo, Pak Kasiono Mbulawen, Ki Kumbo Karno, Gresi Setor, Motujo Sukluwaga, Romo Haji Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan, lajeng Pak Damaskus, Mas Ipul, Mas Mamate, Mas Rian Kemermes, lajeng Pak Sumartiono Sliman, Pak Sumar Sedayu, Romo Narto Endro, Pak Dipaimin Ki Joko Budu, Romo Narti Mursari, saenipun kagem sedaya mawon kagem jengkit semu tugas ngantos paripurna lan mbilih kuntur ngantos 110 sekaren derek mawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Nanti kita ke WhatsApp lagi nggih, Sutus Nobudo ya. Mboten saten putih-putih tetep nyawiji sesarengan perempat RRI. Ngelodi Budaya Jawi, suara Budaya Jogja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sutresno budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil

0: Romaterer ing nari budaya Jawi suara budaya Jogja. Tase wontening suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko. Kita lanjutkan lagi satusna budaya wonten suko sami suko meniko yang sudah bergabung meniko wonten sekedap nge yang belum dibaca anten putar mi monggo.
1: Suko sami suko kulo suko cengdit suko sedaya sami suko cengdit niki putar mi nge ndara ikut-ikut lagu. Lagune manut mawon mboten pilih-pilih sekur tunggal kagem Bundut Wijo Mbak Buyut Juru Bentong Bua Ganti Mami Sartika Pak Limbang Bu Sri Utami Kira Seto Pak Satino Mbak Noyo Mbak Jio Pak Yon Mbak Klendi Mas Ipul Pak Tupar Ki Bandung Bondowoso Bapak Supoyo Pak Wawan Naka Kang Gilas Romo Yono Marto Diarjo Bu Yanu Asih Mbak Ijem Pak Anggun, Pak Nyanto Bulegi, Bu Yayu Kalekalipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Kono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sadio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tuja sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Bu Supriyati, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Sabina, Pak Suro, Pak Maimin, Lengger Jujur, Pak Narti Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Ibu Cina Rianti, Eng Ledok Bobok, Catur Tunggal Depok Sleman, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makar, Ya Cengdit, Nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya ada Pak Sudarmono Sugeng Sonten suka sami suka kulo suka panjenengan suka sedaya sami suka Pak Darmono saking parembahan badin derek gregengaken suka sami suka lagunipun derek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami mitangetaken matur nuwun cendita sami-sami Pak Supoyo
2: suka sami suka kulo suka cendit suka nggih niki panjenengan piyamban Mbak niki kulo nembe gue wonten ing daerah anu niki Mbak Joton niki lan derek salam-salam kagem Pak Toro Pak Narti Mursari Pak Kasiono Bu Cuci Jogo Yudan Pak Noyo Pak Tupar Pak Sadio Pak Sawiyo Ki Rukun Werdo Ki Wawanaka Ki Damaskes Eyang Buas Romo Yu Pak Tumidi Pak Giono Pak Muh Bu Wakianti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Supriyati, Bu Suparmi, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sriwi, Bu Nugroho, Bu Januarsi, Bu Yayu, Bu Sas, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Mas Giarto, Mas Pardi, Yusukina, Lidharno, Bu Harni, Pak Toro, Pak Widodo, lan kagem sedaya ingkang mirengaken ing sonten nika. Matur nuwun.
0: Sami-sami, salajengipun wonten Pak Ruslan Sugeng sonten jeng. Pak Ruslan absen kirim semua minta lagu nomor 2 Bu Agianti.
3: Assalamualaikum jengdit suka sami suka kula suka jengdit suka sedaya sami suka. Dari absen nggih niki nembe repot. Salamipun kagem Bunda Dwijo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengase, Pak Sumardayu, Pak Sumardiono. Ugi Bu Sriwi, Bunda Dwijo, lajeng Mas Adi Ponco, Dimas Surotrisik, Dimas Rian Gemes. Lajeng Bu Supriyati, Bu Saginem, Bu Mbah Noyo, Pak Wening, Eyang Parno. Prayoginipun kagem sedaya kemawon, sugeng sonten jengdit.
0: Sugeng sonten. Kemudian sekedap nggih jeng dicari lagi Pak Untung sami galo jeng di sugeng sonten suka sami suka katur salam kagem jeng dita Yumudo Mas Rian Mas Mami Sartika Mas Mamat Mas Ipul Mas Andi Bahman Bu Twijo Bu Agianti Bu Yayu Bu Mbak Ana Pak Rimang Pak Damaskas Pak Yanto Yulegi Bu Nami Bu Supriyati Bu Deningsi Pak Bambang Ki Kumbokarno Pak Supoyo Bu Nani Pak Mujiono Pak Sumar Pak Tumiti Pak Sarmin Pak Suki Mbak Widayati Yusiru Pak Wening Prawiki kagem sedaya kemawon jeng dit Matur nuwun, suka ngai tugas Jengdit, suka makaryo ngantos paripurna mangke. Buati, assalamualaikum, suka sami suka Jengdit, badhe nyuwun lagu kangge Riko. Kinton-kinton kagem Mbak Ijem, Bu Agianti, Mbah Noyo, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Pak Tupar, Pak Sugio, Pak Dipaimin, Mbah Mustanjung Pineng, Mami Sartika, Bu Tujo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Mas Rian, Bu Sri Utami, lan kagem Sedoyo Pandemen Pro 4. Matur nuwun, wekdalipun kangge Jengdit, sugeng tugas ngantos paripurna. Matur nuwun. Kemudian Mbah Glendi.
4: Sugeng santen Glendi suko sami suko niki celup dalan sama Mbah Glendi mengi lagu ini rek ingkang sampun cuma wis mawon nggih kentun kentun Mbah Tami, Mbah Pipit, Mbah Anggun, Mbah Ana, terus Mbah Supriyadi, Mbak Susi, Bu Wakianti, Bu Yanwase, Bu Salama, Bu Mega, terus Mami Sartika, Mua-Mua, Bu Dwi Jo, Yu Modo, Irkun Wardo, Kijoko Budu, Mbah Yono, Mbah Noyo, Pak Tujo, Subagio, Mbah Bang, Saos, Mare, Bapak Koko, Bapak Deni, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Ipul, Pak Mujiono, Mbah Suro, terus Mare, Bu Ramadhani, Bu Nani Bajuri, terus malah Pak Min ngajaran, Pak Min Ubo, terus Pak Sakyo, Pak Lian misalnya jalan sama Pak Wardi Nengan, terus ini kita sambil ngotewis goyok lo singgul Gunung Galan ikhlo singgul Gunung Saren terai padi keti ikhlo singgul sekatan Umbah Curu Kendong terus Sinan Malik nih Mas Wawan Nakal Bu Wit Sorobayan Bu Andrisa Dogo Kusum Sorobayan Mbak Puput Nampan nih Mbak Mawon Cengdik matunggu ngeweni betagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kripek polo kato wasiki pokoknya waton noto
0: terima kasih. Kemudian ada dari Bu Mulyati matunggu Pak Sari Mantingan sugeng sonten suka sami suka Jengdit kula Bapak Sari Mantingan nyuwun lagu nomor 2 kinten salam kagem Bu Sri Utami Bu Tujo Bu Yayu Kweni Bu Salama Bu Salima Yusir Mbak Ija Mami Sartika Bapak Haji Ngadiono Bapak Bambang Sutarno Mas Rian Bayak Mas Ipul Kang Gilas Mbak Kiyo kajuaran luar lan kagem sedaya mawon matur nuwun. Yang mau telepon di 0274552219 sumangga teleponnya di buka lagi. Halo sugeng sonten.
5: Halo Cik Tita.
0: Nci.
5: Masih Oman ya.
0: Nci monggo Cik Ayu.
5: Lagu neno apa Cik masih an.
0: Ada Cinderella, Gelang Kalung atau iki wis apa?
5: Sing ikut mawon Cik.
0: Nggih monggo.
5: Nggih pokoke napa ya salam nggih kagem sedaya timawan ingkang sampun ngawiyat kula wau.
0: Ngoten.
5: Yang bahkan kepanggih Cik Tita. Jampi kangen nggih sik nggih.
0: Nggih.
5: Ngaten mawon semangat sore sugeng tugas.
0: Matur nuwun. Berikutnya halo sugeng sonten.
6: Sugeng sonten sing soren-soren.
0: Nggih.
6: Sami sehat sak keluarga.
0: Sehat.
6: Derek remen.
0: Nggih.
6: Namung sehat niku nek kula nggih remen ngoten lho sing
0: Nggih.
6: Okay. Lagune. Wek sapa?
0: Wek sapa ya? Nggih, kene dipun. Iki wek sapa?
6: Kuwi ten sing-sing.
0: Nggih, monggo.
6: Pak Kasiono Mulawen, Ibu Agianti, Ki Rukun Wedo, Ibu Tarmi Demangan Baru, Yusiru, Bapak Tujuh Bagio, Mbah Yono, Alim Mbah Noyo. oleh Pak Sumar Sedayu, Pak Asing Adiono, Ibu Dwijo, Pak Sawiyo, Mbah Ijem, wonten Mbah Gatan, oleh Bu Sri Bonagung, Yumudo, Istri Utami, Pak Yanto Jono, Pak Trotrisek, Pak Tumidi, oleh Cik Yayu Pariswaus, Bung Santen, lan kagem Pak D. Sukarsi, Jalan Samah Tuki, Bung Santen, Bukan Ketinggalan, Ali Pak D. Paimen, Bung Tengguwo, Bung Karno, lan Mbah Glendi, Matur Nuwun, Tenggal Nipun, oleh Mas Diponta, Ibu Sri ya niki lo tau si singgulan Ibu Sri Wi makin ndak dipanglet ke kali Mas Rian Ahai kali Pak Winarto nonton sing di lagu lo tenggo sugeng konten
0: makin terima kasih. Di, terima kasih Pak. Satu lagi kangge menutup nggih menika rebet cakep monggo sugeng sonten.
7: Sugeng sonten Kak Andit.
0: Nggih. Terima kasih Romo Sukep.
7: Nggih. Iki derek kata anu kenten iki nggih.
0: Nggih.
7: Kata benten Mbak Niu.
0: Terus bendi?
7: Sing kata benu nembe mawon.
0: Pak Sakyo.
7: Oh, nggih. Iki kakon kantor Pak Sakyo wonten ing Jalan Damas. Lajeng Bu Sri Tami, Ki Joko Budu, Bu Agianti, lajeng Budit Dwijo. Dan sini pun katur Bapak Ibu Sedaya Kemawon ini udah pun sampun juga selesai. Masa nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Sutresno Budaya cekap semanten, suko sami suko. Kita ketemu lagi di suko sami suko canda ipun ki. Nyuwun ngapunten buat pilih wonten WhatsApp engkang dereng saged coba ye. Yang dilihat lagi semoga udah dibaca semua, tapi kalau ada telepon yang belum bisa masuk nyuwun pangapunten. Jengdit pamit rumiyin saking suko sami suko dinten menika, ketemu lagi di suko sami suko candaipun sugeng sonten. Matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementan menghimbau petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun gabungan kelompok tani segera mendaftarkan lahan melalui penyuluh pertanian lapangan. Pendaftaran dilakukan melalui pendataan dan verifikasi dalam sistem informasi asuransi pertanian. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah, meminta petani tidak menunggu resiko kekeringan atau gagal panen terjadi untuk mendaftarkan lahannya. Semakin cepat lahan terlindungi, semakin siap petani menghadapi resiko produksi. Beralih ke informasi lain. PDAM Tirta Sembada Sleman menjamin pasokan air bersih bagi pelanggan tetap aman. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Sleman, Bernardus Edi Nugroho, mengatakan kekuatan pasokan air bersih PDAM Sleman didukung oleh sumber daya yang melimpah, mulai dari mata air pegunungan, sumur dalam, dan aliran sungai seperti Bedok, Konteng, Denggung, dan Opak. Pasokan diperkuat pasokan SPAM Regional Sungai Progo dan suplai mata air Umbul Wadon hingga 400 liter per detik. Saat ini PDAM Sleman memantau dan memetakan di wilayah rawan penurunan tekanan air. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Lintaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutasung budaya sumongko kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam membahas perihal hikmah di balik ibadah haji sesarengan Ustadz Yulianto. Kagem panjenengan sugeng pitangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Para pamirsa, siaran Rohani Islam Radio Republik Indonesia yang dipun rahmati Allah, alhamdulillah. Kalau dengan wekdal menika saged sareng-sareng kita kaji napa ingkang pun dawuhaken Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Mugi-mugi ingkang kula aturaken sak mangke saged pun tampi, saged pun amalaken, saged pun yakini. Dados kekuatan nggih kula panjenengan ngamal ibadah. Wandene kalau dengan wekdal menika kula badhe ngaturaken era-eraan hikmah di balik ibadah haji. Mboten kesupen, selawat serta salam mugi tansah kunjuk katetepaken Gusti Allah dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, masalah haji. Haji niku ibadah kuno. Maksudnya nggih nabi-nabi niku ya kabeh do haji nggih. Nabi Adam nggih haji, Nabi Idris nggih haji. Sedanten haji nggih. Ning wonten sing mboten nggih kalih, ning wonten kalih nabi sing mboten mboten haji niku. Setunggal niku Nabi Hud, angka kalih Nabi Soleh. Niki kalih nabi niki dereng sempat haji niki, dereng sempat haji. Kok saged ngoten? Sebab ibadah haji diistirahatke kali Gusti Allah. Lah ngopo kok ngoten? Kok prai? Mergo Ka'bah ical. Kena banjir ageng zamane Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam niko. Terus neng wekdal salajengipun niku kemanggihaken Ka'bah nggih Kanjeng Nabi Ibrahim. Niku pun masa sak bibaripun Kanjeng Nabi Hud kali Kanjeng Nabi Soleh pun sabubaripun.

niku kalih malaikat awet dawe Gusti Allah kan nyimpen ten Gunung Kubes nika nggih. Malaikat Kae Hajar Aswan simpenen neng Gunung Kubes lha ngoten niku nggih. Niku jaman semanten ngoten lah. Ngopo jaman Nabi Adam kok wis ana Ka'bah? Lah iki dadi masalah niki. Kok zamane Nabi Adam kok wis ana Ka'bah? Sadurunge Nabi Adam iki sapa sing bangun? Ah niki, niki critane ngeten niki, ya niki. Allah pengen nandur menungso ana ing bumi niki sing dienggo bibit niku Nabi Adam Rabu Hawa. Nggih. Sementara keadaan donya dereng siap nggo menungso. Isih gundul ngoten nika. Ora ana tanduran, ora ana laut, ora ana kewan, ora ana gunung, ora ana tandur-tanduran, mboten wonten niku. Nggih. Lah Allah mboten tega. Akhire kirim tenaga saka para malaikat niku nggih. Malaikat kon medun kon bangun ning bumi, ya ana sing bagian ternak, ana sing bagian perkebunan, ana bagian kelautan lan liya-liyane lengkap mboten nika. Jenengan kemutan kewan ingkang jemput Nabi Adam niku jenenge kidang nggih. Dadi pas Adam niku turun niku kewan ana keh terusan nggih. Wong wis digarap karo malaikat to nggih nggih. Akhire kidang wau gegere diusap karo Nabi Adam. Tak donga kok ya muga-muga anak turunmu berkah ngoten niku. Akhire kidang niki ambune wangi nggih. Ambune kidang niki wangi. Sa anak turune iku gara-garane piyayine ngurmati Nabiullah Adam alaihi salam. Lah enten kedadosan unik malaikat ingkang ditugaske mbangun donya niku kagungan kesenengan, kagungan hobi. Malaikat iku hobine tawaf mubeng Ka'bah ten langit nggih. Jenenge Baitul Makmur. Lah malaikat sing ten bumi ora iso do tawaf. Akhire matur Gusti Allah, "Ya Allah, niki malaikat-malaikat ingkang sami wonten bumi badhe tawaf wonten Baitul Makmur langit angsal napa mboten Gusti?" Allah ngendika,

bangunan unggah no. Lah Kanjeng Nabi Ibrahim nggih matur Gusti Allah Gusti, kula mireng-mireng pancere Ka'batullah niku nang Baitul Makmur langit. Tapi ten bumi ingkang sisih pundi kula mboten ngertos. Gusti Allah lajeng dawuh, ngono Ibrahim saiki kaya ana mendung cilik ketut to. No. Nek mendung kuwi mandeg patoken pojok-pojoke, keduken. Estu dilampahi napang pendawakan Gusti Allah, lajeng dikeduk ketinggal pondasi Ka'batullah ingkang riyin dibangun kalih malaikat-malaikat menika. Lah Kanjeng Nabi Ibrahim niku diparingi mukjizat kalih Gusti Allah. Mukjizate niku watu nika, nggo ancik-ancik arep nggih mendhet Hajar Aswad sing kalih malaikat disimpen ning Gunung Kubes nika. Niki lenjika kagem niki watu niki. Anci-ancike Nabi Ibrahim alaihi salam niki disebut makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Niki anci-ancike Nabi Ibrahim. Ten saniki wonten ten niki kanggen nggih makom Ibrahim. Iya ten gambare mang cilik mergane Nabi Ibrahim iku bukti udah manusia generasi kedua. Dure wing sak dure awake dhewe persis nggih. Ngaten niku. Niku sekitar riwayat ngingi babakan Ka'batullah ingkang kula panjenengan didhawuhi salah setunggalipun supados saged tindak ibadah haji pinangka kewajiban kula panjenengan sedaya kagem ingkang mampu nggih. Mekaten mugi-mugi sinasa namung sekedhik ingkang kula aturaken saged manfaat kagem kula panjenengan sedaya wonten kalepatan yun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan ragu untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan yang kita berikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 60

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

Satu Sang Budaya, Santai Meriko. Semoga kita bisa mengatakan sesarengan serial Ringgit Purwo dalam Ki Hati Sugito. Lakonipun Kumpu Karno Senopati Sri Kangsal Sugeng, kita katakan.

0: Tambangane usaha wong ana sing ditempeli kok ya. Ora kena. Iso ra iso kudu golek dhewe, ora kena nempel. Ayo ngono-ngono ki gemantung sing ditempeli ra ya. Ya. Dadak kon usaha. Aku senengane cok ngurusi ngono kuwi kok Bagong. Reng apa? Ora mergo ngono. Arepa ming dolanan sepele, gendingan sepele. Ning watone iso kompak wong telu ya apik sing ngetakke, wong papat ya apik sing ngetakke. Mu arepa gendinge dadi-dadi kae nek le ngetakke iki ora iso kompak. Alah. Ah ora ngono, sing pokok ki lak le komplak. Kompak, komplak. Kekompakan, kekomplakan. Anjir lambene elek. Nek tinggal wong telu amrih runtute iso kompak ya tau. Ha ngene. Aku sing ni
1: lumbung desa.
0: Weh,
1: rotane padha makarya
0: ya Bagong.
1: Ayo, Cok.
0: Ngono kae. Yuraku.
1: Yuko.

0: melihat dan jur Bagong.
1: Ayo Kang,
0: jur aku.
1: Dang atu mandang kowe noso beras aneng lumpang Bagong. Takatok takatok dengkatok takatok dengkatok.
0: Ngono. Ora kompak.
1: Wah, apa iki? Jan apa iki komplak ae. Lumbung desa pratane padha makarya. Kuwi mengko kari dhewe wer. Wong kari dhewe trojol-trojolke. Oh. Iki mau urung tekan mangsane, Tru.
0: Urung.
1: Sikil dhewe muni piye?
0: Ayo co. Ayo co, ayo yu, ayo Kang.
1: Oh. Yo caju Kang. Wis. Komplak.
0: Komplak komplak.
1: Lumbung desa pratane padha makarya. Ayo caju Kang. Ketok ketok ketok ketok ketok ketok ketok.
0: Sian
1: kere iki. Kuwi ora iso ngene. Arek kono.
0: Greget-gregeti. Aku wani ini karo aku. Aku ini musimnya deken-dekenan kok.
1: Men kang gareng pirkit ya lah disemprit kok aku ya. Nendang dengkulmu. Neneng kono disik. Hah? Neneng kono disik.
2: Oh iya.
1: Penak titru.
0: Usah nanti. Anandi.
1: Adisik.
0: Disik le nembang.
1: Oh. Ora omong-omong. Ayo co.
0: Ayo co, ayo co.
1: Kowe muni lubang desa, wo goblok.

0: lumbungis. Aku main pocok wae ora. Ada ngisane lumbung e konek isane kono. Panggereng kono iso merantasi karo setakon se untir kulumu. Lumbung desa. Saut. Sing disaut ki tembange. Wah, jan judek kemenanan. Nang iki yo goblokmu ngetek ora. Lumbung desa
1: Pratani.
0: Pratani, aja makari yo. Ayo co yuko pari
2: tuturi.
0: Natal sung nyanda alu. Natal sung nyanda alu. Ayo yu bareng nutu.
1: Nek rampung nuli adat.
0: Nek rampung datang. Ayo kang daya tu mandang nek wis madang keturuan.
1: Wong loro dikamplengi kabeh. Wong kok ngono kok dinehi nyawa lho iku mangkat. Ndang madang do turu wae iki yo. Paedae meng lelemu awak apa piye? Bar madang kok turu, asing madang mono turu mono, asing ngingon iku sing gedak-gedek gedak-gedek. Mangas dina ping 3 kok turu. Tangi turu main ana yo bar. Orang ya wis hobi. Pomone kok muni hobi ora. Aku karo sing jenenge Bagong iki mangkel tenan. Wong tembange Petruk mau kena dirupaka apik sirku ngono ya arek melu ngrupaka tembang mah Bagong tronjol-tronjol. Mumpung kowe tekan kene karo aku. Aku tak takon kan,
2: takon apa Kang?
1: Tak takon karo kowe. Aku tak takon Wangsulana. Wong urip ana ngalam donya. Wah, penting iki. Kuwi sing kepenak dhewe dadi wong apa jenenge? Wangsulana.
0: Sing kepenak. Kuwi wong turu.
1: Kole mayur temen wong turu kuwi jenenge ora wong Wangsulan.
0: Nek war takon karo aku truk kepenake menungso sing urip ana mercapada kuwi sing tegese ora kokean pikiran. Kuwi nek miturut saka penemuku. Kuwi sing dadi wong tani.
1: Kok dadi wong tani?
0: Wong tani iki tanpa pikiran. Pikirane kejaba mung nandur karo ngrabuk panen. Nek ra tanpa nganggo pikiran iki bakal keluputan karo negara, ngono. Mongko mangkat ya kena, ora ya kena. Dewa semono nek pancen taline kuwi kuat temenanan, kuwi ngerti ya, kuat
1: sugih. Sugih apa?
0: Loh, sugih bondo. Sugih bondo sing sugih rejeki. Sugih bebek, sugih meri. Ing kebon duwe sapi. Diamben kebak tinggi pokoknya.
1: Ton seloyo to kae. Omong-omongane Bagong iki clemang-clemange mangkel iki kan. Ku jenenge kowe wong goblok, apa goblok? Nek cara aku uripe menungso kuwi sing paling kepenak. Nek cara aku kuwi dadi pegawe. Bayare mesti mongko saiki modele tumpakane mesti paling ora sepeda motor kuwi paling ora. Nek dong dino prai tindak karo garwane bareng buncingan. Nyekel ditokeh, sandangane api-api, sepatune mengkilat, jakete anyar, katoke wol, kaca mripate sing larang, nganggo topi. Wah, garwane celana panjang yang nganggo jaket kalungan slendir ae mlaku keslio. Wong ayu kok mlaku keslio iki jenenge kok. Ning kono kuwi kepenake, Reng. Mongko pendak sasi lompo bayar. Wah, kowe iki jenenge wong bodho kok. Ini lah keluputan kalau negara, ini keluputan kalau negara, orang-orang sepisan didukali ping pintu leheran, aku mergoleh main pikiran yang kuno-kuno. Ayo juga nganti luput, wong gawean. Aku seneng tadi wong tani. Hah? Wong tani kisu-kisu, manggul pacul, awake celumut, nek wong sing pegawai, kisu-kisu, adus yang wedang. Sabune wangi, anduke anyar. Nek wong tani, tangi turu, adus lendut. Cilopo wis. Ning kosok baline nek lagu nyambut gawe tani jeblok pari do ora metu kuwi ngliwet dhuwit po. Lah pokok wong tani kuwi saka gurune negara kuwi aja nyepelekke. Lu pegawe ya bebaune negara. Kowe tanpa pegawe tanpa pengertian ngono. Kowe tanpa wong tani ya ngelih wetengmu. Oh, ane wong tani cilaka apa ra jajali wis. Udan ngeyes. Nang sawah nganggo caping
0: nang sawah kena ora kena sawah dhewe kok
1: ora iso wong tani numpak pit montor wong tani sugih nggang kebo kene
0: iki malah ampun nggang kebo terus nggang pit montor
1: oh iya
0: kowe nggang pit montor nang kota ngebut weng mesti ana wong ndongak nyuwae mudara mrene ngono. Paling ora ini kuwi lho wong nunggang pek cenanangan kemu daro mriki ngono. Wis yakin kuwi. Dene wong nunggang kebo ora ana wong ndongak-ndongake matur kadhap ngalih ana kebo kebo kebo.
1: Terhormat.
0: Rahasiane ngono kuwi luwe-luwe nek kowe mengkono dalan kena momen layang murah komplit Cilaka Gedendo sidang.
1: Ya ta,
0: kuwi rak jenenge alangan ringan nek berat. Ngambung tukulan kelungsu awak muloro piti rengsek
1: bro
0: ini nunggak kebo ano momen kebo ranono korek jelek belek iwake enak nek montor belek iso mangan pesi kowe
1: tekel itu nek ngerekore
0: lo ini kuwi tenane nek kono kuwi dipikirin weh. Nek wong tani tangi turu dan udan arep menyang sawah gah nang omah kemulan sarung kalungan anduk ngaduk wedang sing cilik-cilik cangkire kan sing kontrol ireng kae bulan sing wedi kae yuk bakar jagung yuk udut sing wedi kanggo mas sripit
1: weh
0: sripit
1: yuk joki mbak mending ngono
0: ini kowe
1: ada
0: tangi turu arep ngapa al mlaku-mlaku dalane lunyu kodanan masuk angin ana ngomah bunet al bakar apa ban
1: ya
0: ana ban kok dibakar lho kuwi ning kono kuwi dijenge kowe ngenyek karo aku kowe ra iso ngenyek karo pegawe kuwi ya antem aku ngenyek wong tani nak pacul kowe wong tani iki apa kok wong pegawe iki pokok wong tani apa kok antem ya antem pacul pacul kowe gek dora leren ngono panjang wong sok beling-beling wis angger leren nak tembak temenanan kowe
1: ngendi pas tule
0: iki sing wis dora leren ngono kowe mau tak rungokke omong-omongane kok saya suwe saya elek wong tuwa kok dora duwe sebut kok ah penemune kaya bocah cilik muni awak samplak sisan kowe sing tuwa ora kaya wong tuwa sing enom ora kaya wong enom do nggugu karepe dhewe-dhewe wangsulan tendang temenanan kowe aku nek muni wis gebacut kotok ngene iki ya srabet dhewe sapa-sapa rungokake nang kuping ora kepenak ngerti ora nek mripatku abang kita ndo nek belekmu
1: kecane Bagong Mesuki ora wedi le diantem ki. Wedi mripate ang. Mripate ngetke wong saya wis saya ambo. Kowe meneh ora wedi wong aku sing sedulur tuwa dhewe diingetke wedi kok.
0: Aja meneh kowe aku nek ngilo gila ya ora. kare wong dhuwit. Elek-elek temenanan. Aku mata aja dobak-obak.
1: Saya nesu, saya nesu.
0: Zaman saiki iki ora ana wong duwe pendirian kaya sing tak omongke mau ya, klete-klete tak omongi ya. Ora mandang pegawe wong tani, ora mandang apa wae, wektu iki kudu bisa manunggal dadi siji ta, Truk?
1: Bener
0: arek ngono. Kuwi ngerti ya, awet nek dadi loro kok kaya ngajang. Manunggaling tekad tut wuri sing ngandayani manut marang umbake negara, waton kowe ora wani badal dawing negara wis ku dadi wong apik karo sapa-sapa sing akur. Sing bisa lembut ngumpuli banyu, agal ngumpuli gunung, manjing ajur-ajer. Kawula karo Gusti, Gusti kawula. Kuwi wis lumrah. Senengane kok dol. Bedak-bedakake wong tani pegawe, wong tani ngiling sisan. Kuwi nek menang ro gareng do payo apa, nek gareng menang ro petruk arep oleh apa-apa. Muni ya.
1: Ya ora ana wong opah, ya.
0: Ra ora ana wong ngongkosi wong gelut.
1: Ha iya.
0: Ning dokon akure mbeling.
1: Ning pancen tak pikir-pikir ya bener kok, Bro. Wong kemojane wong ngomongake kok mau. Ming ngomongake ampe awake dhewe kuwi. Karo sinambi omong-omongan, awusana yo kelantur dadi ting bengkereng. Nek jane ya aku ya dudu pegawe ki ya dudu wong tani dhek. Wong ming ngomongake kok mau amri kepenake, wong urip kuwi ana merta padha kuwi kebiyane nek nggugu karo aku wong urip kuwi sing pokok. Kuwi sehat telung perkara.
0: Iya, penerangan. Cepisan sehat hubungane.
1: Oh iya.
0: Dadi karo apa wae, karo sapa wae hubungane sing ketok apik, antut runtut wong ki nek kokean sedulur ora bakal kelakon kapirang. Kliti-kliti grimis Mas Bagong mampir. Ngunjuk nggih, lho. Kliti-kliti golek utangan, monggo-monggo, waten biji dipun paringaken wangsul. Lho nang kono ku mergo saka apike hubungan. Dadi hubungan karo sapa wae iki perlu, kuwi sehating hubungan bisa ngurakapi uripmu, ngerti?
1: Ngerti.
0: Ping pindho sehat pikiran. Pikirane sehat, kuwi bisa uga kowe ora bakal kelakon kapiran uripmu, anak bojomu lan keluargamu kabeh mergo saka sehating pikiran. Nyekolahke anak ya bayarane iso ajek, anake pinter bisa ditindakake nyambut gawe mergo saka sehating pikiran. Ah, sehating awak ya kudune berobat saben dina, kontrol awake kuwi aja nganti kena memala. Awit nek awake sehat ora di sawah, ora di gaweang. Nang stand plat mbake goni siji selawe gelo. Kuwi nek dipikir ana kono kuwi rek, nek sehat awake mulo ana tembung sehat telung perkara.
1: Ya sing pokok kuwi hubungan. Dadi hubungan ku ora mandang wong cilik lan wong gedhe, ora mandang golongan, awit isine saiki ora ana duweni rasa, srik-srik atine iki ora ana. Sing antut rukun runtut ngangkat tata katentreming negara.
0: Ro,
1: kene iki ngerti.
0: Persatuan nimbulake kekuatan,
1: kekuatan.
0: Tanpa persatu tanpa kekuatan.
1: Ala ngono.
0: Ya nang kutha makutha nang desa madesa kuwi kudu bisa bergedel bersatu.
1: Ngawur wae to. Bergedel bergedel.
0: Ala ngesu-susu.
1: Oh ya nek ngono aku tak manut. Wis omongane Bagong pancen ya cocok temenan. Ya kudune nganggo usaha. Saiki ayo padha wungon lek-lekan.
0: Mumpung isih nang telok barang rungokno truk lepetan
1: jajali kaya ngopo.

0: Nya seko ditekku.
1: Mungkin lo angsuran kue muni.
0: Nyolawe, nyosambelen, nyosambelen, nyosam, nyolayae, kacang kawat, celi kawat, wong liyo, dati yosana.
1: Oh no.
2: Oh, ya.

0: nyaseke nyaseke katiasan enganu nyalabu we nyosambel nyosambel nyosambel nyamuntu anu layae kadang gawa dele gawa wong liya katiasambel wah wis jan wis moto sambelen barang kita kaya garuh kae nek dhewe kae kaya ki nganu rada iso kok bareng ora ora dhewe kok mah ora iso aisane ming rada wah apik dolanane Kang Garik wis saiki kowe genting gendinga oh aku gending ngalah karo kowe isin ninting slendro iya
1: duduk pimbang berdiri pola.

Malah medeni kok.

0: nang wah serem bawane apa kuwi pocong mengko terus angkatane ladrang rujak jeruk iki mora kendangane mentalaman
1: oh
0: amengko mengko ladrangan
1: oh
0: nah ngono ae pocong

0: Yogya. Iki mau cara Yogya ta? Nek kowe coba mau tak jalu cara kulon iso.
1: Cara kulon Banyumasan
0: iso. Apa nek sing atok nehke aku?
1: Rungokno Kang, iki aku gending Banyumasan kicir-kicir. Oh, kicir-kicir Banyumasan.

0: mandine kok kowe iki cok belayangan tekan Banyumas bareng. Kowe nek aku ki nek lumrah anggar kutho wis tau tak leboni. Kowe saka kulon dhewe nganti tekan kowe tuan dhewe. Aku wis tau mlebu raketan ming pindho ping 3 ping 4 ping 5. Mulane cara Banyumasan iso cara Jawa Timuran ya iso ndo kulino. Enak dhewe mau isu babi mau
1: isu babi dibumbu petis
0: umpam

0: wis ngono.
1: Ning oleh kleru rumah, arep rapi kleru wong ngemis.
0: Baik.
1: Jajali tru.
0: Apa?
1: Ina dewek isu kebu jajali tru.
0: Kumbule apa?

Soalnya mau ngalek kok gue. Enak dewek isu ula. Isu ula bumbune pedel. Ning ulane njuk delosor lunga. Apa ketemu nalar nek ula urip kok dibumboni kuwi. Wong nek wandani kok wedhus ora. Nek Banyumasih aku ora kalah karo Petruk. Wah, iki jur-juran. Petruk mau jenenge apa, Petruk? Kicir-kicir Banyumasak. Aki aku tembunge ming diwalek kowe kicir-kicir aku ricik-ricik Banyumasak. Ricik-ricik Banyumasak. Ayo.

0: kritik Mbak Nyimasan.
1: Alarama, aku macang lawo-lawo.
0: Apa itu upamanya?
1: Lawo-lawo si siwur.
0: Nemah remuk awak. Ayo lawo ki lawo semur apa sepur. Nah, ayo nek perlu sak rile sisan.
2: Kuwi jenenge ricik-ricik Banyumasan. Oh, jajal nek nyoto kowe pengalaman cara Jawa Timuran kaya ngopo, Gong? Rungokne ya. Dimundur nek kesamplak.
3: Yo. Jenenge apa?
2: Rungokne ya. Iki Jawa Timuran. Ning ning ning nong nong nong Brajagan Surabaya. Jajal.

0: Tembang mau piye, Tru?
1: Kembang pring tumiba miring. Para muda kabeh tak aturi eling pendak bengi mubeng kampung aja nganti ana maling. Kuwi iki jenenge nyemangatake perundan.
0: Heeh.
1: Aku ya iso kok
0: dadali.
1: Kembang pring padha tak kudune.
0: Ayo.
1: Calu.

0: nek bener ngene.
1: Kembang gedang
0: ngono,
1: manten anyar ring gonjo dang
0: nek nggo dolanan umum ngono kuwi.
1: Jodang jomplang ketungkulnya wang sing lanang ala bapak balung pake lalo alo usin. Kembang gedang manten anyar ring gonjo dang
0: Pangger tok teruske dadi cimantolo aulo. Mangkel iki to. Amun kembang gedang kaya cabar aku mangkel.
1: Kembang gedang manten anyar ri go jodang.
0: Jodang jumplang ketemu nyawa sing lanang, kalau balu kang pake lalu usih goblok. Ning bola-bali kan sing ngendangi nek karo aku sing ngedan. Ben anger nembang dadi tranjol-tranjol bruntuk-tuk bruntuk. Ini juga bobra jadi suara kali-kali tadi orang kali-kali kami perempuan ke lembak aja karamu rasa kendangi wes.
2: Wah mutung
1: kembang gedang mantenannya linggo jodang au
0: sing kleru ngon au iki turming sing kok au ngono ini bubrakis kabeh.
1: Kembang gedang manten nanyar ling gunjut diang
0: suara langsung ngono ora au ngono ora
1: kembang gedang manten nanyar ling gunjut langsung ling gunjut langsung jodang jomplang sing lanang nyawang sing wadon
0: baru

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Kabupaten Bantul ngawontenaken pemilihan lurah utawi pilur serentak tahun 2016. Wonten ing 3 kalurahan lan ugi wonten 87 cacahipun calon lurah. Pemilihan lurah serentak menika mlampah kanthi lancar, aman lan damai kanthi partisipasi masyarakat kirang langkung dumugi angka 80%. Bupati Bantul Bapak Abdul Halim Muslim ratelakaken bilih warga masyarakat kedah langkung dewasa anggenipun nindakaken demokrasi menika kanthi tetep rukun sinaosa benten-benten pilihanipun. Pawartos salajengipun Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ngawontenaken adicara tirakatan minangka rerangkan adicara pengetan ritu madosipun Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping 106 lan mapan wonten ing bangsal Sewaka Praja Wonosari. Kegiatan menika wujud umbul donga utawi doa bersama lintas agama minangka wujud raos syukur saking para warga lan ugi refleksi. Kegiatan sosial ingkang awujud bantuan air bersih ugi katindakaken minangka rerangkan adicara menika. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget deh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Duh guys, tangan gue hari ini benar-benar toksik banget. Pada ujub sok paling tahu. Males banget gue debatin sama mereka. Literally bikin bad mood.
1: Pelan-pelan dong ngomongnya, Aira. Kalimatmu itu ibarat jalanan kampung kita. Kalau penuh lubang dan batu tajam, orang lain yang lewat bisa tersandung dan terluka.
0: Eh, Bu Derini, benerin aja Bu De. Kan biar kelihatan up to date dan keren. Kalau pakai bahasa baku, rasanya kaku banget, kayak robot.
1: Ngoko, kromo, atau bahasa Indonesia sekalipun, tujuannya itu satu, Ndok, yaitu menyampaikan rasa hormat, karena bahasa Indonesia itu lahir dari keringat persatuan Nusantara, penuh keindahan, juga penuh makna, penuh adab. Kalau bahasamu kehilangan santun, perlahan-lahan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya juga akan ikut luntur, Dok.
0: Iya juga ya, Bude. Kalau dipikir-pikir, kata-kata kasar atau asal jeplak di media sosial itu sering bikin salah paham. Berarti cara kita berbahasa itu mencerminkan isi kepala kita ya?
1: Ya, tepat sekali, Dok. Gunakan bahasamu dengan baik. Karena dari lisan dan tulisan yang bermartabat, maka lahirlah bangsa yang terhormat.
2: Mari bangga menggunakan bahasa Indonesia bermartabat. Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: Kaget aku. Jepul kok kowe ragil kuning, ragil kuning. Kowe kok raketok-ketok yang ngendi to Cahayu? Aku rindu lo cah manis, cah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa ndek?
0: Ragil kuning. Kowe sing nandur aku Cahayu. Kowe arep mo? Yen arep main apa? Yang kau yang dalam karo aku ringan, mana?
1: Kemang kemang entet, aku mau takon wae kok entet.
0: Buat mateng aku, ragil kuning. Kowe yang nyelok nyelok jenengku, rasane hatiku mak nyus, hanya nying, koyo wong endok bunutan kaya.

Anu yung, anu yung.

0: Bukan kok ini kis. Di kanan ini aku ya aku. Oh nak nanggil kuning. Oh kelem orang lah dini aku. Sak cum-cuman baik.
1: Amon dek. Aku sana sing duwe kok.
0: Amok lem.
1: Amok mo.
0: Mumpung aku ini kelem lo tayu. Yang aku mah ngocor gue. Yang kowe mah laraiku arep tak dilegi ngendi coba.
1: Ya salah nak kono wae tok entek.
0: Apa soal bondo? Yang bondo aku suke. Apa soal duit? Yang duit nganti nyamun kabeh ya lho. Yang duit entek. Nunggu lho.
1: Tuh.

RRI Ngelodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutarsono Budaya, lagu-lagu Ami DS Niko tentunya di dalu meniko menambah ngetengih kehangatan. Lan sak meniko Sutarsono Budaya semakin malam tentunya berbagai macam program masih akan kami hadirkan ke kepanjangan. Anangin kulan di tadi sikap kita pamit rumin sama kita pun nanti akan malih sesaringan Mas Miskam Pambudi. Kaki panutup mangke wonten.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke karaharjan kawilujengan so kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembag babagan kiprah petani milenial tunas muda Paris. Lan wonten ing dalem menika sampun sareng kalian kula nggih menika Mas Catur Wibowo minangka ketua petani milenial tunas muda Paris. Sugeng ya, dalu Mas Bowo.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, terus pun pawarta sehat.
1: Alhamdulillah, pangestunipun sehat.
0: Nggih, matur nuwun Mas Bowo sudah berkenan rawuh
1: ya, wonten
0: ing RRI dalu punika nggih. Nah, niki Mas Bowo dalu menika niko badhe pun rembak babagan kiprah nggih saking petani milenial.
1: Yeah,
0: ini kan kalau kita melihat memang ada semacam semangat dari teman-teman milenial gitu yang kemudian menggeluti pertanian. Nah, ini saya pengen tanya dulu ke Mas Bo, apa sih Mas yang kemudian menjadikan jenengan itu tertarik dengan dunia pertanian di saat banyak orang yang pengen itu menjadi pegawai gitu. Pripun menika?
1: Kalau dari pertama kebetulan kami itu ya terlahir dari bapak kami dari petani lah.
0: Okay.
1: Ya. Terus dari awal dulu kan sering istilahnya kalau waktu kecil dulu ngerusui, ngerusui dalam bertani, terus nanti lama-lama baru ngewangi. Terus sampai saat ini kita menikmati, istilahnya menikmati hasilnya. Kalau kiprah mengapa kita lagi tertarik dunia pertanian? Karena dari segi apa ya, hasil itu memang di Kelurahan Parang Titis itu kalau bertani khususnya di bawang merah di Jalan Horti itu sangat memang luar biasa menguntungkan. Jadi faktor hasil yang kita tertarik dari dunia pertanian.
0: Mas Bowo ini kan tinggal di
1: Parang Titis, Kelurahan Parang Titis.
0: Kelurahan Parang Titis begitu. Ini mungkin saya agak sedikit mundur waktunya Mas Bowo. Apakah memang dari dulu itu kawasan Parang Titis ya di sawahnya itu memang lebih banyak Horti atau seperti apa perkembangan untuk pertanian di sana?
1: Kalau di waktu saya kecil dulu sampai saat ini memang di kawasan Kelurahan Parang Titis khususnya di bidang pertanian itu memang sawahnya istilahnya tada hujan ya Mas ya. Tada hujan. Jadi memang kita kalau menanam padi itu cuma hanya satu kali per musim itu. Karena faktor airnya itu dari faktor air hujan itu. Terus di mungkin di lain di musim berikutnya itu tanamannya yaitu horti. Ada kalau dulu mungkin jagung kalau mungkin karena kan faktor mungkin biaya ataupun misal kalau menanam bawang merah ataupun yang lain faktor biaya yang besar itu menjadi istilahnya tantangan tersendiri. Ini kok modalnya cucuk orang kalau menghasili seperti itu.
0: Kalau
1: tapi
0: dulu lebih banyak ke polo hijau
1: polo hijau seperti itu. Tapi mungkin berkembangnya berjalannya waktu terus memang bawang merah itu di terutama komoditas bawang merah di Parang Titis itu kalau dulu truk kuning lokalnya Parang Titis itu ya memang menguntungkan. Terus tapi lambat laun sekarang udah menggunakan varietas jenisnya tajuk bawang merah tajuk yang dari Nganjuk bibitnya
0: begitu
1: itu memang luar biasa karena dari segi tonasenya lebih banyak daripada yang lokal. Tapi kelemahannya yaitu kalau di bawang merah yang jenis tajuk tidak tahan di musim-musim penghujan. Jadi tetap faktor yang lokal yang truk kuning itu kita dan maksudnya di musim-musim penghujan Maret Februari itu kita nanamnya yang aman dari faktor curah hujan yang tinggi lebih kuat
0: variasinya. Jadi jenis varietasnya itu disesuaikan dengan kondisi
1: musim ya.
0: Tinggi. Baik. Mas Bowo, selain jenengan ini di petani milenial di Tunas
1: Muda Paris.
0: Muda Paris ini itu satu kelurahan begitu atau seperti apa Mas?
1: Iya. Kalau di Tunas Muda Paris itu memang di satu kelurahan. Dulu awal mulanya itu di Kelurahan Parang Titis itu memang yang mengampu dari kelurahan Pak Ululu yang mengampu di bidang pertanian menyampaikan yang ternyata itu di Parang Titis itu pengenom-enom ya oke seneng sik tani ya. Saya ini dibentuk wae gelem ora tak lumpuk ke gitu sing memang itu dari awal uang-uang sik memang cah nom-enom ya kuwi sing ngewangi bapakne oleh, sik memang sudah mandiri iso dhewe nandur oleh lumpukno. Nah, memang itu terbentuk dari 11 pedukuan di satu kalurahan Parangtritis. Kita ambil 3 orang semua dari 11 pedukuan itu, satu pedukuan kita ambil 3 dilumpukke.
2: Iya.
1: Sing memang bener-bener tanom, isih tanom, terus seneng tani, lumpukno, dilumpukke, akhirnya terkumpul 33 orang yang di bawah 40 tahun waktu itu. Memang ada yang udah berkeluarga, ada yang belum, masih ada yang memang muda sekali, tapi dia seneng di dunia pertanian itu, terutama di komoditas hortikultura bawang merah. Nah, terbentuk terus sama kelurahan, alhamdulillah kita secara kelembagaan sudah resmi ada, maksudnya dari DKPP udah legal itu di 2023 terbentuk organisasi petani milenial Tunas Muda Paris. Yang situ sudah secara resmi terregistrasi dari DKPP Kabupaten Bantul.
2: Dari 33 orang yang menjadi perwakilan dari 11
1: pedukuan
2: itu kemudian menjadi apa ya istilahnya, mungkin menjadi motor, Mas.
1: Iya, betul.
2: Menjadi motor untuk wilayahnya masing-masing.
1: Iya, benar, benar.
2: Kalau boleh tahu, Mas, luasan lahan yang ada di kelompok Parangtritis yang kemudian diolah oleh teman-teman Tunas Muda Paris ini seperti apa, Mas? Atau luasannya seberapa begitu?
1: Oh ya. Kalau terkait luasan di Kelurahan Parangtritis itu sekitar yang ditanami bawang merah di musim, biasanya di maksudnya luasan lahan semua di Parangtritis itu 200 hektar, Mas.
2: 200 hektar
1: kurang lebih, baik itu di lahan sawah ataupun di lahan pasir.
2: Ada dua.
1: Nah, itu kalau di kelompok kami memang tidak mempunyai apa ya, Mas, istilahnya petaan sawah ini yang diampu petani milenial tidak, karena kita kan dari berbagai macam dari 11 pedukuan itu tadi. Jadi cuma dari anggota kami itu ada yang nanam, oh di sini 2000 meter, oh yang petani itu 3000 meter, tapi lahan itu di semua hamparan Parangtritis itu, jadi tidak satu hamparan,
2: tapi di beberapa, tapi di kelurahan Parangtritis beberapa lokasi. Kemudian kalau dari segi ini, Mas, dari segi kepemilikan lahan itu, apakah setiap petani milenial ini juga memang memiliki lahan itu, atau mungkin juga mungkin sewa atau atau seperti apa?
1: Kalau terkait dengan lahan itu, petani milenial itu ya istilahnya dulu mungkin ya, Mas, ya, mungkin itu kalau yang sudah merasakan, mungkin itu baru nanam satu petak lah, mungkin 200 meter ataupun 500 meter. Nah, mungkin karena itu ada faktor misalnya, memang bertani di Parangtritis itu, apalagi nanamnya horti, bawang merah, itu hasilnya luar biasa. Lama-lama dia itu ingin tambah. Itu kalau di Parangtritis, di lahan itu ada yang punya sendiri, ada yang misalnya nggarap nggone wong tuane. Nah, yang kedua nanti setelah merasakan hasilnya itu, ternyata tani ini hasil luar biasa, apalagi nanam bawang merah di musim di MT2 dengan tonase yang luar biasa, dengan harga yang
2: bagus,
1: bagus, wah, mendapatkan nilai keuntungan rupiah yang sangat luar biasa. Itu lama-lama pingin, wah, pengen sewa di sana, pengen sewa. Memang di Parangtritis ada yang seperti itu. Baik itu nanti bisa sewa di sistem sewa di, maksudnya tetangga orang, ataupun sewa di pelungguh. Dari pelungguh pamong dari kelurahan juga ada di yang disewakan. Juga ada sistemnya di Parangtritis itu bagi hasil, Mas. Kalau bawang merah juga bagi hasil. Jadi akurat disewakan lahannya, tapi tandurono engko ada persentase dari hasil yang didapatkan itu.
2: Itu artinya bahwa hasil dari bertani itu cukup, Mas, ya, apa namanya, untuk apa namanya, sebagai apa, income bagi petaninya,
1: begitu,
2: Mas. Kemudian Mas Bowo, kaitannya dengan peran dari pemerintah dalam hal ini mungkin DKPP, seperti apa sih kemudian memberikan pembinaan bagi teman-teman petani milenial ini?
1: Kalau peran dari pemerintah, terutama di kelurahan, terutama untuk petani milenial Tunas Muda Paris, itu sangat luar biasa, Mas, mensupport kami. Jadi memang kami itu dibentuk untuk itu, apa ya, menarik cacanomi bendo seneng di bertani. Karena bertani itu di Parangtritis sangat menguntungkan, karena faktor di Parangtritis kan di daerah wisata. Mungkin yeah, karena faktor itu apa? Wah, tani ini neng Parang Titis reget, mungkin hasilnya urung tahu anu mengerti hasilnya koyo apa tau sepiroan. Itu banyak cenderung yang ke wisata. Jadi harapannya kami juga terus sama di petani milenial itu ya, anak-anak muda itu ben tertarik di dunia pertanian. Memang di dunia pertanian kalau belum mencoba memang koyo ngopo toh ge kepir kosone ya, tapi kalau sudah mencoba memang luar biasa hasilnya di Parang Titis itu.
2: Iya, ini kan juga mungkin dibilang anomali Mas ya, dengan kondisi saat ini kan ketika banyak orang anak muda itu pengennya ya kerja di tempat yang bersih,
1: pabrik, ya,
2: gitu, kemudian mentereng ya, gitu ya gitu. Meskipun kalau ternyata kalau dibandingkan dan bisa dengan, jadi dengan hasil teman-teman yang, petani milenial ya, lebih banyak
1: buat iya,
2: begitu gitu. Itu bagaimana teman-teman petani milenial ini membangun mindset begitu, kemudian bisa mempengaruhi teman-teman yang lain juga yang untuk ikut bertani juga Mas.
1: Kalau di petani milenial kan ada pertemuannya 1-8 sekali,
2: selapan sepisan,
1: jadi ini 35 hari sekali. Yeah. Itu kita ngobrol terkait apa kendala di pertanian, terus bagaimana hasilnya memang luar biasa. Terus kami sering juga di media sosial juga sering buat status WA ataupun ada dari petani-petani yang punya media sosial sendiri. Kita itu memang benar-benar kita sampaikan apa adanya. Misalnya wah nandur 1000 meter dengan hasil maksudnya 2 ton dengan harga sekian, dengan keuntungan dari modal bisa 2 kali lipat dari modalnya itu kan faktor keuntungan. Nah, itu selama setahun itu kalau 1000 meter dengan hasil segini kan tinggal mengalihkan nanti kalau nanduri banyak berapa gitu kan.
2: Ya, Mas, idealnya Mas, kalau satu orang petani milenial itu untuk kemudian bisa mengolah lahan itu, apakah misalnya berapa lahan, berapa ratus meter persegi ditangani sendiri, atau mungkin bisa berapa, mungkin bisa hektar kemudian ditangani berapa orang begitu Mas? Ukuran apa ya untuk menangani itu seperti apa?
1: Kalau untuk budidaya ataupun perlakuan di lahan itu, kalau di mungkin yang muda-muda terkait anu juga faktor apa biaya ya Mas. Mungkin kalau di 1000 meter itu menghasilkan biaya itu kurang lebih kalau di bawang merah itu ya sekitar 10 sampai 12 jutaan modal itu modal utama. Tapi kalau di misalnya mau mengerjakan 5 hektar atau maksudnya 1 hektar jadi 10.000 meter itu ada, juga ada yang setengah hektar juga ada, tapi itu ya nanti kita membutuhkan bantuan tenaga dari dari luar ataupun dari luar kelurahan itu biasanya seperti itu. Kalau sendiri mungkin kurang mampu lah terkait dengan tenaga kalau anu nanduri ukeh
2: itu mesti apalagi di awal ya Mas ya.
1: Ada di awal-awal pas waktu pola tanam serentak itu bareng-bareng itu mungkin.
2: Ya kurang, tetap butuh. Kalau misalnya hanya mengandalkan
1: butuh bantuan tenaga
2: sendiri,
1: ya
2: mencukupi gitu.
1: Jadi
2: ya, Mas,
1: ada juga memberi income ke maksudnya tetangga-tetangga ataupun untuk membantu.
2: Baik, kemudian terkait dengan organisasi ini Mas, ini kan kemudian banyak dikenal oleh masyarakat, oleh petani-petani di luar daerah, mungkin juga di luar daerah Bantul begitu. Apakah juga misal dari petani-petani di luar daerah Bantul yang kemudian langsung kawruh begitu ke Paris begitu Mas?
1: Ya alhamdulillah di petani milenial itu juga banyak yang ingin belajar ya. Oh ternyata petani milenial cah nom-nom iso nandur ngene, iso usaha tani, ora isin jadi petani. Nah, itu kemarin juga kami ada tamu dari beberapa luar daerah malahan dari Klaten, dari Dusun Druju, Ngawen Klaten. Kemarin juga belajar terkait budidaya bawang merah. Karena di sana baru pertama kali nanem. Pertama kali nanem bagus itu tanamannya. Yang kedua kali gagal. Terus gagal faktornya apa? Faktornya banyak terserang ulat itu.
2: Oh gitu. Nah,
1: terus ingin belajar, alhamdulillah kemarin bisa belajar di kelompok kami petani milenial.
2: Jadi ngangsu kawur
1: bareng, sinau bareng istilahnya
2: Baik. Kemudian kalau di organisasi Mas, apakah juga apa semacam pengelolaan manajemen keuangan begitu? Karena tetap ya namanya organisasi kan pasti ada apa misalnya ya ada uang kas, ada kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan macam-macam gitu. Bagaimana jenengan selaku ketua untuk mengatur manajerial tentang organisasi ini, Mas?
1: Kalau terkait organisasi milenial kan kami juga terbentuk baru 3 tahun lah kurang lebih ya. Tapi alhamdulillah di setiap itu tadi selapan pisan itu ada pertemuan ya, kita itu kita sampaikan apa yang menjadi kewenangan dari organisasi, maksudnya apa yang jadi khas dari organisasi itu memang ada anu yang ngurus sendiri-sendiri lah terkait nanti. Misalnya ada kayak kemarin itu ada dari luar ingin belajar bareng, tentunya dia memberikan sedikitnya, maksudnya lah tombol saya lah istilahnya itu, yaitu ada yang masuk dari kas petani milenial. Terus mungkin kalau terkait inventaris juga kami juga kelola dengan baik di kelompok kami. Ada yang mengurusi sendiri-sendiri lah.
2: Ya, baik. Kemudian Mas Bowo, tentu banyak dinamikanya ketika menghadapi kondisi cuaca atau mungkin juga kebijakan pemerintah begitu, nggih. Bagaimana jenengan kemudian berkomunikasi dengan teman-teman petani milenial ini? Kalau misalnya dalam dinamika ada perbedaan pendapat, misalnya dalam menyikapi ya, misalnya menyikapi masalah harga, menyikapi masalah kondisi cuaca, itu bagaimana ngerembuknya dengan teman-teman itu?
1: Kalau terkait faktor cuaca itu sebenarnya di kelompok digapotan lah, bukan dari petani milenial sendiri yang itu sudah ada perkalnya. Jadi setiap pola tanam itu sudah ditentukan. Jadi itu istilahnya cara wong dawa apa nggih?
2: Jadi ada pranata mongso.
1: Pranata mongso. Jadi apa nggih? Flashback ke belakang untuk wah biasanya nek iki kingko maju sithik wis udan, mundur sithik wis. Jadi kalau di terkait dengan cuaca yaitu kita ada kebijakan di sana, ada perkalnya. Jadi ada pola tanam serentak. Jadi kalau pola tanam di Parang Titis itu memang sudah ditentukan. Jadi kalau tidak hari itu, tanggal itu kita menanami nyikii istilahnya ya tetap tidak boleh. Jadi memang harus sesuai aturan dan kita harus mentaati dengan aturan tersebut. Karena itu faktor nanti perawatan ataupun terkait budidaya kita lebih gampang lah.
2: Iya, karena itu katanya
1: faktor dengan hama dan hama, penyakit
2: gitu, Mas G. Baik, kemudian Mas Bowo, hasil dari bertani ini itu untuk menghidupi keluarga itu sudah cukup, Mas?
1: Alhamdulillah kalau kita bertani horti ya. Kalau misalnya kalau di Parangtritis kan ada yang tadi padi itu di musim penghujan karena faktor tada hujan dan sawahnya. Kalau di horti alhamdulillah, Mas, dari untuk segi hasil sangat memang luar biasa, bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena jadi, dalam satu tahun itu bisa dua kali menanam bawang merah.
2: Dua kali.
1: Apalagi kalau dinanam di MT2 itu memang lebih mudah karena faktor itu, faktor pola tanam serentak, terus penanggulangannya hama, PHT, pasti penanggulangan hama dan penyakitnya itu lebih mudah. Jadi faktor istilahnya wah nandurnya nek di MT2 mesti kepenak itu mesti harapannya seperti itu, mesti di Parang Titis mesti biasanya jarang yang gagal panen.
2: Artinya bahwa dengan gambaran seperti ini bahwa bertani itu bisa menjadi satu profesi yang yang menguntungkan
1: kan, Mas?
2: Jadi kan selama ini mungkin banyak yang punya anggapan kalau bertani itu reso tinggo urip
1: gitu ya.
2: Berarti memang tergantung bagaimana apa namanya strategi dari petani itu sendiri. Baik. Adakah kemudian petani milenial ini juga pernah mendapatkan apresiasi, Mas, dari pemerintah? Apa mungkin apresiasi dalam bentuk apa begitu?
1: Kalau terkait apresiasi alhamdulillah di petani milenial itu kan sekarang kan mengembangkan inovasi digital, Mas. Maksudnya karena kan seiring jalannya waktu ada listrik masuk sawah, tentunya ada inovasi-inovasi baik itu terkait penyiraman, baik itu penggunaan drone juga di petani milenial. Alhamdulillah kemarin sudah ada bantuan drone 2, Mas.
2: Oh gitu.
1: Iya, ada dibahkan drone 2 dan itu digunakan dari yang dibantu dari Gapoktan, tapi yang istilahnya nanti yang mengoperasionalkan itu kan dari petani milenial. Untuk penyemprotan pestisida di lahan pertanian. Jadi so, nanti besok tidak do orang kesel-kesel dan yeah. Dongteng. Jadi ada inovasi yang yeah. memudahkan. Jadi untuk anak-anak muda, harapan kami juga, karena di Parangtritis juga maksudnya mengembangkan inovasi di pertanian itu sudah bisa. Mm-hmm. Nah, mari kita pokoknya giat untuk bertani. Yang anak-anak muda, harapan kami ojo isin dari petani. Gih. Memang petani itu memang hasilnya di Parangtritis itu sangat luar biasa.
2: Gih, baik. Baik, Mas Bowo, terima kasih sudah ya, bercerita ya, siap. Kemudian juga berbagi pengalaman berkaitan dengan petani milenial Tunas Muda Paris ini, semoga ya. Bisa menjadi satu inspirasi bagi anak-anak muda.
1: Amin,
2: sekarang
1: amin, ya, mas, ya.
2: Terutama anak muda yang berada di pedesaan ya. Ya, toh, yang mungkin kurang tertarik dengan pertanian.
1: Ya.
2: Baik, seterusnya budaya tekap semanten atur kiaran bangun desa wonten ing dalu menika sareng kalian Mas Catur Wibowo minangka ketua petani milenial Tunas Muda Paris.
1: Nggih,
2: nggih. Mugi tansah piguna sugeng pepisan, mugi tansah rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun. Yeah.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparingane wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja ingkang mudhara wonten ing FM 106,6 MHz AM 1107 kHz. Ugi panjenengan saged medhangaken giaran program 4 wonten ing aplikasi RRI Digital utawi streaming rri.co.id. Dalam menika dinten Jumat sore kaping 9 Oktober 2021 belum bisa kampung buting yang badan diragen panjenengan tubuh kita bu kali melas dalu wadena di sore ingkang badan kata ragen wadena mini drama legenda kalajeng agen kalian sekari nonce teman-teman campur sari tabu cuman dalu wonten mirunggan teman-teman pop Jawi tabu stasiun dalu wonten monco warno budaya menikonci Ronjani ngati sore ingkang badhe katurakan kagem rencana panjenengan tunggu kita po kali ulas dalu cinta seno budaya sambil kita po walu langkung tiga menit tumutan kulit darah ikan utering giaran mini drama legenda dalam menikah katurakan carios Sumpah Lembu Suro.

0: Bang, permisi. Bang, bang.
1: Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Mangga, mangga. Pinara, lumien.
2: Iya, Mbah.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbah. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
2: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
0: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.
1: Walah, Ndo.
0: Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya.
1: Mbah wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini ceritanya.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kyai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan. Karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Bu. Lantas apa? Ayo katakan saja sama Simbo. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam. Karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: aku percayakan padamu, Lembusura, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ayah. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: Sumedrasno putih sampun gabiar so minitrama legenda kandi carios sumpah lembu suro. Salajengi pun kula dherekaken wonten ing giaran sekarenonce. Ronjoning teman-teman campur sari pada katuraken panjenengan tumugi tapu songon dalu.
1: Sekar Rinonce Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Minangka lagu untuk tembang ingkang kula sepisan wonten anteping ati kalajengaken kalian Bandul Kunci.

0: Duh guys, tangan gue hari ini benar-benar toxic banget. Pada ujub sok paling tahu. Males banget gue debatin sama mereka. Literally bikin bad mood.
1: Pelan-pelan Duh ngomongnya Aira. Kalimatmu itu ibarat jalanan kampung kita. Kalau penuh lubang dan batu tajam, orang lain yang lewat bisa tersandung dan terluka.
0: Eh Bu Derini, beliin aja Bu De. Kan biar kelihatan up to date dan keren. Kalau pakai bahasa baku, rasanya kaku banget, kayak robot.
1: Ngoko, kromo atau bahasa Indonesia sekalipun, tujuannya itu satu, Dok, yaitu menyampaikan rasa hormat. Karena bahasa Indonesia itu lahir dari keringat persatuan Nusantara, penuh keindahan, juga penuh makna, penuh adab. Kalau bahasamu kehilangan santun, perlahan-lahan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya juga akan ikut luntur, Dok.
0: Iya juga ya, Bude. Kalau dipikir-pikir, kata-kata kasar atau asal jeplak di media sosial itu sering bikin salah paham. Berarti cara kita berbahasa itu mencerminkan isi kepala kita ya?
1: Ya, tepat sekali, Dok. Gunakan bahasamu dengan baik. Karena dari lisan dan tulisan yang bermartabat, maka lahirlah bangsa yang terhormat.
2: Mari bangga menggunakan bahasa Indonesia bermartabat. Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

Sampun kabiyarso wonten kaliyan lakon antepingati kalian bandul kunci sugeng dalu kagem panjenengan ingkang dalu menika mbepile wonten perjalanan nggih. Perjalanan kondur saking tempat kerja aktivitas. Silakan Anda berhati-hati. Apalagi kalau memang yang Anda lewati malam hari ini mungkin agak sedikit padat nggih. Bersabar meskipun di tengah lelah panjenengan kan seharian full beraktivitas dengan berbagai pekerjaan yang mungkin lebih banyak dari hari ini sebelumnya ya. Oke, kagem panjenengan kan dalam menika mobile dalam perjalanan merasa lelah dan kantuk yang begitu cukup berat. Ya jangan dipaksakan. Ya Anda cari tempat rest area atau apa ya, tempat untuk istirahat sekedar untuk meregangkan otot atau apa ya, untuk menyegarkan suasana ya yang dalam perjalanan, apalagi perjalanan panjenengan rati tepi, monggo dipun istirahatkan terlebih dahulu badan supados panjenengan sakit fresh. Ugi saged ngajengaken perjalanan kembali. Ngaten nggih. Sampun niku lajeng salajengipun wonten Citra Janji kalian

0: Dek, ayo olahraga.
1: Ah, males ah olahraga. Aku kan masih muda, Ma. Masih sehat.
0: Emang kalau masih muda gak bisa sakit, Po. Sakit itu gak pilih-pilih umur. Selagi kamu masih sehat, ya dijaga. Jangan males gerak. Udah, ayo ikut aja.
1: Iya.
2: Generasi sehat adalah generasi yang kuat dan berkualitas. Jaga kesehatan dengan rutin berolahraga.

0: lagi nengendi ya mau. Kok malah hilang ya. Duh nengendi ki. Wah kayak kayak ketemu kayak. Kayak kita tole kayak sekomburi. Tole. Waduh. Lah kok tak gambari tole. Aduh ditulisi barang iki piye.
1: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta bu?
0: Alah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
1: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
0: Yo wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: Sudrasno putu sugeng dalu sugeng pinangi bali wonten ing kiran mi pop Jawa dalu menika nggih. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, kami lujengan kabagas suarasan. Kangge panjenengan ingkang dalu menika midhangetaken kiran program Mambatar dari Yogyakarta. Dalam menika teman-teman pop Jawi pada KP Arso tumbuh kita pustoso dalu kemawon hingga ngersakan lakun sumongo bagi saged mios wonten gansel kali setunggal songo ugi WhatsApp 0895014410666 ngaten je. Lagu ini pun sampun kacawi saken menika wonten ati gelo opo tumon cengkir gading dudo ngarep oma loro-loro kegiden rumongso gadut koco edan jago kluruk kalian cerita ngati menika lagu ini pun cik ati gelo opo tumon cengkir gading dudo ngarep oma loro-loro kegiden rumongso gadut koco edan jago kluruk cerita ngati menika lagu ini pun hingga ngersakan lagun. Pintun salam, sumangga 552219 ugi WhatsApp 0895014410666 kula tampi nggih sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Sugeng dalu mi pop Jawa Pak Sampang.
0: Nggih sugeng dalu ki budhe monggo-monggo. Alhamdulillah sehat menika budhe sehat nggih.
1: Alhamdulillah nderek aman
0: sumangga. Saya kembali pun ji, monggo-monggo budhe ngersakan lagu menapa menika.
1: Cengkir
0: gading agem sinten.
1: Ji. Agem bapa tumpat dasan kedungan mugi kang Romo Haji Ngadiono Buyayu Weni Sukendalu Buyayu
0: monggo. Ji, monggo-monggo.
1: Putri halo Putri Wi. Amar Roslan, Bapak Heri Pak Sipayuni, Putri Utami, Nak Rian, Bapak Suar Tunengaran, Mbak Madila, Mbak Wadi, Pemimpin Kalian, Nugi Kasi, Umbo Karno, Mami Satu, Mungkin dan Sehat, Bapak Kasiono, Yayu Jalan Hari, Mbak Harjawa Penting, Kami Galuh, Mbak Madi Aki, Bintu Penyapi, Putarni, Bu Sri Utami, Ma Ije, yang wonten ing Serem Dino, betul Pak Gandhi iki wonten Bapak Tumisi, Adila, iki kagem Mbak Noyo Yusiru, Mbak Nang, Mas Bambang Susano, Bapak Sumat, Bapak Mugiono Romo Nato Indo, Inji, madunun sugeng dalu ki agem butuh ijoe wonten ramo junggulung gitu. Ngersakaken cengkir gading dalu menika sak wingingipun sugeng dalu mi pop Jawa. Monggo Romo Haji.
2: Nggih, sehat ta, Mas?
0: Kula sehat Romo Haji, sehat nggih.
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Monggo ngersakaken lagun menapa menika?
2: Wonten menapa kemawon?
0: Wonten cengkir gading ati gelo apa tumon dudu ngarep omah kloro-loro gegeden rumangsa gadut kaca edan jago kluruk napa jerite ngati.
2: Jago kluruk mawon.
0: Agem sinten?
2: Kula bonceng mawon.
0: Oh ngaten nggih.
2: Tinggal ngambiat mangke.
0: Ngaten nggih.
2: Jadi
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah jengah di onik kawatan bayan usahakan jago kluruk. Salah jengi pun sugeng dalu mi pop Jawa.
3: Tinggal mi pop Jawa.
0: Inji monggo Pak Bambang. Das Bundi.
3: Elak
0: Sumu. Napa dereng Jawa Purworejo?
3: Dereng
0: Blas. Nggih, mriki dereng e. Monggo Pak Bambang, napa niki?
3: Pancekir gading, Mas.
0: Pancekir gading agem sinten?
3: Sampeyan sinten nggih?
0: Romo Haji Ngadiono.
3: Iya, Romo Haji Ngadiono.
0: Iji.
3: Agam Budi Cokrama terungun. Loh, ini gonceng sama Budi Cokrama pun komplet
0: ya, Mas. Oh, iji. Sami-sami Pak Bambang. Ingga wonten Purworejo menika mobil dalam menika wonten napa nggih? Wilayah ingkang sampun Jawa ananging kathah menika ingkang dereng Jawa. Nggih sugeng dalu mipop Jawa.
4: Sugeng dalu mipop Jawa.
0: Monggo monggo kirukun werdo. Sehat to niki?
4: Nggih, lan sampeyan.
0: Alhamdulillah, nderek remen. Monggo.
4: Nggih, jago kluru.
0: Kagem sinten? Sami-sami. Ki rukun werdo ingkang wonten mejing wetan ngaten nggih. Sama nika ingkang kinten WhatsApp Ruminji wonten Mas Yudi ingkang wonten Kweni. Monggo monggo
5: sugeng dalu Mas
0: Inji. Sugeng dalu ugi monggo monggo.
5: Atur salam nggih
0: Inji.
5: Kagem Pak Ro lan sembako
0: Inji.
5: Kagem Mas Kos. Kagem Romo Haji Ngadiono
0: Inji.
5: Kagem Pak Pur Kendang Rejo.
0: Kagem
5: Romo Narto Endro, Agem
0: Sinten,
5: Pak Giono Kalasan,
0: Agem
5: Pak Yanto Jatiap.
0: Ini apa nih?
5: Enggak. Oke, Agem Bu Yayu Kweni, Agem Bu Nani Bajuri, Agem Mami Sartika, Lajeng Agem Betwi Joko Agianti, Bu Supri, Yusiru, Kagem Basi Gopra, Kagem Mbak Pipit, Jogeng Daluki, Lesing Kagem Mas Adi, Poncosari, Mas Tupar, Mas Rian, Mas Ipul, Jogeng Dalu, Lajeng Kagem Pak Sawiyong,
0: Kagem Sinten,
5: Kang Jono, Kuika Gempat Narti Mursari Jogeng Dalu Langkagem
0: Sedoyo Kemawon Ngaten
5: Nyawiji Wonten Ing Prompat
0: Inji.
5: Kagem Mas Miskan Jogeng Ngayai Karyo
0: Matur Nuwun Sanget
5: Tembang Pun Derek Mawon
0: Ngaten Ji
5: Matur Nuwun
0: Sami-sami Ji Mas Yudi Jogeng Dalu Ki Ngawonten Kweni Bu Nani Bajuri Jogeng Dalu Titip Salam Kagem Bu Mami Sartika, Bu Sri Pona, Kembut Wijo, Bu Yusdoyo, Yayu Yang saya sebut Armi, Bu Endar, Bu Widya Ningsi, Mbak Titut, Mbak Kristin Lajeng Sintan Meniko Bu Lydia, Bu Asi Gopra, Mbak Yeni, Mbak Wipit, Bu Kianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup Sosial, Kagem Mbak Giung Luar, Ugi Mbak Anggun, Matu Nubun Sami-sami Bu Nani Bajuri, Jee Salah jengipun wonten Pak Kasiono Bolawen Sumogo Ih sekedap menika
6: Lalu Mas Miskam Pak
0: Inji Dalu
6: Kulo Pak Kasiono Bolawen Kintun salam kantor Bapak Sagio wonten ing Palian Krentek Ki
0: Sinten
6: Rukun Werto dari Romo Mariono Mata Ingo Cimetan Kiri Ceceto dan Timoho Pak Tupar Senden Kulon Progo Pak Supoyo Kadilayar Pak Damaskus Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Suro Trise Pak Noyo Gadung Sari Pak Sarjio Jatimulyo Ibu Tutin Joko Yudan Ibu Sri Utami Wonten Sawetan Kampus Isi Ibu M. Lestari Mirin Junggalan Cedes Bantul Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmi Tembangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Dwi Jokaramoco, Ibu Wagianti Wareng, Jokatur Sudoyo Poro Susno, Mipo Jowo, Sugeng Dalu, Sugeng Midang, tak kenlak.
0: Ngeten, Jih, Matur Nuwun, Kagem Pak Kasiono, Ingamotan Bolawen, Saya pinggingi pun wonten Rawa Menarto Indro ingga wonten Bekasi Jawa Barat. Tetap salam kesugengan Jawa Karayon kagem yang Sasmito Murti Putu Ijo Bu Misrandaan Mbak Yeni Yumudo Pak Haji Ngadiono Mbak Yono Patu Parki Joko Bodo Pak Wening Mbak Jati Mas Yudi Kang Giono Kalasan yang Sasmito Murti Putu Yaningsi Mbak Andin Yusiru Promo Yun Wato Diharjo Mbak Noyo Pak Suno Timur Sari Pak Ruslan Pak Sarjio Pak Purkendeng Rejo Mas Hardi Poncosari Soho kagam sudah kemamun agam sudah sugeng makarya soho sugeng tugas sugeng dalu matur nuwun lagu ini pun nanti gelonji sa wingingi pun makin mali sama ini kau katerakan lagu rumien je hingga ngerisakan lagu Cengkir Gading kalian Jago Kluro sumogo hingga ngerisakan lagu makin je wonten 552219 ugi 0895014106 sumogo.

0: Wah, rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Inggih Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
1: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak.
2: Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.

0: Samun kabiyar sewonten cengkir gading kalian jago kluru. Tasi wonten ati gelo potumon dudu ngarep omah loro-loro kegeden rumangsa gadut kocetan kalian cerita ngati 55221908950144106 kula tampi sugeng dalu mipop Jawa.
1: Sugeng dalu mipop Jawa.
0: Wei, kok lemes sing apa?
1: Giliran, Mas.
0: Penak mah.
1: Enteni kok keturun malah
0: bulan iki. Wis ngocok turun. Oh, gimana mas, ya? Napa?
1: Kula nyuwun pring padha pring, Mas.
0: Pring padha pring, weh, ora tak siapke.
1: Hah?
0: Ora tak siapke niku.
1: Lah wis suwe ora ditelwe.
0: Napa nggih? Ya coba tak cek ese. Kagem sinten nggih?
1: Nggih, kagem yang bau sinten sampean mesti mlebet
0: Mas. Nggih, wonten Budwijo, wonten Romo Haji Ngadono nggih sampun, Pak Bambang Sutarno, wonten Romo Igor Kunwerdo.
1: Oh iya. Kagem Romo Haji Ngadono.
0: Nggih.
1: Yo Bapak Bambang Sutarno. Irupan Wedo, Pak Pipit, Pak Didut. Wonten Bu Sriwi, monggo Bu Sriwi.
0: Nggih.
1: Ngamiyat, lajeng Pak Kasiono Bolawen. Wonten Pak Supoyo di Paimen Bu Bakwati.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten Bu Baginem, Bu Supriyati, Bu Wagiyati, Bu Yanwati, Pak Meling kali Pak Sunario Purbosari. Wonten Pak Yanto dan siapa kali Yurgi. Pak Yanto, Pak Yusirup.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Yayu Weni kali Bu Yayu Paris.
0: Ngeten.
1: Pak Stasiun Pak Sagio, Pak Sawyo, Pak Sagio, Mbah Suro, Pak Adi Musari, Mbah Ijem, Mbah Yono, Bu Nani Bajuri, Bu Utarmi, Mami Sartika, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin, ya ada tentu lagi.
1: Iya, semua. Hari ini aku menjelaskan gimana, Mas?
0: Ngeten, Mbah Noyo.
1: Mas, kamu juga tukar.
0: Madan Nun sangat. Ji, monggo-monggo, matur nuwun ugi kagem Mbah Noyo. Ninggang sampun ngliler atau penak kita gitu, wong adem-adem. Oh, jare sumuk. Ji, sugeng dalu mi pop Jawa. Mboten sida, nggih. Nuwun sanesipun. Sami pun Mbah Noyo, wonten 55221908950144106. Tasih wonten ati kelo pring podo pring opo tumon dudu ngarep omah loro-loro kegeden rumangsa kedhot kecetan cerita ngati menika lagunipun sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawi.
0: Jawi apa Jawa?
2: Jawi.
0: Ripun iki kok suwe kabare kita.
2: Lah ya jenengan sing ora tau ke.
0: Sajane sibuk.
2: Boten.
0: Boten apa nggih?
2: Nggih.
0: Bon panen to?
2: Boten nggih.
0: Boten nggih. Jawi, Jawa. Pun Jawa dereng kalasan.
2: Dereng.
0: Wene yo, darah liya yo wis kok yo.
2: Ya dereng latine iki kira Jawa entuk yeah,
0: nggih ya Pak. Lah nggih ngene kalasan wis yo kene yo wis ngono yo ta.
2: Nggih.
0: Yo ono wene lagune.
2: Pring padha pring iki
0: Pak. Agem sinten?
2: Nggih agem niku wae Mbah Noyo.
0: Nggih.
2: Pak Cingationo
0: nggih. Nggih.
2: Pak Bambang Sutarno wau, Pak Narto Indro, Pak Pur Keneng Rejo, Mbah Mus, Pak Jungkut Bijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Haji Niko, Pak Muladi, Mas Ibu Marian, Mas Yudi. Niko, sebenarnya
0: Bu
2: Sartika, sehat.
0: Amin.
2: Kata Niko Marian, Guru Nani Bajuri, Ajeng Niko Bu Yayu.
0: Nggih.
2: Yoga Bra, Anggar Yusiro, Pak Tumiti, Mbah Suro. Wancu.
0: Sedoyo kemawon
2: nggih.
0: Nenten kang gilas
2: nggih.
0: Sami-sami matur nuwun kang kiyone wonten kalasan sak wingingipun sugeng dalu mi pop Jawa.
3: Matur nuwun kang gilas. Mas Meskam.
0: Pripun?
3: Mangke bar niki nopo?
0: Bar niki nopo maksudnya nopo acarane to?
3: Nggih.
0: Monco warone to?
3: Uyan-uyan nopo?
0: Oh, mboten. Mangke wonten Ketoprak Labuh Tresno.
3: Sip, sip, sip, sip. Nah, ketoprak ki aku senengan.
0: Lah nggo, monggo diwidhataken kemawon. Nopo lagu ini iki?
3: Anu apa tumon?
0: Apa tumon agem sinten?
3: Agem niku wae Kang Gilar.
0: Nggih.
3: Kula mboten tibak kendalan kok.
0: Nah, pripun?
3: Kagem Mbah Noyo wau, kagem Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Widjo, Widjo Sendalu, Bu. Sedaya wonten ing Wonosari, sedaya mawon.
0: Nggih.
3: Oh, kagem Pak Dinadiono, wau Mas Didi, Bu Jaduri, Bu Sri dan Yusirup, Mas Joko Nugroho. Kagem sedaya mawon sing sak nenggal kula niki tenggal bali
0: mboten
3: mboten pomanan nggon mboten sakepet. Nggih kagem sedaya pun.
0: Ngaten.
3: Baru Mas Miskam sugeng tugas mangke kula mirengke ketoprak.
0: Nah nggih, pun. Matur nuwun sami sami. Mbah sih koprak ngrasakaken apa tumon. Sa wingi pun setengah wali jih sugeng dalu mi pop Jawa
4: sugeng dalu mi pop Jawa ngantuk
0: ngantuk nopo ngelilir nih
4: ngelilir emang
0: ngelilir udah penak-penak ya
4: untuk pirang-pirang
0: nanya kok udah penak-penak kan lah jam yang ini ngelilir
4: itu mau barnisa kok bablas film
0: oh nah dan lagi saya kok pilih
4: lagi rado
0: oh rado itu nopo-nopo yus balung-balung tua jamri pun mulai. Napa niki lagu ni?
4: Ngantuk ya turu.
0: Lenggih ngantuk niku monggo sare. Luwe ngeleh nggih monggo dahar. Lah ya ngelak nggih. Munjuk ngaten niku lenggih aja napa mulai. Napa niki lagu ni?
4: Lagune apa tuman?
0: Apa tuman?
4: Kados Yukupra.
0: Oh, Ranji, kagem sinten?
4: Assalamualaikum Yukupra. Nggih. Sri Utami Sri Bonato. Ugi Mas Didi Mas Ipul
0: Minji
4: Kang Gilas Pak Tawio Mas Surat Trite
0: Minji
4: Adi Ponto Pak Jono Tayekan Pak Yanto Tayekan
0: Minji
4: Pak Yanto Paisu Legi Bunda Sito Wajeng Bu Triwi
0: Minji
4: Mbak Matik Yang Parno Kayu Kini Pon Kagem
0: Sedaya Kemawon Ngateng
4: Mbah
0: Noyo
4: Inci yang tak ditagi
0: lagi cedak parani ya toh
4: atau nun ya mas
0: sami-sami Bu Wakianti ji monggo-monggo sugeng dalu iki kagem Bu Wakianti ngawonten Wonosari Wareng ji salajengipun ingkang sampun kintun WhatsApp menika wonten sinten ji sekedhap menika wonten Pak Supoyo, sumangga Pak Supoyo.
5: Sugeng dalu.
0: Jin dalugi monggo-monggo. Jin dalugi.
5: Salam sejahtera nggih, salam budaya.
0: Lestari budayaku.
5: Salam sehat wonten ing panjenengan.
0: Injih, matur nuwun sanget sak kondhuripun.
5: Punipun duduk ing alpoma.
0: Oh, duduk ngarep omah.
5: Salam-salamipun.
0: Kagem sinten?
5: Tujuh Subagyo. Pak Nardi Mursari, Pak Kasiono Bududi Joko Yudan, Pilegi, Pak Yanto, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngabiono, Pak Sarjo, Pak Rimbang, Kirukun Wedo, Pak Kumbokarno, Bu Pagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Cidut, Busas, Mas Suro, Romo Yu, Mas Pardi, Mas Giarto, Mas Warsono, Bu Harni, Bu
0: Cinten,
5: Titi, Bu Lik Darno, lan kagem
0: sedaya kemawon ngaten inji, Pak Supoyo, matur nuwun inji, sami-sami Pak Supoyo kadi layar kelaten. Salajengipun wonten Buning sih ingkang wonten Wonosari sugeng dalu Mipop Jawa sugeng dalu Mas Miskam lagunipun Dudu Angarep Omah nggih. Kinten-kinten salam katur sedaya pamidhanget Mipop Jawa. Kuwontening pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Miskam mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dhaharipun sugeng tugas ngantos panjenengan mangke nggih Mas Miskam matur nuwun. Sami-sami Buning sih ingkang wonten Wonosari. Sugeng dalu Mipop Jawa Pak Miskam niki saking Mbah Giman Trukan Selo Tumpeng Mirit Kebumen nitip salam kagem Mbah Noyo Mamis Artika Bu Dwijo lan kagem sedaya kemawon nyuwun lagu Cengkir Gading matur nuwun sami-sami Mbah Giman ingkang wonten Mirit Kebumen nggih sugeng dalu Mipop Jawa kagem Mbak Gio ing kajaran ngluar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken Mipop Jawa lan kagem sedaya kemawon kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas saking Ibu Suryati ingkang wonten Bundi Bu Suniati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ipop Jawa Sugeng Dalu Mas Bisa Kampadi Nerek Intun Ngitun Ngagem Mbah Ijem Bu Agianti Budi Wijo Mbah Noyo Kirukun Werdo Ki Joko Budo Misal Tika Pak Sagio Pak Tumpar Pak Debaimin Mbah Mus Tanjung Pinang Mas Rian Bu Yayu Sudoyayu Mbah Glendi Lagu ini pun Dudung Arab Oma Matur Nuhun Wekdali Ipun Ngagem Mas Bisa Kampadi Sugeng Tugas Santo Pani Ipun Omangke Matur Nuhun Sang Ibu Wati Jee Assalamualaikum Langsung Wonton Tembangan Wonten ati gelo kalian pring podo pring.

0: tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

0: Sudrusno butuh panjenengan tasih medhang etaken mi Pop Jawa lumantar program Mbah dari Yogyakarta sampun kabiyarso nate kelo kalian pring podo pring. Saya lajengipun wonten apa tumon kalian duduk ngarep omah loro-loro gegeden rumangsa karet kaca edan cerita ngati menika lagunipun 5522190895014106 sugeng dalu mi Pop Jawa. Waalaikumsalam, suantanya pun alit sangat menika, monggo rati geser buat nopo-nopo. Nilai ning alit niki suantanya pun. Langge, ga nopo niki lagu ni, yuk cerup. Oh ngeten langge. Oh ngeten si, agam sinten. Je. Sedaya kemawon ngaten.
1: Mangke napa ngaten?
0: Ketoprak mangke.
1: Ketoprak napa?
0: Labuh tresno.
1: Nggih.
0: Matur nuwun kula rumakke mangke. Matur sanget. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusiro pinggang wonten puluhan serandaan. Setunggal malih nggih, sugeng dalu mi Pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi Pop Jawa Mas Niska.
0: Monggo.
2: Akhirnya bisa masuk.
0: Ngeten.
2: Tadi mau masuk langsung.
0: Gitu. Kenapa? Oh gitu.
2: Telepon yang anda.
0: Anda yang anda tuju sedang dipakai yang lain.
2: Ya, sedang tidak ada.
0: Oh sedang tidak ada.
2: Ya sudah. Ada. Sekarang ada.
0: Ngeten Bu Sriwisi atau Niki?
2: Alhamdulillah. Kan sendirian ini.
0: Nggih no, Jumat niku piyambak.
2: Oh lah Mas Gilang.
0: Niku Rabu, Rabu oh, Mas Gilang, cih.
2: Ada Mbak Kunti to?
0: Wonten. Tenan-tenan bedolan ten monjali niku kok.
2: Lagune apa Mas Miska?
0: Mangke wonten apa tumon dudu ngarep oma cerita ngati keloro-loro geden rumangsa kada teko cedan nggo ngersake napa.
2: Apa makai apa tumon tuh cosplay kayaknya ya.
0: Meres.
2: Oh ya udah apa tumon.
0: Nah kanji agem sinten.
2: Kagem Budwi. Je tadinya enggak saya enggak ya udah.
0: Wah lanje.
2: Mbah Noyo di Gadung Sari Bu Agianti di Wareng. Mas Ibul Mas Mamat di Wates.
0: Nggih.
2: Pak Sagio Jalan Samas Mami Sartika sampun sehat dereng Mami.
0: Mugi-mugi njing ngadangan.
2: Bu Yayu Weni Pak Sagio Pak Sapa Supoyo di Kadilaya.
0: Nggih.
2: Di Kumbo Karno.
0: Sinten.
2: Ya wis pokoknya
0: sedaya kemawon.
2: Tinggal saya.
0: Ngaten.
2: Tapi karena tak tinggal maju mundur.
0: Lah nggih, pun
2: tidak mendengarkan.
0: Ragu-ragu jenenge maju mundur ragu-ragu gitu.
2: Enggak maju mundur tuh saya lari ke dapur.
0: Oh ngaten, kok bilang ragu-ragu niku maju mundur.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Masih cantik, mundur cantik.
0: Lah nggih.
2: Iya, Pak.
0: Tukang niku aku yo cari yo nggih.
2: Pokoknya untuk semua saja ngeten. Yang mungkin sudah ninggal saya Inci. Tapi saya tidak mendengarkan menjewu.
0: Ngeten.
2: Besok saya kirimi lagi.
0: Nggih.
2: Bu Agianti tadi sudah nggih.
0: Sampun.
2: Sedeng dalu Mas Miska.
0: Inji dalu ki Bu Sriwiji. Matur nuwun sanget. Sugeng dalu ingkang sampun kintun WhatsApp menika. Wonten Pak Azhari, Pak Azhari sekedap menika. Sugeng dalu mi Pop Jawa Mas Miska mulo Pak Azhari mantingan nyuwun lagu Cengkere Gading. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Weni, Bu Salama, Bu Salima, Bu Wagianti. Bu Supriyati Yusiru, Pak Misartika, Mbak Hijem, Pak Ajeng Adiono, Pak Sutar, Bambang Sutarno, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Paye, Mas Ipul, Mbak Noyo, Mbak Nawi, Kang Gilas, Pak Tujosu sekalian, Pak Mbak Giung Luar, Kekumbakan, Oke Joko Bodolan, Agam Sudoyo, Oke Mawan Matunun, sami-sami Pak Azhari, Gang Wonten, Mantingan. Sugeng dalu pasukan berada kita nak kempak Toro. Pak Kasiono Bolawen, Pak Supoyo, Pak Ruslan, Pak Tupar, Mbak Suro, Mbak Noyo, Ki Bu Supriyati, Bu Selama, Agam Mbak Miskam, salam saking Mas Yosep, Mas Enoki, Jeh Matunun, saking Bututi, Gang Wonten Joko Yudan, Jeh Matunun, Bututi. Salah jengipun wonten Mbah Suro ingkang wonten Terisik. Nggih, monggo Mbah Suro.
3: Sugeng dalu Mipop Jowo. Sugeng dalu Mas Miska.
0: Dalugi, monggo-monggo.
3: Dalu punika pinanggih malih, sehat sedayanipun.
0: Alhamdulillah
3: amin. Mas Miska nggih pinaringan sehat.
0: Amin.
3: Dene inggih sehat. Pendengaring yo nggih sehat sedoyo. Absen dalu punika tesih wungu Mbah Suro kali ngopi loses. Langgamipun kula tak derek mawon. Salamipun kangge Mbah Noyo, Ibu Yanwa, Ibu Sakinem, Bu Wakianti, Mami Sartika enggal pinalingan sehat. Liu Mudo Yusiru Butu Wijo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Pak Wening, Pak Tumiti, Pak Tupar, Pak Sagio, Mbak Min, Lewin Jujur, Pak Sugeng, Pak Yanto Sayikan, Pak Yanto Pahit, lan prayogini pun kagem sedoyo kemawon ingkang tesih wungu lan tesih midhangetaken kagem Mas Wiskam sugeng ayahi pejejiban wonten dalu punika samangke kondelipun nggih ngatos-atos dadah
0: nggih monggo Mbah Suro ingkang wonten terisik nggih Bagung Nyutran J Pop Show Leres J Jun pangapunten menawi telepon WhatsApp mboten saged J Jun pangapunten saged J Bagung Nyutran sagedipun WhatsApp utawi voice note menawi telepon wonten 552219. Salajengipun wonten Bu Supriyati Tunggul Timur J monggo.
4: Sugeng dalu Mipop Jawa Mantis Kampang Uti, sugeng tugas, salam sehat selalu nggih kula badhe nyuwun sekar. Gatut kocoke dan menawonten nggih Mas menawi boten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mipop Jawa dalu menika nggih Mas Mis Kampang Uti. Kula nembe ceklik Mas kagem sedaya kemawon boten kabiji-biji. Matur
0: nuwun sugeng dalu. Sugeng dalu kagem Ibu Supriyati wonten Tunggul Timur Semarang Gunung Kidul, wangsul wonten tetembangan wonten apa tumon kalian Dudo ngarep omah. Sumangga.

0: hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?

miar sungaturaken pambagyu wilujeng sugeng pepanggian kalian paguyuban ketoprak sembada manunggal wilayah eks pembantu bupati Sleman Barat ingkang dipun bina dening Dr. Andes Haji Mahmudi, Dr. Andes Agus Siswanto dalah Aji Ulantoro sarjana hukum. Wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran ketoprak Mataram kanthi ngaturaken lampan Labuh Tresno. Sumber carios komik Si Buta dari Gua Hantu karya Ganesh TH. Pendapuk sodalang dening jerek Abdullah Sodik, pranoto gending jerek Hadi Sutekno, dinenggo suwantening waranggono di Mujiati, keprak dipunasto jerek Bambang Yulianto, pangenggo suworo jerek Sugiman Dwi Nurseto, koordinator pemain jerek Jarwo SP dalas jerek Basuki Supriyatman. Kepareng kula aturaken dapuk aning poro paroko. Kitasbih sakti dipuntindakaken dening jerek Suryatno, panut dados sapu jagat, gendro dening Jarwo SP, Eni Kapatah dados Marni. Barda Mandrawata dipuntindakaken dening jerek Sugiman Dwi Nurseto, Bayu Sugati dados Bangor. Paksi sakti Indrawata dening Abdullah Riat Miningsih dados Nyi Paksi Sakti. Hambali dipuntindakaken dening Cek Suparman, Purwanto dados Wukir Alit. Menjangan Bang dening Bambang Yulianto, Rencang sederek Slamet Petro lan Surono. Poro miyarso sumangga sugeng midhangetaken.

0: saiki atiku lega tenan. Krungu tetembunganmu nek koyo ngono mau karo aku.
1: Di sini atiku pancen koyo ngono kuwi.
0: Ning tenan yo, Kakang.
1: Tenan. Mula pestekno to wis.
0: Iya, Kakang.
1: Nek aku lan kowe tetep kelakon jejodohan sak lawase. Mengko aku tak matur ngersani Bapak Paksi Sakti.
0: Iya, Kakang.
1: Aku tak yo nyuwun supaya enggal dirembuk ing antaraning aku karo kowe iki.
0: Iya, Kakang. Aku ngenteni nang omah. Ning tenan lho, Kakang.
1: Iya. Yo wis ngene bae.

0: Lah SK kulon iki kok njot raimu ting blarut iki padu perkara bayar apa?
1: Ya ora, karang ya gek kena kahanan. Aku wong urip ora tau mikir wong kowe ra duwe utek kok kon.
0: Weh. Dianggep apa njuran?
1: Wong urip ki anggere seksa mikir ya ora ya mikirke warna-warna to kok jur.
0: Karepku ki ngene lho.
1: Ngulekke wong kok rupane piye kuwi mau.
0: Ora leting blarut lak mergo padu ro bojomu perkara bayare saka kulon kuwi ta. Ya lho. Eh ayo.
1: Aja karo jenenge wong lanang kalah wibawa wong wedok.
0: Aja.
1: Apa-apa kalah to aku ki. Wis ngalah wis sek lumah ki aku.
0: Sapa?
1: Ayo aku kuwi kok.
0: Wah, ya ini ya sok meneh ya jaya ngono kuwi.
1: Ora ngono piye.
0: Ming perkara duit ngono kok njut nganti sing wedok ning rumah sakit barang iku lah ya. Mbak melu-melu iki kaya galsari kae.
1: Wah, ngelek kae
0: ditu. Angke arep bojone ning rumah sakit malah entuk hiburan iki kae malah.
1: Ayo malah ulem-ulem e.
0: Ha iya.
1: Apa bojone lara kok ulem-ulem sak Indonesia dikirimi kabeh. Anjur do tilik do ninggali. Apa bojone lara ning rumah sakit kudune ragat to. Malah bati nek kae iki.
0: Iya nih ya rapopo karang ya dewe-dewe kok ya. Ayo
1: jenenge wong urip urip macina madan utawa royong.
0: Ha iya.
1: Iku kudu bawa rasa.
0: Heeh.
1: Padane iki kahanan saiki ya ta. Iki kahanan sing mrihatinke iki kowe sengara mikir kowe.
0: Ora ndutek kok aku ya ta.
1: Ya ora tegese iki mrihatinke sedulure awake dhewe iki sing cerak-cerake Gunung Merapi kono iki agek do prihatin.
0: Ha iya.
1: Do duwe rasa semelang. Ning nggon lemangan ngono wae ana sing mikirke.
0: Iya.
1: Ning nggon katentreman sak terus iki kepiye lho, Rak?
0: Nek aku le nyuwun mah bidur wong-wong kuwi lho.
1: Piye?
0: Muga-muga lek jebluga ngono lho. Heeh. Perune lek pemabuk-pemabuk lek kangen kabeh.
1: Kontal kabeh.
0: Kontal kabeh.
1: Lah pemabuk-pemabuk manggone ra ning kono kok.
0: Nek kulino mambu drem ngono iki mambu lirang wis padha ya mestine.
1: Ae wis ngapal. Iki ora ngandhake kuwi iki ngandhake tenan ki awake dhewe prihatin.
0: Iya.
1: Sedulur-sedulur sing do neng kono kuwi medha tentrem.
0: Iya.
1: Do tenang ki awake dhewe ya senajan saka kadowan ki melu nyuwun.
0: Nyuwun kuwi kewajiban awake dhewe kok.
1: Heeh, muga-muga kahanan ki ya upama jebluka ning ya aja ana bebaya.
0: Ngono lho. Iso ya lejebluk sithik wae ngono lho.
1: Jebluk ngono lho. Jebluke ndasmu wae nek aku malah ora apa-apa nek aku.
0: Iki
1: jebluke gunung lho iki.
0: Lah tampa kok. Anjing lah terus mrene ndasku ngono iki. Aku karo mangsaku roke mesti ora kompak ngono ya.
1: Ya ora kompak
0: kok. Ora level.
1: Ngangah-ngangah sing dipikirke werna-werna. Ha
0: iya ning awake dhewe wajib nyuwunke.
1: Ha iya.
0: Ora kudu wong anu iki syukur nek kowe duwe sithik rong itik disumbangke mrono.
1: Sopo?
0: Kowe kuwi.
1: Aku kok nyumbang dono.
0: Lah iya ta.
1: Kowe iki iso mikir ora?
0: Lho kok piye ta?
1: Aku ketang ngunekke aku nek uripe wewe ketekeng-tekeng butuhke sumbangan kok. Dadi aku kan nyumbang dono
0: iki. Kuwi ka manungsa ora sa kudu anu nyumbang ki ora kudu nyumbang pangan syukur pangan.
1: Aku wis ndonga aku.
0: Turane kuwi padane turane leng ngluku mesin ki pira ngono iki sumbange prana.
1: Nah iya.
0: Nah, nah aku ya nggo pirang gelas engko tak simpen.
1: Ya sengara tekan kono kanjer kowe iki kok.
0: Eh?
1: Wong nyumbang ki sing baku donga aku ki nek aku.
0: Ah donga kowe ta coba kowe ora nyambut gawe donga terus ora ana rejeki kok teko dhewe. Sok

0: ayo.
1: Endi kangaran Bangor sing kondang gawe kapitunaning wong-wong ing desa Langkuti.
2: Tobakmu ki rasa kelalang kuwi.
3: Sopo kuwi?
1: Aku. Aku Hambali. Putra Pagrono ning Langkuti.
3: Aja kowe lek ngadepi aku. Endi? Wong sing dadi pandegane Pagrono Langkuti. Pak Sisakti endi?
1: Ora sah ngame-ame bapa begawan Pak Sisakti. Adepana aku Hambali. Putra Pagrono ning Langkuti.
3: Aja gegeden sumbar kowe. Aja ngremehke aku, dumeh aku. Ora ngerti keblat. Tumeh aku orang di dalan.
2: Hati-hati iki. Cegat kono lho, cegat.
3: Orang kepo 10 tak tamengi dodo. Ayo.
1: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.

0: Jenengan kok muwun wonten menapa? Bapak paksi sakti wonten pundi?
1: Dadi ana
0: paksi sakti wonten pundi?
1: Ana lelakon kaya ngene iki kuwi ki ora krungu to, Perde?
0: Kulo mangertos menawi sedaya sederek kulo dados banten jalanan Pakartini pun bangur. Ini sak menika bapak paksi sakti wonten pundi kulo badhe matur. Udah ini ngendi tau ya? Udah meneng baik, bapak paksi sakti ini ngendi?
1: Yang ini yang kek

0: Ning aku butuh panguwasa. Panguwasa ning peguron kene. Mulai yuk manut. Manut tak
1: patah ini. Pagurone Lang Sakti tak ulongke. Yen pancen gumlundung siraku Bangor.
0: Ngati-ngati.
1: Iya.
0: Hop, hop.
1: Just hop. Hajut, hop. Dan kowe
0: barasa. Ya.
1: Tamani tangan ora kok nggo rasa kowe bang.
0: Aja ngremehke aku. Nadyan aku wuto, aku ora ngidalan. Ning aku cunggah mung tapake nyawamu. Ayo,
1: limpe kok yo ngerti ya.
0: Op, yo. Op, mati. Op.
1: Wah. Nganti meh kentekan napas.
0: Ayo, tutup lo katik jam.
1: Sing pungkasan Bangor.
0: Ya.
1: Aku duwe piandel Aji Jaya Kawijaya. Pungkasan kien pancen tak tamani Aji Jaya Kawijayanku. Kowe kuat nampani. Tak sembah iter-iteran Bangor.
0: Ojo nganti lali nggon ngecake jopo mantramu.
1: Iya.
0: Tamani dadaku.
1: Iya. Bungalno dadamu Bangor.
0: Oh, paksi sakti, paksi sakti.
1: Oh, Bangor.
0: Ora cocok ora sumbet. Karo jenengmu sing semak kantar-kantar ning kanyatan. Jebul mung semono kabisanmu ten katigdayan.
1: Bangor,
0: opo?
1: Yen pancen kowe kepengin patiku tak ulungake, Bangor. Ning patiku mbelani wong-wong sing tumindak tomo. Wong-wong sing urip ana ing bebener, ora kaya kowe.
0: Ikhlas marang kuncating nyawamu.
1: Luwih becik aku mati katimbang aku urip ning aku nyumrupi wong-wong sing kaya kowe kuwi, Bang.
0: Sambato bobong akoso.

0: sopo?
1: Tengah nilar kulo, popo.
0: Sopo?
1: Aku Barda, putrane popo Paksi Sakti Indrawata. Sopo kui? Sopo kui wani? Mateni sedulurku, nyedani popo Paksi Sakti Indrawata.
0: Lek no meripatmu jaringan kuping. Aku mungsuh bebuyutane bapakmu. Aku Bangor.
1: Bangor.
0: Yo.
1: Yo. Aku ra wedi. Senajan mripatmu ora weruh, ning nyatane kuwi bisa ngrusak kabeh para putra siswa ing Elang Putih. Ning aku ra wedi. Ayo, belakno aku. Patenono aku, Bangor.
0: Kowe bocah cilik. Ora perlu kowe mbelani marang patine bapakmu.
1: Oh, kowe ngembe aku.
0: Kowe sumingkir le kowe.
1: Kowe ngembe aku. Kowe mati nih bapakku, mati, mati,
0: tuh,
1: Bangor.
0: Tuh,
1: ayo,
0: bela,
1: ayo mati mama, mati.
0: Ayo, nek perlu ngrobak kono kegaman, tamak noning dada nih Bangor. Kowe sumingkir oleh, kowe sumingkir o. Eman umurmu iseh nom. Ikhlas no pati nih bapak.
1: Ora perlu kowe ngeman aku. Ora perlu kowe ngeman aku. Mati.
0: Kowe ora kena tak eman kowe.
1: Ayo, ayo balesen aku. Ayo balesen aku.

0: Naga tutuk ngakak ning ngarepku. Apa kowe arep mongso aku? Ayo. Nek kowe tegel karo aku ayo panganan aku. Ayo badheken aku. Ngopo kowe mumuneng wae? Kowe ora gelem mongso aku. Yo. Yen kowe ora gelem badhok aku. Alung kowe tak pati ning papan kene. Yo, mati, mati, woi, jatuh, mati jatuh. Yo, pedetmu nyabet. Nikah aku yang ini rasa. Hei, jatuh. Usoko paringani bobo paksi sakti. Tanpa non. Ya, mati, woi.
1: Barta.
0: Loh.
1: Barta.
0: Caput-caput. Aku krungu suara.
1: Barta. Aku ora pangling. Ora perlu wedi.
0: Aku ora pangling. Iki suarane Bobo Paksi Sakti. Panjenengan wonten pundi, Bobo? Panjenengan wonten pundi kula nderek panjenengan Bapa
1: Barta. Ora perlu kowe melu. Durung titi mangsane Barta.
0: Nanging boten-boten ginanipun kula gesang tanpa panjenengan Bapa. Panjenengan wonten pundi kula nderek panjenengan Bapa Paksi Sakti?
1: Ora. Kowe ora kena melu aku.
0: Nanging nomo kulo lari ingkang boten bekti dumateng tiang sepuh. Kulo boten malesaken pejah panjenengan Bapa. Kulo boten wonten ginanipun gesang Bapa.
1: Yen pancen kowe kepengin bekti marang aku, kowe kudu bisa mateni bangun.
0: Nyatanipun kulo kawon Bapa. Kulo boten saged nuhoni dawuh panjenengan kula kawon, kula terima pejah kemawon Bapa.
1: Barta. Kowe aja cilik ati, Barta. Aku bakal aweh dalan. Amrih kowe bisa menang musuh Bangor.
0: Ajeng caranipun kados pundi? Caranipun kados pundi, Bapa?
1: Rungokno. Sing sepisan kowe kudu kaya Bangor. Kowe kudu buta.
0: Kulo ketah buta. Iji
1: sing kaping pindhone. Kowe kudu duwe ngilmu sing jeneng mata malaikat.
0: Mata malaikat. Iji
1: sing katelune Barta. Naga sing wis kok paten. Jikuen kulite anggonen klambi pinangka penganggon.
0: Iji pup
1: sing pungkasan. Sak nduwuring gua iki bakal ana kewan kang aran munyuk. Munyuk kuwi kantinen kang bakal aweh dalan. Kowe bisa nemokake Bangor lan kowe bakal bisa mateni. Wes, semenit cukup semenit.
0: Bobo Paksi Sakti, Bobo Paksi Sakti, sembahan kulo. Ya.

0: Bangun.
1: Iya, Mas.
0: Sopo iki? Iki sapu jagat. Pendekar saka ing gunung tengkorak.
2: Oh.
0: Terus mengukar popo. Kowe wani mlebu ning paguron Ilang Putih iki. Bangun. Welas ana aku ya. Aku bakal rabi kang dak rabeni. Marni. Nanging Marni duwe pitukon. Pitukone nganggo sirah. Loh. Mulo Bangun. Aku kelakon duwe bebojoan, duwe bojomur Marni utawa bebojoan karo. Menawa sirahmu tak gowo, tak gunukoni aku.
3: Bangun dudu tandingmu sapu jagat.
0: Sopo?
3: Aku Barda. Eh, Bangur.
0: Sopo? Barda ku?
3: Ya, aku Barda. Wong sing wis tau tok piloro. Tok cemplung aku ning jurang nalika semu.
0: Anake Paksi Sakti kuwi.
3: Iya, aku anake bubu Paksi Sakti Indra. Eh, Bangur. Leleteking jagat gelagelain bumi. Yen jagat iki isih ana wong kang kadunungan watak kaya kowe, tak kira ora bakal bisa tentrem. Mulo ning papan iki, ayo manut. Tak tugel gulumu ning papan iki.
0: Wailah. Lelakon kowe tak guwang ning jurang durung kapok. Wis wani delangap-delangap mung ngalahke dodo.
3: Gusti sing welas marang aku.
0: Kepengin nusul bapakmu kowe le.
3: Aja kegeden sumbar, ayo. Dibukti ke ning papan iki.
0: Ya. Ya. Au, hait, hait, hait,
4: os.
0: Mati, hait, ayo. Au, ya.
4: Yat, os, yat, yat, yat.
3: Wih, wih, ojom.
0: Lepat, wih.

Sutrisno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutrisno Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Sumbaing Swasono Injing Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutrisno Putri Sugeng Injang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Kembali saya Semi Prabu Engkang Suar untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, tanpa kurang satu apapun, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang akhir pekan kali ini. Sutrisno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda berbagai program acara yang akan menemani Anda. Dan tentu di setiap akhir pekan kami hadir 24 jam. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, Bapak Kaniti Kabejian atau Bade akan hadir di pukul 5 lebih 5 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending-gending karya Kinarto Sabdo akan kami hadirkan di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa di streaming rri.co.id dan juga pastinya bisa di aplikasi RRI Digital. Sutrisno Budaya mengawali perjumpaan dari kesempatan pagi hari ini Bapak Kaniti Kabejian untuk Agama Kristen. Kali ini bersama dengan Bapak Sumadi mengangkat tema Dadi Wong Kristen sing ngasilake wong ing roh. Sutrisno Budaya sugeng midhangetaken.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat bertemu kembali dengan program siaran batik dari RRI Pro 4. Pada saat ini kami mengambil tema tentang jadilah orang Kristen yang menghasilkan buah roh. Ayat firman Tuhan yang kami ambil yaitu di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat sebuah pohon yang sudah besar, rindang, dan daunnya hijau, tentu kita berharap bahwa pohon itu menghasilkan buah. Kalau kita punya pohon mangga, kita menunggu hasil buah mangganya. Kalau kita punya pohon jeruk, ya kita menunggu hasil buahan jeruknya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan tidak hanya melihat apakah kita rajin ke gereja, rajin berdoa, membaca Alkitab, atau mungkin aktif dalam pelayanan, ikut kur, sengkut dalam pelayanan diakonia. Tetapi Tuhan juga melihat apakah kehidupan kita itu menghasilkan buah. Buah yang bisa dirasakan oleh keluarga kita, buah yang bisa dirasakan oleh anak dan cucu kita, buah yang bisa dirasakan oleh saudara seiman dan orang-orang di sekitar kita. Karena itu pada kesempatan ini, kita akan merenungkan tema, jadilah orang Kristen yang menghasilkan buah roh. Ada beberapa langkah untuk kita bisa menghasilkan buah roh seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang Kristen harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita mundur di Galatia 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin menghasilkan buah roh hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa berkata, saya mau sabar. Tetapi ketika ada orang yang membuat kita kesal, kesabaran kita bisa hilang. Kita bisa saja berkata, saya mau mengampuni. Tetapi ketika hati kita terluka, ternyata mengampuni tidak selalu mudah. Kita bisa berkata, saya mau mengasihi. Tetapi ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, kita bisa tergoda untuk membalas. Karena itu kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengubah hati kita. Bukan hanya membuat kita kelihatan sebagai orang Kristen dari luar, tetapi membuat kehidupan kita semakin menyerupai Kristus dari dalam. Kemudian langkah yang kedua, Bapak Ibu, para penggemar siaran batik dari RRI Pro 4, di Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23 menyebutkan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Coba mari kita perhatikan baik-baik. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita hanya perlu mengetahui buah roh. Alkitab tidak hanya mengatakan kita perlu mengetahui adanya buah-buah roh. Tetapi kita dipanggil untuk menghasilkan buah roh. Artinya, buah itu harus terlihat dalam kehidupan kita. Kalau misalnya buah kasih. Kasih bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih harus terlihat ketika kita tetap mau berbuat baik kepada orang lain, bahkan ketika orang itu tidak selalu menyenangkan hati kita. Kemudian, kalau buah sukacita, sukacita sebagai orang Kristen tidak selalu bergantung pada keadaan. Ada saatnya keadaan baik, ada saatnya keadaan sulit, ada kesehatan yang kuat, ada saat tubuh itu mulai lemah. Tetapi kita tetap dapat berkata, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap menyertai saya. Itulah sukacita yang berasal dari Tuhan. Kemudian kalau kita mengenal buah yang damai sejahtera, orang percaya bukan berarti tidak pernah menghadapi masalah. Tetapi di tengah masalah kita masih memiliki ketenangan, karena kita paham, kita sadar, kita tahu, saya tidak sendirian, Tuhan ada bersama saya, Immanuel. Kemudian buah kesabaran. Kesabaran seringkali paling banyak diuji di dalam keluarga. Kita belajar sabar terhadap pasangan, sabar terhadap anak, sabar terhadap cucu, sabar juga terhadap saudara-saudara, sabar terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kadang-kadang orang yang membuat kita kesal justru dipakai Tuhan untuk melatih kesabaran kita. Jadi seperti berbanding terbalik, kita kepengen sabar malah diperhadapkan hal-hal yang mengesalkan. Itulah cara Tuhan supaya kita masuk dalam proses. Kemudian poin yang ketiga, buah membutuhkan proses untuk menjadi matang. Bapak Ibu, para penggemar program Batik RRI Pro 4, tidak ada buah yang langsung muncul begitu biji ditanam. Ada prosesnya. Biji ditanam kemudian tumbuh, keluar akar, keluar batang, gitu, keluar daun, kemudian berbunga, barulah ada buah. Sudah buah saja kita harus menunggu dari muda, tua, sampai matang betul-betul. Demikian juga kehidupan iman kita. Jangan cepat kecewa terhadap diri sendiri ketika kita merasa masih banyak kekurangan. Mungkin kita masih mudah marah. Mungkin mudah khawatir. Mungkin kita masih sulit mengampuni. Masih mudah kecewa karena kita terlalu berekspektasi terhadap sesuatu hal. Mungkin saudara, mungkin keadaan, jadi kita mudah kecewa. Tetapi jangan menyerah. Yang penting kita terus berjalan bersama Tuhan. Terus berdoa. Terus membaca firman. Terus belajar mengampuni. Terus belajar mengasihi. Terus memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita. Kita bukan orang yang sudah sempurna. Kita adalah orang yang sedang terus dibentuk oleh Tuhan menjadi sempurna seperti Dia. Kemudian langkah yang keempat, buah roh paling terlihat ketika kita menghadapi masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mudah untuk mengatakan saya sabar ketika semua berjalan baik. Mudah mengatakan saya mengampuni ketika tidak ada yang menyakiti hati kita. Tetapi buah roh paling jelas terlihat ketika kita berada dalam keadaan sulit. Ketika kita disakiti, apakah kita masih bisa mengampuni? Ketika kita diremehkan, apakah kita masih bisa rendah hati? Ketika kita kecewa, apakah kita masih bisa percaya kepada Tuhan? Ketika kita memiliki kesempatan membalas, apakah kita memilih untuk menyerahkan semua pembalasan itu kepada Tuhan? Seperti firman Tuhan katakan bahwa pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Disitulah buah roh terlihat. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi melalui masalah itu Tuhan sedang mendewasakan iman dan karakter kita. Seperti buah yang membutuhkan waktu untuk matang, kehidupan kita juga membutuhkan proses. Tidak ada yang instan. Kemudian langkah yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan hanya menjadi pohon yang banyak daunnya, tetapi tidak berbuah. Ini bagian yang penting untuk kita renungkan. Ada pohon yang daunnya sangat lebat, tetapi buahnya sedikit, bahkan tidak ada. Jangan sampai kehidupan kita juga seperti itu. Kita bisa rajin ke gereja, kita rajin persekutuan tengah minggu, aktif dalam pelayanan, mungkin kita rajin membaca Alkitab. Tetapi pertanyaannya, apakah kehidupan kita sudah menghasilkan buah roh? Ketika anak kita melihat kita, apakah mereka melihat kasih? Ketika cucu kita melihat kita, apakah mereka melihat kelemah lembutan? Ketika keluarga menghadapi masalah, apa mereka melihat kesabaran dalam kehidupan kita? Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, apakah mereka melihat pengampunan keluar dari kehidupan kita, dari hati kita? Itulah buah yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya banyak kegiatan rohani, tetapi ada perubahan kehidupan yang signifikan berproses. Bagian yang terakhir sebagai penutup pertemuan kita pada saat ini, di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan ini memberi pesan kepada kita bahwa untuk kita menjadi orang Kristen yang berbuah, kita harus menempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Karena dikatakan di Yohanes 15 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kita sebagai ranting, kalau kita mau berbuah ya kita harus menempel pada pokoknya. Kalau kita di luar pokok anggur itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin dekat dengan Kristus, semakin Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dan semakin Roh Kudus bekerja, semakin nyata buah roh dalam kehidupan kita. Kiranya hidup kita menjadi pohon yang berbuah. Berbuah bagi keluarga, berbuah bagi gereja, berbuah bagi masyarakat. Dan terutama berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

Seterusnya, setelah tadi kita ikuti Bapak Kaniti Kapecian, dan selanjutnya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, kami sudah siapkan kending-kending karya Ki Narto Sabdo. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, saya pilihkan kending Gemah Ripa, kalajengaken kending Ojo Lamis, lan samangke katutup kalian kending Pariwisoto. Seterusnya, butuh ya sugeng midangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Aku Alam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sistem transportasi bus sekolah layak anak Sibulan di Kabupaten Sleman masih menghadapi sejumlah tantangan dalam operasionalnya. Setelah lebih dari satu tahun hadir melayani masyarakat khususnya pelajar di Kabupaten Sleman. Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Sleman, Rosalina Setiawardani menyebut, armada bus pada koridor 3 dan 4 sudah berusia cukup lama. Kondisi tersebut membuat sejumlah fasilitas seperti pendingin udara atau AC tidak berfungsi dengan baik dan dikeluhkan penumpang. Selain itu, kenaikan harga BBM disebutnya juga menjadi kendala. Lantaran armada tersebut menggunakan 4 kendaraan berwarna merah di mana tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Beralih ke informasi lain. Keterbatasan lahan bukan menjadi kendala terbesar dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri di tingkat masyarakat, salah satunya di Kota Yogyakarta. Melalui tekad dan semangat terus berinovasi, kelompok tani swaka Ton Asri Wirobajan Kota Yogyakarta untuk pertama kalinya melakukan panen raya padi, memanfaatkan lahan terbatas dan barang-barang bekas seperti galon air, pertanian terpadu dibangun di tengah-tengah perkampungan. Anggota kelompok tani swaka Ton Asri Murharjo menceritakan, awal mula dibentuknya kelompok ini sudah dijalankan selama 3 tahun. Sedangkan padi dengan media galon bekas ini baru dimulai sekitar 3 bulan lalu. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi seterusnya budaya Sekeng Injang. Senang sekali di kesempatan pagi yang cerah hari ini di hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 tahun 2026. Tanggalnya cantik ya tersebut ya 10-10. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini di Matuk Gatuk tentunya. Semoga saja panjenengan hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang tanpa kurang satu apapun, dan sudah siap untuk beraktivitas nggih di sepanjang akhir pekan kali ini. Bagi panjenengan yang hari ini kondisi badan kurang fit, kurang sehat nggih, semoga segera diberikan kesembuhan. Kalau memang membutuhkan perawatan harus periksa ke dokter, ke klinik monggo. Kalau memang harus cukup banyak istirahat, makan makanan yang bergizi, nah itu yang penting juga. Olahraga juga jangan lupa, apapun bentuk olahraganya disesuaikan dengan kondisi badan kita guys tersebut ya. Semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat begitu nggih, dan tetap terus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini tersebut ya, saya pengen ajak Anda untuk berolah pikir dari pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk Anda. Baik, panjenengan sudah mendapatkan pertanyaan melalui WA-nya Perompat, monggo bisa langsung dingen-ngen dipikirkan ya jawabannya apa, atau yang sudah membaca di status WA-nya Perompat nggih. Bagi yang belum tahu pertanyaan pagi hari ini apa, akan saya ulang, akan saya bacakan pertanyaannya tersebut yo. Gampang sekali. Jangkepono tembung iki tersebut yo, yupawiro meh ngliwet kanggo mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak titik-titik-titik. Iki saya ulang ya. Jangkepono tembung iki, yupawiro meh ngliwet kanggo mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak titik-titik-titik. Nah, kira-kira sepiro pekaten nggih? Kita buka di 552219 monggo yang akan bergabung sugeng enjang matuk gaduk.
1: Wilu jengenjing matuk gaduk.
0: Pak D. Paimin.
1: Sehat Mas Semi Prabowo.
0: Pangestunipun sehat semanten niki nggih Pak D nggih.
1: Alhamdulillah sedaya keluarga waras nggih.
0: Bergenggeng nggih.
1: Pak Herman yo sehat. Pak Pujo yo sehat.
0: Nggih.
1: Kembaran kula yo nambal ban wingi.
0: Oh nggih to, ten pundi?
1: Nang jojoran kula
0: iki
1: Kang Men.
0: Oh ngaten nggih.
1: Wis sate leng liwet kok namung telung on nggih Mas.
0: Telung on.
1: Nggih.
0: Ning sik niki berasa kok telung on pripun ayo.
1: Telung on niku ya karang ya ming sebate setitik.
0: Oh ngaten.
1: Nggih, niki dicukup-cukupke diret-diret Mas.
0: Oh nggih.
1: Sebate telu ya telung on pun cukup,
0: bocore
1: liwet meneh.
0: Oh ngaten nggih.
1: Mboten mawon, Mbah Noyo kula enteni matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Di Pai Minun Tening Guwo 552219 Sugeng Insang Matuk Gatuk.
2: Sugeng Insang Matuk Gatuk. Langutupi Pak Di Pai
0: si langsung satset
2: lanjut lah saya bintang. Saya bintang ini kantang ini bilang
0: bintang. Iya saya set bu. Kita
2: tadi kanu cerita lelakon.
0: Pripun menikah gue lah kok
2: cerita lelakon ini Pak Wiro.
0: Pripun
2: Raisen jadi tak ke kalau lelakon ini kan ngeres-resi. Lire gandeng arep dupuk beras mak semamet grihasen tak. Lah mula joranu terus apa ngak cadangan pakan pitik katul.
0: Weh.
2: Gup lah aku ngempak pitik. Ndeng ora duwe beras ya pokoke raisen nyritake ben telune nek sing midhangetke gek ngewak mbantu.
0: Ngaten. Nggih.
2: Bubur katul wae.
0: Bubur katul. Walah ngaten nggih.
2: Nggih ngaten ke mawon.
0: Ngaten nggih.
2: Pangko nggih yu.
0: Nggih.
2: Kahanane.
0: Nggih.
2: Ngaten nggih nak saya.
0: Nggih.
2: Pun sangat.
0: Sami-sami, Bu Tujuan Tidak Karang Mojo. Sehat-sehat selalu, Bu. 552219 monggo. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
3: Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
0: Pak Rimbang.
3: Sehat-sehat, Mbak Sani.
0: Pak Estoni pun, konduruki Pak Rimbang, ya, sehat, ya.
3: Alhamdulillah, sehat, Joyo. Cuaca ya, wis. Rodo, sumringah.
0: Sumringah, Nji.
3: Oke. Arep ndek ora? Kon gele-gele jadi kan lali to Mas, opo-opo jenenge to iki kapan takoke ya Mas?
0: Napa?
3: Lek mboten mangke ge matuk gatok takoke
0: malih. Oh nggih. Pati lele, kita kula wonten pati lele.
3: Pati lele iki, pati lele iki sing terakhir disana cukra, tamplek, pati lele iki shopping piro nek munggah shopping. Pisan pindho kan ling itu wis beda-beda.
0: Gombone,
3: nggo janake, nggo nggo jam kancing, nggo apa ngono kae lho.
0: Nggih, niku jan seru jane kita.
3: Nggih. Wih, pripun pertanyaan
0: ngeten, pertanyaannya Yu Pawiro meh ngliwet kanggo mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak titik.
3: Lah nganggo sak iki ku ora digatek iki.
0: Kudu sak nopo niki?
3: Lah iya sak opo-opo sak kuali opo sak tumbuh opo sak.
0: Lah niku.
3: Sak prapat, Mas.
0: Sak prapat.
3: Lah iya soalnya nek rata-rata iki nek ngliwet iki nek sekilo iki wong sekitar wong 10-an.
0: Oh ngaten.
3: Ane wong telu ya sak prapat.
0: Sak prapat.
3: Ya gitu saja Mas Dani. Sugeng Enjang, sugeng Ayai Karyo matur nuwun.
0: Sami-sami, parimbang wonten ing mendut, jeta ngemutaken bente ya pati lele. Sugeng Enjang matur gathuk.
4: Sugeng Enjang matur gathuk Mas Semi.
0: Nggih, Pak Yanto.
4: Pak Warto sriki sampun trenteng.
0: Bang estunipun sehat. Kuntur Pak Yanto ge sehat sedaya nggih keluarga.
4: Estunipun. Niki salam kon India.
0: Nggih, matur nuwun salam balik. Monggo.
4: Kulo tak nderek jawab. Heeh. Nek kulo poke salah bener iku ora masalah,
0: mboten
4: sing penting guyon
0: ngoten iki kok.
4: Nggih. Nek kulo sak cukupe mawon.
0: Sak cukupe.
4: Ha nggih, nek cukupe kudu sekilo wong e oke nggih, monggo poke sing penting sak cukupe.
0: Sak cukupe.
4: Salah pun biasa nggih Mas.
0: Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yanto. Wonten ing Grogol warga dadi seyekan di belakangnya Sugeng Enjang matur gathuk.
5: Nggih, Su.
0: Wah, niki langsung.
5: Lah pancen pas dipai men dikipatake. Wes sensora.
0: Nganti kelepan.
5: Wes tenan iki karo kancane wis. Dikipati renggalan.
0: Lah karang yo ngertine ra nggo sangu kok wae. Heeh.
5: Mbak Siti ayo, Mbak Siti ya Mbak Asing tak.
0: Mbak Asing nggih.
5: Sriwi barang iki ana salam saka Pak Naryo Mas.
0: Pak Naryo lenggah wonten ing
5: Pulbosari.
0: Pulbosari.
5: Ya
0: ngaten
5: nggih. Aku yo cocok karo leyan to mau. Sak cukupe wae.
0: Sak cukupe.
5: Rasa kaya-kaya ngono.
0: Nggih.
5: Sekilo ndak kokean.
0: Ngaten.
5: Wis kok sak cukupe mon.
0: Nggih.
5: Ngaten mawon. Kagem Mas Semi sing tugas.
0: Matur nuwun.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Mbak Naryo wonten ing Gadung Sari sak cukupe. Sugeng Enjang matur gathuk.
6: Sugeng Enjang matuk gathuk Mas Emi Prabowo.
0: Nggih, saking sedayu menika.
6: Nggih, sehat keluarga nggih
0: Mas. Paestunipun semanten ugi nggih Pak Sumargi sehat nggih.
6: Nggih, tansah pinaringan sehat.
0: Monggo.
6: Kadhe jawab sakmuk Mas.
0: Sakmuk. Oh ngaten nggih.
6: Sakmuk niku sak ngono nika lho.
0: Napa?
6: Susu kaleng sing paling buatnya seperapat nih
0: kalau oke sak kaleng
6: nih matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami saking Pak Sumar sakmu 552219 Sugeng Enjang matur gathuk.
7: Sugeng Enjang matur gathuk Mas Emi Prabowo.
0: Nggih Bu Sri terus pun di pawartos Bu.
7: Nggih
0: sehat ya Bu.
7: Nggih mungkin di masa ini sak keluarga kita sehat.
0: Amin amin nggih. Monggo Bu.
7: Sak cukupe to sak muk menawa.
0: Sak cukupe napa sak muk nggih.
7: Nggih ngaten nggih mawon matur nuwun sekalipun.
0: Nggih sami-sami saking Bu Sri Utami. Sugeng Enjang matur gathuk.
8: Halo Sugeng Enjang matur gathuk. Mas Sami Prabowo
0: wis nang
8: Minulya.
0: Nek wis bar sarapan ki jan.
8: Pokoknya mas sehat ini mas
0: pendak, macang mas. Angger pendak setu pengajian terus sarapan lah jangan cocik.
8: Angger itu pengajian terus barui sarapan bareng.
0: Oh lah jangan ye. Monggo yuk muda napa nikin jenengan jawabannya.
8: Jawabannya niku beras ini mengkari sepidik. Kamu kok saya maaf buang peluki lanang kabeh rusok kabeh. Dadi kenepi setengah kilo wong lima am sedina ping telu e.
0: Wela kok ya semono jan nggih.
8: Lah lanang-lanang rak dokoh to Mas wong gek semega.
0: Semega nggih.
8: Nggih ngapun mawon Mas Emi. Matur nuwun salam sehat sedaya keluarga nggih.
0: Nggih matur nuwun. Ya mudah matur nuwun sih wonten ing Brajan Minggir di belakangnya Sugeng Enjang matur gathuk.
9: Sugeng Enjang Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng Enjang Pak Mujiono menika.
9: Iya leres dalem.
0: Nggih, sehat-sehat Pak Mujiono.
9: Alhamdulillah penjalan sehat nggih.
0: Pangestu dipun sehat ugi.
9: Lekas
0: matun. Wah nggih. Niki nek ten mriku niku toya gampil.
9: Toya normal saya saking Progo niku.
0: Saking Progo nek mriku niku dadosipun saking bendungan pundi nek?
9: Iku anu cukron istilah iki.
0: Oh.
9: Cerak Mangiran niku anten bendungan.
0: Oh ngaten sih sak. Oh Cerak Mangiran. Sak dhuwur Mangiran niku nggih.
9: Nggih niku nggih Mangiran niku wonten bendungan.
0: Oh nggih nggih.
9: Progo bagian selatan Dugi Panjatan.
0: Oh ngaten, njenjen wula nggih alirane sampai sana. Nggih
9: nggih.
0: Nggih nggih. Alhamdulillah.
9: Syukur-syukur ya yo kebak.
0: Ngaten. Nggih, monggo Pak Wujo.
9: Rong mo nggih sedina.
0: Ini ku kagem pinten tiang pinten niku.
9: Yes. Nek tiang tiga nggih semanten niku.
0: Rong mo.
9: Heeh,
0: ning kagem
9: niku saking susu kaleng
0: niku sing ali
9: niku. Kro botol yuk kula nggih prati.
0: Ning niku nek rong mo niku sekali habis napa mboten?
9: Rong mo niku sedinten.
0: Oh, sedinten nggih.
9: Ane anu ten magic ter.
0: Oh, ngat. Nggih. Rong mo nggih ngaten.
9: Maturun Mas Emi.
0: Sami-sami. Saking Pak Mujiono wonten ing Brosot 552-19 Sugeng Enjang Matok Gatok.
10: Halo.
0: Halo
10: Sugeng Enjang Matok Gatok Mas Emi.
0: Sugeng Enjang Bu kok kaya ragu-ragu lho jenengan
10: iki. Rasane nek dereng mlebet.
0: Nggih, sehat-sehat Bu.
10: Alhamdulillah sehat. Cuaca cerah, Kota cerah. Baru pripun.
0: Cerah ugi menika sudah mulai kelihatan matahari tinggi.
10: Pawarto sedaya keluarga saya nggih.
0: Paestunipun sehat, Bu.
10: Nggih. Pendengar perompak sedaya ugi sehat
0: lan amin. Nggih.
10: Kula njawabe sak gelas cangklong ke mawon Mas Emi.
0: Sak gelas cangklong.
10: Nggih, lha niku sak gelas cangklong niku wong loro pun cukup e.
0: Oh, ngaten nggih.
10: Ngaten mawon semangat pagi sugeng-sugeng.
0: Matur nuwun sak gelas cangklong nggih. 552219 Matok Gatok selamat pagi.
11: Selamat pagi Matok Gatok Mas Emi.
0: Nggih, Mas Ipul.
11: Nggih, pawarta sami sehat Mas.
0: Pangestunipun kontur ugi sedaya keluarga Mas Ipul.
11: Amin, pangestunipun sami sehat mboten kirang selamat menapa Mas Emi.
0: Nggih. Monggo.
11: Kula tak ndek kula nggih. Rongmuk Mas.
0: Rongmuk niku kagem tiang pinten sebate.
11: Yang tiga
0: terus niku ngantos enjang dugi sonten
11: lah mungkin nek sonten biasane ning liputan nih Pak Kardo ten Wandi.
0: Oh ngaten
11: nggih.
0: Nggih nek rong wong niku
11: sonten men mungkin menawi sonten kados se se saged nikmati gedhe napa yang mboten nggih mungkin liwet malih.
0: Oh ngaten nggih
11: sing penting ten gendong itu senten wose Mas.
0: Oh nggih.
11: Nggih ngoten Mas.
0: Nggih.
11: Wonten pun kula nundhakaken salam sehat salam budaya matur nuwun.
0: Lestari budaya kumatur nuwun Mas Ipul wonten ing wates 552219 sutresna budaya sumangga. Sugeng Enjang Matok Gatok. Oh, terputus. Bisa diulang lagi. Jangkepana tembung iki. Yu pawiro meh ngliwat kanggo mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak titik-titik-titik Sugeng Enjang Matok Gatok.
12: Sugeng Enjang Matok Gatok Mas Emi Prabu.
0: Sugeng Enjang saking Purworejo menika.
12: Nggih,
0: terus pun di pawarto sehat. Pak Sunipun sehat ugi monggo Pak Bambang Sutarno.
12: Saya mau cerita sedikit.
0: Nggih.
12: Kemarin kan cuma berdua sama anak saya.
0: Nggih.
12: Sore hari itu habis setengah kilo. Taruh tiga orang berarti kurang lebih ya secukup sak cukupnya aja lah.
0: Oh,
12: satu kilo lah.
0: Nggih.
12: Nggih, katanya sak kilo atau
0: secukupnya. So, ngaten nggih. Sami-sami sak cukup atau sak kilo, sak kilo. 552219 Sugeng Enjang.
13: Sugeng Enjang Mas Emi saking Mondali mlebu.
0: Bu Sri Widos pundi pawartos, Bu?
13: Pangestunipun dos pundi Mas Emi?
0: Oke, sehat Bu. Awit donga pangestu jenengan menika.
13: Loh kau bonceng Pak siapa yang brosot itu?
0: Pak Mujiono.
13: Dari Pak Mujiono Mas di Jeroke
0: Bintang Dalam. Enggih ta.
13: Ya, yeah. Nunggu 15 menit iki mau
0: mas. Nunggu 15 menit. Aduh, masuk. Monggo Bu Sriwi, napa nek jenengan?
13: Saya ya mau cerita kaya kanca-kancane tadi.
0: Heeh, pripun, Bu?
13: Ini gandeng sing masak iki Yu Pawira, Kang Pawira njuk karo putrane ya wis rada gedhe. Nah, berarti wis semego to. Nah, itu mungkin per orang itu bisa 0,9 gram, jadi 270 gram. Masak kayak gitu tuh kan tergantung orangnya.
0: Nggih.
13: Nah, saya tuh dulu kan pernah ikut tim catering Dharma Wanita.
0: Nggih.
13: Nah, itu masak untuk orang pabrik. Kalau orang pabrik tuh nasinya kan karbonnya harus cukup.
0: Nggih.
13: Dan macam-macam. Jadi 1,5 kilo beras itu bisa untuk 10 box. Di 150 gram kayak
0: Gih.
13: Per orang.
0: Yeah.
13: Soalnya wong pabrik nyambut gawe ini rusak.
0: Nggih.
13: Lah. Nggih, ngaten ki mawon.
0: Ngaten. Nggih. Okay.
13: Jadi yang ditakokke Yu Pawira itu ya telung on lah.
0: Oh, nggih.
13: Makan lho nanti sore tambah lagi.
0: Lah nggih, itu sekali sekali porsi makan nggih.
13: Nah, bengi sih tuku mie goreng wae.
0: Nggih.
13: Salam kagem Bu Wijen nggih.
0: Nggih, Bu.
13: Sugeng-enjang,
0: Mas. Sugeng-enjang. Matur nuwun sih Bu Sriwi nggih punya takaran yo pengalaman dulu ketika di catering ya untuk pekerja pabrik itu kurang lebih untuk satu orang itu ya berasnya 1,5 on gitu nggih 150 gram. Sugeng-enjang matur gaduk.
14: Sugeng-enjang matur gaduk.
0: Sup. Pak Puji. satu lagi 55219 nanti kita akan beralih ke WA ngaten nggih. Semoga jangkepono tembung iki Yu Pawira meh ngliwat kanggo mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak titik-titik-titik. Nggih, kalau begitu kita beralih ke WA nggih di 0895 0144 1066. Sudah ada banyak yang bergabung, ada sekitar 80-an. Satu persatu akan saya bacakan dan saya putarkan voice note-nya. Dari Bu Mami di Sewon. Sak cukupe Mas, saking Mbah Wakiran sak gelas. Ada Kang Min jojoran monggo voice note.
15: Sugeng isuk matur.
0: Sugeng isuk.
15: Yang Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
15: Kula Kang Min saking jojoran kula
0: mutri. Monggo.
15: Nggih. Mugi-mugi kita tancap penerengan kesehatan lan rezeki lancar.
0: Amin amin nggih.
15: Panemen matur katok.
0: Heeh.
15: Pak Dipaimin, jajaran Pak Dipaimin gua pripun kabare? Mungkin enggak uting ya, sehat nggih.
0: Heeh, nggih sehat.
15: Kula jawab kira-kira beras sak kilo ngeten mawon.
0: Sak kilo.
15: Ora ana keterangane piye-piye ne Mas. Matur suwun.
0: Sami-sami nggih, lestari budayaku dari Buningse wontene Wonosari jawabannya sak kilo Mas. Utawa sak ranteng utawa sak bro. Nggih. Ada Pak Gatot Anjono sak piro lah mah genti takon. Pak Wiana sak prapat kilogram. Yo sak prapat nggih Bu Susmi, beras sak gelas gede. Oh nggih. Mbah Lan sak kilo. Ada Bu Widiyati segeng enjing jawaban kula sak piro. Lur sak piro nggih. Ada Mbah Ji yo matur gatuk tak takon sarnendes iki. Sarnendes dereng tangi Mbah Ji yo. Ya katane iki isih ngepluk. Pak Untung wontene sami galo sak kilogram sampun cekap tirah kathah Mas niku. Wah niku nggih. Bu artine wontene salam segeng enjing. Niku sak kilo Mas. Oh nggih matur nuwun. Ada Bu Eni Taman Tirta sak beruk ukuran takaran beras jadul Mas. Oh nggih sak beruk. Ada Mbak Anggun jawabannya ngawur aja ya Mas sak kilo atau sak cukupe atau sak kuintal. Waduh niki arep digawe ngeten nek sak gental. Ada Pak Gading sak bro, ada Bu Naomi sekeng enjing. Madol gado Mas Emi jam ki setengah kilo cekap. Ibu wekah nyayur beli brongkos. Oke, ngaten. Pak Agus Prastowo sak tampah. Wila ukurane tampah niki. Bu Pipit sekeng enjing sak taker Mas. Oh nggih, sak taker. Sak taker niku nopo wadahe? Bu Wiwit sekeng enjing. Madol gado jangkepi kalimat nggih. Engkang Mas menika, engkang pas inggih menika sak piro butuh beras sak piro niki pemanggih kula. Oh nggih ngaten. Ramayu sekeng enjing. Niki absen mawon, sehat-sehat nggih Ramayu. Ada Pak Untung Raharjo sak kilo, sak taker wae Om. Derek salam. Oh nggih matur nuwun. Pak Trimuyati sak gelas. Ada Bu Sarmiatun Kulon Progo sak cukupi. Pak Kasiono Mbolawen monggo.
16: Matur gatuh sugeng enjing Mas. Sugeng enjing nggih. Menika kula Pak Kasiono Mbolawen badhe njawab pitakenan punika kalian jalan-jalan pagi menika. Miturut kula menika jawabanipun ya berase sak cukupe
0: mekaten Mas. Sak cukupe.
16: Temi Prabowo sugeng enjing matur nuwun berkah dalem.
0: Lestari budaya berkah dalem sih. Matur nuwun salam budaya. Bu Salama sugeng enjing jaman kula sak prapat mawon. Bu Warini wonten Semanu menika mengirimkan voice note. Monggo Bu.
17: Halo.
0: Halo Bu.
17: Sugeng enjing.
0: Wilu jeng enjing Bu.
17: Mas Emi Prabowo.
0: Nggih.
17: Sugeng makarya ngantos manggih paripurna.
0: Nggih.
17: Salam sehat kagem keluarga muga.
0: Heeh.
17: Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Nggih.
17: Kula nderek jawab.
0: Monggo.
17: Butuh beras sak cekapipun.
0: Sak cekapipun ngaten nggih. Sami-sami Bu. Bu Esti wonten ing Kulon Progo sak mo. Oh nggih. Ada Bu Darmini sak cen sak cemung. Oh nggih. Bu Siti bangun tapan sak cukupe. Ada Bu Ruswiningse absen mawon matur nuwun Pak Sayyid Ahmad 1,5 kilo. Oh nggih, ada Bu Sakinem sugeng enjing 1,5 kilo Mas ya. Pak Suwardana Raharjo 1,5 kilo, ada Bu Yuliana Widiyati sak beruk Mas. Oh nggih. Nggih. Kersane tuwuk sak beruk nggih. Pak Kartiman sugeng enjing wonten ing Kalurang nggih, jawaban kula sakmo. Oh nggih. Kuna ada Pak Mursidi wonten ing Sleman, jawabannya adalah sak cemong Mas nggih. Ada Mas Pri wonten ing Playen sak kilo. Nah, pertanyaan justru nggih. Ada Pak Amin sak butuhe. Oh nggih. Bu Sukarini sak rantang atau sak taker nggih, matur nuwun. Mbak Sura wonten ing Hargelawu sugeng enjing sak gelas mawon. Kemudian ada Pak Frans wonten ing Wonosari beras sak gelas peres, wah ditambahi peres nggih. Bu Wit wonten ing Surabayan sak ngliwat yo sak cukupe Mas pun ngaten mawon nggih. Ada Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul monggo.
18: Yo ngliwat sak cukupe to Mas, iki arep lek lawuh mancing sik kok.
0: Oh, jalali sarapan ya ta. Mbak Pia sugeng enjing matur gado jawabane sak pira. Oh nggih, pun. Kita ke lagu dulu guys tersebut ya, nanti kita lanjut lagi untuk membacakan WA dan juga tentu nanti buka lagi di telepon. Kali ini saya bilang oleh lagu dari Mbak Woro Widowati, salam tresno.

Seterusnya Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Madogado Perempat Era di Yogyakarta. Saya punya informasi untuk Anda nih, sebelum nanti kita buka lagi telepon dan juga membaca yang bergabung di WA. Seterusnya Budaya, Perum Bulog ini kembali menorehkan secara baru dalam perjalanan menjaga ketahanan pangan nasional. Hingga tanggal 8 Oktober 2026 kemarin, realisasi pengadaan Public Service Obligation atau PSO secara nasional telah mencapai 4.115.014 ton atau setara berat

0: di atas capaian pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya. Itu artinya bahwa dari target 4 juta ton tahun 2026 di bulan Oktober ini sudah melebihi dari target, yaitu melebihi target menjadi 4 juta ton lebih. Begitu nggih. Nah, informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga bisa Anda baca di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 552219 Sutrisno Budoyo di kesempatan pagi hari ini masih dengan pertanyaan yang sama. Nggih, pertanyaannya adalah jangkepono tembung iki. Yupawiro meh ngliwet kanggo wong mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak sugeng enjang matuk-gatuk.
1: Matuk-gatuk sugeng enjing Mas Semi Suminulyo.
0: Sugeng enjing Bu Yanwasi dos pundi pawartos?
1: Alhamdulillah saya sehat bakas waras nembe nak makan menika.
0: Oh ngaten nggih.
1: Semoga.
0: Semoga.
1: Nggih. Jamoni.
0: Oh ngaten.
1: Nggih. Niki pun semangat kerja.
0: Oh ngaten nggih, monggo Bu.
1: Nggih, kula badhe nderek jawab, Mas.
0: Sak nopo, Bu?
1: Nek sak iki yo angel pian ya. Sak cukupe mawon.
0: Sak cukupe ngaten nggih.
1: Ngoten mawon, Mas. Nggih, tak nutuke perjalanan. Matur nuwun.
0: Sami-sami, waalaikumsalam Bu Yanasin sih. Monggo pun lajengaken sudah siap beraktivitas pagi hari ini. Sugeng enjing matuk gaduk.
2: Sugeng enjing matuk gaduk, Mas.
0: Sugeng enjing saking nengan menika?
2: Alhamdulillah.
0: Nggih, Pak Suwardi. Sehat-sehat Pak Suwardi.
2: Alhamdulillah,
0: Pak Semis keluarga. Pak Suwardi sehat, iya, monggo. Jawab
2: remuk niku. Niku lho kaleng susu.
0: Oh, nggih, kaleng susu.
2: Kaleng susu niku dak remuk iki.
0: Oh, nggih, mok
2: nggih. Nggih, mawon Mas.
0: Sami-sami saking Pak Suwardi nengan mok gitu. Sugeng enjang matuk gathuk.
3: Sugeng enjang matuk gathuk.
0: Nah, niku mandore bolen.
3: Nggih, bolen kake wingi. Anu,
0: pripun?
3: Mampir sebenarnya sih ini kan.
0: Sinten saya mampir.
3: Sinten Mbak, sinten ya.
0: Ingkang lenggah wonten pundi?
3: Niko sing biasa ngawiat biasa tugas enjang niku lho Mas. Ibu sih ten niku.
0: Ten pundi?
3: Bu Perempat.
0: Mbak Andita?
3: Nggih, Mbak Andita.
0: Weh,
3: bar mampir.
0: Weh.
3: Wonten cabang nggih kula.
0: Weh, lak ngoten sih. Cabang kang pundi menika?
3: Lor Pilan, Mas.
0: Oh, sing Lor Pilan.
3: Nggih. Nggih. Terus mawi nggih pinangge. Bu Yanwasih wonten GETV.
0: Weh, lak.
3: Kula periksane jerengi calon taplak merah warnanya.
0: Weh lah.
3: Orang-orang kondang si Semanu ini Mas.
0: Oh ngaten.
3: Ada tukang kendang, dandani kendang, dandani pintu ukir itu Mas.
0: Yeh.
3: Dan ada yang itu
0: taplak.
3: Taplak Bu Yain Mas tadi.
0: Yeh.
3: Pokoknya sekot daging barangnya ono.
0: Weh lah jen merna-merna jen Semanu. Merna-merna
3: ngana ini.
0: Weh lo kok Semanu jenan.
3: Semanu. Semanu berseri. Jurat sing minuman saking lidah buaya barang ngon.
0: Weh jen. Weh lain. Saya seger nih gitu.
3: Seger.
0: Esok-esok wes.
3: Kapal ten Semanu Mas.
0: Ah oke mungkin pun cawe saken gitu.
3: Nggih, hampir kene.
0: Bu Yanwasih.
3: Yanwasih.
0: Nggih, monggo.
3: Ki kumpul. 1 kilo mawon Mas, nggih wong telu niku penak lawe cocok telas sing Mas.
0: Nggih.
3: Nggih, nuwun matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam kok sarate lawe cocok niku lho. Nggih. Kita buka lagi 552219 sugeng enjang matuk gathuk.
4: Halo.
0: Halo. Sugeng enjing Pak Muladi. Oke. Okay. Okay. Kabar baik Pak Muladi?
4: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Nggih.
4: Mas bilang Mas.
0: Mas Semi Pak Mulati nggih hari Sabtu. Monggo Pak Mulati napa jawabannya?
4: Nggih menika kangge makan 3 orang ini ya sekitar 300 gram.
0: 300 gram. Oke. Okay.
4: Atau 1,5 gelas itu.
0: Oh nggih.
4: Matur
0: nuwun. Sami-sami Pak Mula di Jalan Bantul. 552219 sugeng enjang matur gathuk.
5: Sugeng njenjang masuk padha gathuk Mas Emi tanduk Mas Emi.

0: Oh, jangan ram mantep ini ram lebung yang tadi kiki.
1: Kandani kok.
0: Kandani kok. Sehat-sehat Mbak Siti.
1: Alhamdulillah pangestune Mas ini sehat.
0: Oke, pangestune pun sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo.
1: Suaranya juga semakin teling.
0: Jen. Gitu. Sip pokoknya.
1: Sak kilo Mas.
0: Sak kilo nguang telu. Wih. Sanelo. Ning sak kilo nguang telu iki kena dienggo sedina utuh tekan sore.
1: Ya kadang-kadang turah Mas.
0: Kadang-kadang turah.
1: Kadang-kadang turah tergantung mood ele maem.
0: Wah.
1: Kadang lagi doyan banget, kadang biasa wae, kadang ora doyan.
0: Weh, lah kok iya, jan ye.
1: Kadang lagi teri berkat barang.
0: Wah, lah iya ding. Ya dikira-kira nek sekirane arep oleh ki anu ya ora ngliat tok kae. Kok jur
1: ngajak njok kae. Jenenge. Pe
0: zaman dilianku
1: biyen. Rasa liwat mongko bapakmu keduren.
0: Njagake jebul. Iya, belum.
1: Tadi
0: rai
1: Poloro erang dok ya.
0: Ah,
1: ini kok,
0: gih. Gih. Sami-sami, saking bangun taman Mbak Siti Nci. Kita buka untuk satu penelpon lagi, guys. Tersebut ya, monggo 552219. Jang kepono tembung iki. Yupawi romeh ngliwat kanggo mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak nopo. Sak takaran ini ku nopo ngaten gih lebih cetanya yaitu lebih spesifiknya itu berasa takeran nama takerannya itu apa miturut panjenengan sugeng enjang atau gadok
2: sugeng enjang satu lagi kek mangka
0: angga ini kemengkari kursi mburi dewe ini kok ya Pak Yanto
2: orang yang ngarep pintu
0: wah mboten yang ngarep pintu pokoknya kedaleng gas doya oleh sing gandul sehat-sehat Pak Yanto.
2: Ya alhamdulillah sehat Mas, mungkin Mas Emi sak keluarga hari ini sehat,
0: amin,
2: terus
0: amin.
2: Lancar.
0: Amin. Monggo.
2: Banten semanu niku kondang kok Mas.
0: Oh lah gejen, weri-werni. Lah
2: yen apa meles sok tanggal 17 ngaten jane bisa ginem dur wani nyanyi Mas.
0: Welok. Nggih. Tanggal 17.
2: Nyewa orden bayar bareng-bareng nggo nyanyi sak katoke.
0: Weh lah jane lak tenan nggih.
2: Nggih yang mau minat silahkan hubungi Bu Saginem.
0: Ngaten nggih.
2: Oh wani nyanyi ngaten mawon. Kula jawabe ya anu Mas nek njenengan kula iki sak ciduk ngoten.
0: Sak ciduk. Ciduk napa niku ciduke seberapa besar?
2: Anu mangkok cilik niku nek njenengan kula.
0: Oh mangkok cilik nggih.
2: Sampeono napa mok niku sadang to. Ayo lek iki anggere akon liwet to Pak sakmuk anu wis kanggo dina kula wong loro.
0: Sakmuk oh nggih.
2: Ayo lah berarti mung loro kok Mas.
0: Nggih.
2: Nggih, ngaten mawon sugeng enjang matur.
0: Sugeng enjang Pak Yanto wonten ing Candi Abang matur nuwun. Kita buka di WA guys tersebut ya di 0895-0144-1066. Pagi hari ini yang sudah bergabung saya sapa satu persatu. Sudah masih ada 56 yang belum saya bacakan. Nggih, semoga nanti semuanya bisa terbaca. Buatan sugeng enjing liwat sakmuk mawon ndak boten telas nggih sakmuk. Bu Wagi mawon ten ing Gunung Kidul setengah kilo Mas. Nggih, Mbah Glendi voice note monggo.
3: Sugeng
0: enjing. Nggih.
3: Niki cetep dalan sapa. Kula badhe jawab. Menawi tiang tiga
0: nggih
3: niku namung sak cekape pokoke
0: lene sak cekape
3: liwet niku
0: oh nggih
3: nggih kira-kira sekilo niku pun mboten entek
0: sekilo mboten nggih sami-sami Mbak Glendi ada Pak Barno ditempel sugeng inci matur gado sak cangkir nggih dugine kali cangkir Mbak Kiman kira-kira sak bru ada Pak Untung sak taker nggih Pak Damaske sugeng inci sak bru Mas nggih Pak Rusdianto nek mok Mas sak mok nek mbiyen sak mok ki sak kaleng susu kae lho Mas nggih ada Mbak Mus Tanjung Pinang sugeng inci dereng jawab sak oh butuh beras sak canting pondi kemawon sak canting nggih. Bu Azmi butuh beras sak muk. Ada Pak Tayo di luar sak beruk. Ada Bumin segeng incing montane Sugarjo ngaklik jawabannya sak cukupi. Bu Wagianti monggo Bu voice note.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu.
4: Mas Emi Prabowo segeng incing matuk gaduk. Ngapunten nggih niki absen mawon.
0: Wah wis 6 niki.
4: Niki nembe ngaji wonten daerah Selang.
0: Oh ngaten nggih sami-sami Bu sugeng janji. Ngaji pagi-pagi Sabtu pagi nggih. Patupar menika wonten ing Kulon Progo voice note.
3: Sugeng enjing Mas Emi.
0: Sugeng enjing.
3: Sugeng enjing matuk gathuk.
0: Kula
3: tak direk jawab. Sekilo Mas.
0: Sekilo.
3: Kula Mas Emi niki warga mriki nyetel sedoyo niki.
0: Kalau niku lho Mas Emi warga Senden, warga Karang nggih, matur nuwun tansah midhangetaken perempat. Boso pinah sak gelas. Kemudian kita buka lagi dari Pak Sudiman menika mengirimkan voice note, monggo Pak Sudiman.
5: Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing
5: Mas Femi Prabowo.
0: Nggih.
5: Kula Pak Sudiman utawi Mbah Biman.
0: Nggih.
5: Ingkang mapan wonten ing Pangsan Banyurjo Tempel Sleman.
0: Oh nggih.
5: Kula nderek ngregengaken acara matuk gathuk ing enjang punika. Lan kula badhe nderek matang
0: nggih
5: pitaken menika menika betahaken setengah kilo beras
0: mekaten
5: Mas Emi Prabowo
0: nggih
5: matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking Banyurejo, Bu Siti Wuryani mantri jeran sugeng enjing. Oh, wonten ing Kulon Progo kok. Kok mantri jeran. Siap sen mawon matur nuwun. Ada pastor sawonten ing Gamping, jawabannya adalah sak cemung. Nah, sak cemung seprapatan. Oh, nggih. Bu Hana wonten ing Beran monggo.
6: Sugeng
0: enjing.
6: Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
6: Bu Hana di Beran Kidul Tridadi Sleman Mas jawabanku. Ngliwet wong batih ming telu yo sak prapat wae.
0: Sak prapat.
6: Kuwi wae tura.
0: Niku mawon tura nggih
6: matur. Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Bu Partina wonten ing ndelinga sugeng enjing jawabane sakmo. Ada kemudian Mbah Sura monggo.
7: Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing. Get-get.
7: Selamat pagi Mas Emi.
0: Pagi.
7: Absen esuk punika
0: yeah.
7: Mbah Sura.
0: Trisik.
7: Gaweane rada selo
0: niku
7: sibuk. Mugi sehat sedayanipun.
0: Sampun sehat.
7: Sak liwetan.
0: Sak liwetan. Nggih.
7: Sugeng enjing. Sehat selalu. Dadah.
0: Dadah Mbah Sura Trisik sehat-sehat selalu nggih. Saking Bu Mulyat sih.
6: Jawabanipun
0: sak cukupi. Monggo matur nuwun Bu. Ada Pak Keli wonten ing jajaran kita sugeng enjing. Sak cukup ya Mas. Nggih, matur nuwun. Ada kemudian dari Pak Benang Prawoto ngliwat nggo wong telu ya sak cukupe, sak cepuk atau sak beruk. Nggih. Bu Minarti wonten ing luar sugeng enjing matuk gadho jawaban kula adalah setengah kilo Mas. Oh, setengah sak tengah kilo karo makani pitik. Nggih. Pak Supaya monggo.
8: Sugeng esuk matuk.
0: Sugeng esuk.
8: Sugeng esuk Mas. Semi Prabowo, salam sehat nggih. Salam bahagia, salam budaya, salam sejahtera. Jawaban kula menika nggih nak kula ming sak cukupe utawi kalih muk mawon sakipun namung kula piyambak.
0: Nggih.
8: Mekaten lepat nyuwun pangapunten terus matur nuwun bakune guyu ora tuku keplok ora tombok. Jajan bayar diri-diri nggih Mas.
0: Nggih.
8: Tetep guys matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Supaya sehat selalu sih Pak Bukira sugeng enjing wae guyu rasa duku. Ndere masuk wontene matuk gathuk jawaban kula menika sak gelas. Nggih, kemudian sugeng enjing dari Mbah Kong Nyutran sak cukupi ada Bunda Sofi Kadiseko sak cukupi ada Bu Ir sugeng enjing. Nggih, matur nuwun gabung absen mawon. Ada Bu Widiani sih sak kilo. Nggih, ada Pak Sunaryana di Mundilan sak cukupi, ada Pak Bambang Sutarno segonjing sak cukupi nggih. Kalau sampun masuk juga nggih. Pak Ersikit Panjatan sak mok Mas nggih. Ada Bu Pak Amri jawabannya sak bakul. Ada Bu Wati segonjing dari jam nggih Mas. Dua gelas itu untuk empat orang buat satu hari, kadang sisa kadang habis, ukuran gelas kecil yang biasa untuk minum teh. Oh, ngaten nggih. Pak Indra Sutapa sugeng enjing, derek kalersan kula sagriya 3 orang Mas Kliwas 1/2 kilogram tiap dinten Mas. Oh, nggih. Tapi untuk satu hari penuh nggih menika, bukan sekali porsi makan nggih. Ada Butin sak prapat, ada Pak Suwarto sak cukupe, ada Bu Aida wonten ing luar monggo Bu voice note.
9: Sugeng esuk.
0: Sugeng esuk, Bu.
9: Nggih. Jawab nggih, jawaban kula sak prapat.
0: Sak prapat, sami-sami. Pak Dimas wonten ing tempel sak anane. Nanging 3 gelas nek ana, nggih. Ada Pak Min Suratno sak cangkir, ada Bu Dewi sugeng enjing sak takeran atau sak beruk Mas, ngaten. Ada Pak Muhammad sugeng enjing sak cemong, nggih. Ada Pak Azhari wonten ing Mantingan sugeng enjing dari gabung jam kula sak 1/2 kilo turah rapopo. Nggih, Pak Kasim Bangun Rejo sak beruk, ada Mas Guru Kadipiro sugeng enjing 1/2 kilo wong telu dewasa kabeh tur kakung. Wah niki nggih to semego kabeh ya to. Ada Pak Cayana sono sewu sugeng enjing matur gatuk. Nggih, jawaban kula biasanya menawi kangge nedhi tiyang 3 cekap mendhet wa sak muk utawi sak gelas utawi menawi tiyang ing tlatah panggang Gunung Kidul menika asring sinebat sak batok amargi nalika semanten kathah ingkang nganggep batok klopo menika. Oh, ngaten nggih, matur nuwun. Wah, menika wayahipun menapa nggih. Nggih, matur nuwun sih, ta putranipun menika Pak Cahyana sih, matur nuwun. Kemudian ada Bu Sumaryati sugeng enjing sak cekape, ada Mbah Mulyono Gotirto cukup 2 cup ukuran ya pada rice cooker. Oh nggih. Kemudian sugeng enjing, assalamualaikum. Waalaikumsalam saking Pak Minarsa wonten ing Pundong. Jawabanipun 1/4 kilo Mas. Oh nggih. Ada Pak Cahyati sak beruk, ada Pak Sudarmono, jawabannya adalah voice note. Monggo.
10: Sugeng enjing matur.
0: Sugeng
10: enjing. Pak Darmono saking Panembahan.
0: Monggo Pak Darmono.
10: Berarti direk jawab 1/4 Mas Ami.
0: 1/4 nggih.
10: Menika kangge sedinten.
0: Heeh.
10: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Dari Pak Arjono di Madukismo sak tampah Mas nggih. Bu Sri Sugiyarti sak muk, ada Mas Kelawan Godian sugeng enjing beras sak muk mawon nggih. Ada Buti wonten Sleman sak cemong, ada Pak KMT Prajana Lusada sak gelas. Pak Arif jawabannya sak muk takaran kaleng susu. Nggih. Begitu juga dengan Bu Sindi sak muk takaran kaleng susu, ada Pak Selo Murdo wonten Sedayu sugeng enjing. Jawaban kula adalah sak cawik batok. Oh, nggih. Sak cawik batok kambil cilik nika lho Mas. Omong dhewe. Oh, nggih. Matur nuwun. Baik, tersebutnya sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya, dari pertanyaan tadi yang saya sampaikan ya, jadi jawabannya bisa beda-beda makaten nggih. Jadi kalau pertanyaannya adalah Yupawiro meh ngliwet kanggo mangan wong telu kira-kira butuh berasa, nah sak ini kemudian menunjukkan takeran ya toh. Takeran itu biasanya adalah wadah ya toh. Sak jawaban itu yang lebih tepat dari kunci jawaban yang saya punya itu adalah bisa sakmo, bisa sak cemong, bisa sak beruk, bisa sak gelas, bisa begitu nggih. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil contoh sak mo. Nah, sak mo itu adalah kaleng bekas susu kental manis ya toh. Saya tidak nyebut mereknya lo ya. Nah, itu biasa orang nyebutnya mo ya. Jadi kalau sak mo itu, sak mo itu ukurannya kalau dalam hitungan itu kurang lebihnya itu adalah sekitar 250 gram beras. Jadi kalau sakmo itu sekitar 250 gram beras. Nah, sementara untuk kebutuhan konsumsi seseorang ya, satu orang itu rata-rata itu porsi per orang itu ya kisarannya mungkin sekitar 1 ons kurang lebihnya begitu nggih. Sehingga kalau untuk 1 mok itu bisa untuk ya 2-3 orang begitu nggih. Ya juga tergantung sama konsumsi masing-masing begitu kan nggih. Jadi intinya adalah bisa menggunakan istilah-istilah yang zaman dulu sering dipakai, bisa sak mok, bisa sak beruk, bisa sak cemong begitu nggih. Nah, itu jawabannya. Tapi tentu jawabannya lain juga tidak masalah, begitu nggih Mr. Sabudaya. Baik, sampai di sini Sabudaya untuk Matur Gado di kesempatan pagi hari ini. Tidak lain adalah kita bisa mengenali kembali begitu kosakata-kosakata zaman dahulu yang sering dipakai pada zaman dahulu, tapi sekarang sudah jarang-jarang dipakai. Seperti sak beruk ya, beruk itu kan batok kelapa itu yang kemudian dipakai untuk menjadi takaran ketika orang akan menanak nasi. Terima kasih sudah bergabung kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di Matuk Gatuk di edisi berikutnya. Sugeng Enjing dan selamat menikmati akhir pekan.